boleh komen juga tajuk dalam apa kata kita. Selengkap pagi kita munsi dengan Selamat Pagi Sarawak 6 sampai 10 pagi hanya di Sarawak FM Sati Sejiwa. #gengpagikita

0: Pagi-pagi macam tu, pasal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap pun si dengar selamat pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Apa kata kita? Selamat pagi Sarawak. #GengPagiKita.
1: Apa yang kita korbankan sampai berjaya ke tahap tu? Ya, tajuk kita untuk pagi Selasa tu, kita dah awalkan tajuk di live Facebook Sarawak FM untuk perkongsian cerita kita ataupun pengalaman kita.
0: Baik, okay, kita nak bacakan lagi beberapa komen yang dah naik untuk pagi tu. Kami nak baca komen daripada Bakri Pawi. Okay, perkongsiannya menyentuh tentang pengorbanan. Sungguhnya saya pernah mengalami selama 4 tahun. Saya berkorban hujung minggu kerana menghadiri kuliah setiap Sabtu dan juga Ahad di salah sebuah universiti di Malaysia tu lah. Dan juga demi menaik taraf diri kami sebagai guru siswazah. Memang mencabar, katanya, sebagai seorang guru sambil belajar. Pernah rasa nak give up, namun tekad ya, demi segulung ijazah saya teruskan juga. Alhamdulillah, kini saya bergelar guru siswazah dan semua terpahat di hati hingga kini tu. Jadi ia adalah pengorbanan menjadikan kita semakin matang dalam kehidupan.
1: Maksudnya pengorbanannya saya dah hujung minggu lah,
0: saya weekend lah,
1: saya weekend terus. Bila hujung minggu je, memang pergi ke kelas memenuhi para matik untuk mendapatkan scroll ijazahnya tadi. Tahniah kita ucapkan kepada cikgu ya. Baik, kita ada cerita daripada Doli Jumat. Untuk sampai ke tahap tu, kami si adalah korbankan setia. Sebab kami tetap ku setia di sini. Banyaklah pengorbanan, katanya, wang atau duit ringgit, memang ibu cerita lagi lah. Si lah hal sebab duit tu sebanyak ni pun si akan pernah cukup. Mana yang ada, kita gunakan sebab untuk mencapai tahap yang ada. Si lah kaya raya tapi senang lah, katanya, ada cukup makan minum, dapat beli segala keperluan dan kemahuan. Semestinya duit dan duit lah guna aja di samping yang ya simpan dalam tabung. Asyik kisahlah dalam tabung buluh ataupun dalam bank, katanya.
0: Tabung buluh. Okey, kita ada perkongsian daripada Kak Mas. Dari 2004 sampai kini tok kami korbankan masa tidur. Waktu pagi kami demi mencari rezeki. Sepanjang kami berjual kuih, kami akan bangun seawal 1.30 minit pagi. Mas saya orang lain lena dibuat mimpi, tapi kami dah mula bermain dengan tepung. Dalam hidup tu hanya kita pun jelah mampu naikkan darjat kita pun supaya lebih senang dari sebelumnya. Betul lah, ni dah orang lain
1: nak. Betul. Okey, kalau kita akan kongsikan lagi antara komen-komen kita yang lain ataupun pengalaman cerita kita untuk hari tu berkenaan dengan apa yang kita korbankan sehingga berjaya sampai ke tahap tu. Boleh kongsikan terus bersama Andy dan Lin. Selamat pagi Sarawak, #GengPagiKita.

0: 94.4 itu merupakan frekuensi yang kita boleh dengar Sarawak FM di kawasan Betung. Apa khabar orang Betung pagi tu? Bila kelakar hal kawasan Betung nak lino, ada berita gembira untuk sidanya.
1: Patik.
0: Yang mana ada airport baru you.
1: Wow. Airport
0: baru yang mana lapangan terbang berbuling. Kini tu mencapai tahap kemajuan 99.9%. Jadi projek pembinaan lapangan terbang baru berbuling bernilai 248 juta ringgit kini tu mencapai tahap kemajuan sebanyak 99.9% dan jangka siap sepenuhnya menjelang Jun tahun tu lah. Jadi kini tu sebenarnya projek lapangan terbang berbuling tu di Betung adalah dibina untuk kemudahan baru bakal memberi impak besar kepada pembangunan kawasan Sepauh dan Betung khususnya dalam meningkatkan accessibility, merancangkan ekonomi setempat serta membuka potensi sektor pelancongan dan juga pelaburan. Jadi ia adalah hadiah barulah untuk warga Betung untuk airport baru silatnya.
1: Dan saya yakin juga sebenarnya di orang-orang macam kita tu memudah lagi urusan lah.
0: Benar?
1: Orang luar yang menggunakan senang sidanya, senang juga lah.
0: Betul. Walaupun airport yang hanya digelar sebagai stall port ataupun lebih dikenali sebagai short take off and landing port, memang airport kecil lah untuk pesawat-pesawat yang kecil saja untuk datang untuk landing ataupun terbang ke kawasan Betung ya. Tapi sedikit sebanyak memberi impak besar kepada sektor ekonomi setempat kelak.
1: Betul. Yang paling penting memudahkan pergerakan.
0: Betul.
1: Kita.
0: Ni tahu kena untuk nak cepat. Mundaribing ambil kata dalam masa 4-5 jam nak ke Betung. Mungkin bila ada flight ke Betung gelak, mungkin setengah jam je dah sampai.
1: Betul.
0: Sekejap je kok.
1: Sangat
0: memudahkan.
1: Mudah.
0: Kan?
1: Mau je lagi.
0: Kan? Jadi, kalau ada orang Betung, get ready untuk menerima kami dua lain datang ke siar.
1: Terbang Betung.
0: Kata cerita kita aja. Kan? Okey. Terus bersama Indy dan Lin. Lepas tu, kita akan kongsikan apa kata kita di cerita kita untuk hari Selasa. Selamat pagi Sarawak. #gang pagi kita.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Berita palsu boleh membawa kerugian dan kemusnahan kepada negara jika tidak dibendung. Jangan mudah terpengaruh dengan penyebaran berita palsu di media sosial. Layari sebenarnya.my. Tidak pasti, jangan kongsi.

0: Selamat pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.
1: Baik, apa yang kita korbankan untuk sampai berjaya sampai kena tok tajuk kita di pagi Selasa tu? Komen yang kita nak kongsikan bersama kita orang semua ataupun pengalaman kita orang semua. Kita ada Hasimah Kelas komennya bagi tu. Selamat bertugas tu kita dua mengenai topik bagi tu. Banyak gila pengorbanan tak dapat dikira ko dari nyawa, wang ringgit, masa, tenaga apa semua si dapat dikira. Kesetiaan hingga hujung nyawa ajalah. Ya ajalah. Munak ditulis ni si habis hari kita bercerita. Terima kasih pada kita Hasimah Kelas.
2: Juga kita ada perkongsian daripada sudah dibaca ya. Okey, saya nak bacakan perkongsian daripada Kak JJ kita. Nyemadah pengorbanan silih berganti sebelum tu dikorbankan segalanya untuk arwah Habi. Kini buat bonda tercinta, buat apa semampu, setiap keinginan insyaAllah akan ditunaikan. Munya ingin nak makan, akan diusaha sampai dapat. Sebab si kempang hati, mungkin keinginan mak ataupun bonda tu si dapat ditunaikan. Sebagai setiap anak, jasa orang tua kita si terbalas, sanggup bertarung nyawa demi melahirkan kita di dunia. Apalah salahnya kita berkorban demi keinginan, bukan semahal apapun. Tahulah sampai ngene kemampuan kita.
1: Betul. Kami Azwar Syifa pun ada ceritanya juga. Setakat tu masalah paling banyak kami korbankan masa kami bersama keluarga disebabkan kerja hakiki kita yang si pernah habis. Semoga kelak akan terbayar semua pernah adalah kita berkorban demi anak-anak. Jangan kebahagiaan yang berpanjangan dengan kebahagiaan yang berpanjangan katanya, minta umur kita terpanjang aja. InsyaAllah amin, dapat sama-sama dengan anak orang tua tanya. Harapan paling tinggi dapat bertemu dengan lagi dengan si bongsu insyaAllah. Doa dari kami orang si pernah putus untuk nyo pulang dengan kepada kami orang katanya.
2: Okey, kita ada perkongsian daripada Jelita Ahmad. Nyamadah kami kerja ABM, mundah kena musim timur laut katanya. Kami korbankan spend time dengan family dalam satu minggu ya. Kami akan pulang sehari aja. Kami pulang lepas saya turun baru. Mun hari saya dah reda rupa katanya lom tak dapat dah nak pulang. Itu lagi PPS 16 jam. Ui. Kotan kepak gila kami, pandai indah tertidur duduk katanya ngenang family dekat rumah. Kan? Dah je yang kita pengorbanan yang kita si tahu. Bila musim-musim MTL tu
1: ya. Jadi benda-benda macam tu lah kata kita pengorbanan kadang-kadangnya si terbayar. Si terdiat, si terbalas semulanya oleh kerana kekangan ataupun kemahuan kehendak kerja kita tadi. Kan?
2: Benar. Hantarkan lagi apa-apa komen kita berkenaan dengan apa yang kita korbankan untuk menjadi someone pada masa tu. Dari segi wang ringgit kah, waktu ataupun dari segi kejayaan. Boleh kongsikan di Petros Miss Rock FM. Okay?
1: Ini dia Selamat Pagi Sarawak. Hashtag Geng Pagi Kita.

0: sangat mencabar kelak.
1: Benar.
0: Masa wukuf. Jadi kita doakan mudah-mudahan semuanya sihat walafiat, mojo-joros.
1: Yeah.
0: Biasalah panas noh.
1: Betul. Dia memudahkan segala urusan pergi dan balik lah. Kita doakan noh. Baik apapun seperti biasa 9 pagi kelak kita akan ikuti berita utama. Lepas saya kembali lagi bersama Andy dan Lin untuk komen kita dan tajuk kita untuk hari Selasa tu. Ini dia selamat pagi Sarawak.
0: #gengpagi kita.
2: Seperti biasa, ibu-ibu, bapak-bapak, nona-nona manis yang imut bersama

0: sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah, jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli, hentikan tragedi.
1: Pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
2: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
1: Di rumah, dalam kereta atau waktu

0: kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: #gengpagikita.

0: sebuah rancangan bual bicara sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti radio negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan di saluran Sukan Plus.
1: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad, minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.
2: Sarawak FM, sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar radio, teman setia anda sehati dan sejiwa.

0: bangun pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag Geng Pagi Kita.

0: Pagi-pagi macam tu, asal si lengkap mesti minum air kopi, oh.
1: Salah ya, Lin. Si lengkap mun si dengar Selamat Pagi Sarawak.
0: Ha, ya, baru betul.
1: Jom bersama kami, Andy.
0: Dan kami, Lin.
1: Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.
2: Dengar lo, apa kata kita di Selamat Pagi Sarawak.
1: Apa kata kita mengenai dengan tajuk kita untuk pagi Selasa tu? Berkorban. Sampai berjaya kini tu. Apa yang kita korbankan? Itu dia antara tajuk kita. Baik, kita dah terima beberapa komen yang kita nak kongsikan bersama kita semua di live Facebook Sarawak FM. Kita ada Ezah dari Ezah. Udah sarapan kita dua ti. Kami belum lagi DJ. Kan? Perkembangan seorang ibu pertama membesarkan anak-anak depan mata, tapi ada juga yang pergi dan tak kembali sahaja doa. Dan juga perkembangan kakak untuk adik-beradik memberi laluan kepada mereka ke sekolah walaupun diri sendiri telajak mangkak mata si kenal, katanya Mada. Telajak mangkak mata si kenal, katanya. Kenal biarlah mereka yang berjaya. Okeylah, salam untuk semua, katanya. Antara cerita pengembadan lah daripada Ezah dari Ezah.
3: Okey, kita ada Rosman Haji Muslimin. Pengorbanan sampai kini tok belum selesai ialah masih lagi ngantar anak ke tempat studinya, katanya di Simpang Tiga Kuching sia, daripada hari Senin sampai hari Jumaat. Terpaksa kena ngantar dengan ambiknya. Bukan si mau nyuruhnya pakai kereta, tapi tempat parking area memang terhad. Ada sidak pelajar yang bawa kenderaan sendiri seawal pukul 7 pagi dah masuk ke dalam, katanya, untuk cari parking. Jadi siapa cepatnya dapatlah. Sedangkan katanya kelas anak kami mula pukul 10 pagi. Asyik kan kami nak datang pukul 7, katanya. Sihalah biar bapak berkorban demi anak-anak. Itu saja perkongsian dia.
1: Baik, Elisman Netra pun ada ceritanya juga. Berkorban apa saja, bak kata Piramli. Nak sembuh, korban wang ringgit. Nak beriadah, korban wang ringgit. Nak bisnes, korban wang ringgit untuk modal. Nak sambut raya haji, korban sapi. Segala-galanya perlu pengorbanan dalam hidup tu. Amun si pecah huyung ni dapat saguknya. Aduhai, nyaman di nut sagu air, tanya mada air. Apa cerita hal sagu indah?
3: Lelaki itu indah.
1: Aduh.
3: Okey, juga kita ada perkongsian daripada Kak Suhaiti Abdullah kita. Yang mada sentiasa berkorban apa ajak dulu sampai kini tu. Masih berkorban melayani anak-anak, suami, sehingga ujung nyawa. Selagi masih sihat, kita kuat, masih mampu nak berkorban. Selagi ialah kita berjuang sebagai seorang ibu dan juga seorang isteri untuk memikul tanggungjawab.
1: Okey, kalau kita sambung lagi antara komen-komen kita yang lain dan cerita pengalaman masing-masing untuk cerita kita hari tu. Terus bersama Eden dan Lin. Selamat Pagi Sarawak. #GengPagiKita.

0: kereta sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu. Jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa
3: sketsa rumah kayu tepi jeraya.
1: Pahal kami gila ni menandun dia, Pak. Mau ada majlis tak?
4: Kau tu.
1: Ha?
4: Nakkah kini tu dah start dah mesyuarat pertama. Penggal keempat. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19.
1: Tahu apa bang?
4: Ya.
1: Bau start juga ke bang?
4: Udah start marik 11 hari bulan sampai 20 hari bulan Mei tu.
1: Paduhal, patutlah kami. Nak bukan nak dalam persidangan tu eh. Nya nak bentang pasal apa? Apa ru ke apa ke? Napa ru ya apa? Ru ke? Aku tu nak disekatan macam tu, si tahu gila aku pa. Ru ke sebutannya, ru ke?
4: Ini yang nyebut
1: ru.
4: Bukannya ru.
1: Nya
4: RUU. Nama penuhnya Rang Undang-Undang.
1: Paduhal, aku mati-mati aku ingat ru.
4: Ya pokok.
1: Pokok ru.
4: Toh aku nak kakak lebih dalam lagi si jo aku pandai. Jadi aku kongsi sikit-sikit ajalah.
1: Mun macam ya, bah lekas ke kau. Laju kita kau ke berjalan lah. Kidik-kidik ya. Dapatlah kita dua kelab gambar anu nah dekat dataran Ibu Pertiwi ya. Anu nah ujung nah. Lah lekas ke kau.
4: Kau nak bergambar di sini?
1: Ai, kaya. Ku nak bergambar sialah. Ke ku kenangan.
4: Ai, si ingatkah apa di polah kita dua situ tek?
1: Aku nak bergambar dulu ah. Okey, aku ready dok. Kau ambil telefon aku dok, kau gambar aku dok kejap. Gambar dok, gambar dok. Gedung kita dua dah sampai situ bah. Kau si nangga tiang bendera ya. Tingginya 99 meter nak. Tinggi nak?
4: Tinggi oh.
1: Ya, sebab ya lah aku bangga aku nak bergambar di sia. Kau kan tahu kau ya. Aku nak update Sarawak aku lo. Aku nak madah dengan Uda ah. Uda ah berapa kilometer oleh aku hari tu. Kau tahu? Lekal lah aku ambil gambar aku lo. Ambil gambar aku, ambil bagus pa.
4: Niat nak bersurok. Nak ngeso dengan orang. Mun macam tu apa gayanya? Si lama upa gaya kita tu sobri kau. Niat dia udah salah niat dia.
1: Kau lalu nak mempertikaikan niat aku. Bah mun macam ya pulang kelak singgah makan mie kolok tak bang.
4: Udah.
1: Ni fikir kau.
4: Gene gaya kita tu.
1: Ai.
4: Dah lalah pus wok tek lalu ujung tek ngolo.
1: Ai apalah salahnya. Kita dua udah muang kolesterol.
4: Kau tak sobri ya?
1: Faham.
4: Pada gila berkelakar. Muang kolesterol indah. Bukannya kolesterol.
1: Kaya?
4: Kalori. Kata orang.
1: Oh, kalori.
0: Apa cerita sidaknya?
1: Sidak ni.
0: Ai?
1: Sketsa kayu.
0: Tepi
1: jeraya.
0: Kayu.
2: Jangan lupa.
3: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Kembali lagi bersama Edin dan Lindy. Selamat pagi Sarawak. Dan untuk perkongsian kita lagi berkenaan dengan keadaan cuaca yang berlaku di negara kita tu. Walaupun kadang-kadang kita tu sekejapnya hujan berpanjangan, hujan
1: panas lit-lit.
0: Panas lit-lit betul. Kadang sampai 3-4 hari, 5 hari si hujan. Yeah. Lalu cair lah kita.
1: Kering.
0: Sebenarnya apa yang berlaku, yang akan berlaku di negara kita tu, iaitu kedatangan monsun barat daya yang dijangka bermula pada 14 Mei dan berterusan sehingga September tu. Susulan angin yang mula bertiup secara konsisten dari arah barat daya ke rantau negara. Jadi Jabatan Meteorologi Malaysia bermadah sepanjang tempoh ya, kadar kelembapan udara yang rendah lazimnya akan menyebabkan kurangnya pembentukan awan hujan di kebanyakan tempat. Jadi keadaan ia akan menyebabkan negara menerima hutabaran hujan yang lebih rendah berbanding tempoh lain, dengan bilangan hari tanpa hujan adalah lebih banyak berbanding hari hujan. Jadi walaupun hujan lebat beserta angin kencang dan ribut petir masih boleh berlaku di kawasan barat semenanjung utara Sarawak dan barat Sabah, terutamanya pada awal pagi berikutan kehadiran fenomena garis badai. Itu dia antara perkongsian untuk
1: garis
0: info kita
1: badai
0: bersama.
1: Noted. Alright, kita nak layan lagu dulu ni.
0: Lepas
1: kita akan bacakan lagi beberapa komen untuk topik kita apa gitu.
2: Zizan Cartelo, hello. Hey Sona Singet.

0: jalan raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Apa yang nyuruh kita berkorban dan berjaya sampai kini tu? Tajuk kita untuk hari Selasa tu lah.
1: Ya, kita ada satu komen sebelum kita nak menutup tirai konti SPS. Okey, kita ada Adira Burhan. Perkongsiannya untuk pagi tu, mun kami DJ korbankan keselesaan, keinginan, waktu dalam kehidupan dulu untuk sampai ke tahap tu. Untuk selesa, kami terpaksa keluar daripada zon yang tanya malas nak cerita lah. Tapi yang madah untuk merasa ke arah yang lebih stabil, lebih masa depan keluarga, dan rasa keinginan yang disusuli dengan doa juga katanya menguatkan kami untuk mengubah kehidupan. Dan aku ajak lah, waktu pun berlalu tanpa sedar kerana kehidupan ingin dinikmati. Alhamdulillah, ya ajak lah perkongsian kami. Terima kasih layan perjalanan urusan kerja kami. Lepas ya nak pengilan rumah, apa tu?
0: Rumah siapa?
1: Rumah kami kah katanya.
0: Begitu. Baik. Kesimpulannya,
1: jadi,
0: Lino,
1: apa yang boleh kita simpulkan untuk topik kita hari tu?
0: Apa temu? Okay. Di sebalik kejayaan.
1: Di sebalik kejayaan kita sebenarnya
0: ada pengorbanan.
1: Ada pengorbanan.
0: Dia ulang balik kakakku.
1: Di sebalik kejayaan kita sebenarnya.
0: Kita ikut lepas yang
1: main malit kah? Si ayat kutip sebenarnya nak madah macam tu.
0: Okey, apa ya?
1: Kita memboleh lah kadang-kadang bila orang nangga seseorang yang berjaya, dia akan rasa macam, wow, senang hidup aku kini. Oh, kau ada kereta baru, kau ada rumah, kau ada tu.
0: Kau ada kerja baru.
1: Tapi kita sih tahu apa yang dia dah korbankan pada masa yang lepas untuk capai kehidupannya gitu tu. So, jangan kita medo, jangan kita berbunyi gitu. Seolah-olah macam ni, punya bunyi bitter.
0: Oh, bunyi macam mempertikai kan lah.
1: Apa ramadah ya teh? Ada ya ayat tuan kena itu emergency kena itu. What we call that one?
0: Joy killer.
1: Ya, alu nak mono.
0: Sebenarnya apa yangnya dah lalui pengorbanannya mungkin selama berbelas tahun, mungkin selama berpuluh tahun, mungkin selama perjalanannya bermula. Kita sih tahu perjalanan macam ni, dan jangan menafikan pengorbanan dan kejayaan seseorang itu pada mati daripada mata yang kita nanggakin itu.
1: Betul. Dan kalau kita nanggah seseorang yang mungkin hidupnya pernah di titik yang terendah,
0: betul,
1: tiba-tibanya pergi ke tahap yang apa nyanya kata orang tak memperbaiki kehidupannya, supposed to be kita belajar daripada kehidupannya.
0: Betul, belajar dan juga mengambil nyampun pada iktibar daripadanya.
1: Jangan kita pernah ada rasa yang pernah sedengki.
0: Gini kau berjaya?
1: Senak dengan kan? Kita boleh belajar something daripadanya. Betul. Semangatnya, insyaAllah aku mau jadi macam tu.
0: Betul.
1: Okay, kita raikan lah.
0: Terima kasih kepada kita semua yang terus bersama kami, Edward Lin, seawal 6 pagi tadi dengan pelbagai cerita, pelbagai perkongsian kita bersama. Dan juga insyaAllah kita bertemu hari Jumaat. Dengan tajuk kita yang lain.
1: Ya, okay. Jadi terus bersama kami di Selamat Pagi Sarawak Hashtag Geng Pagi kita.
0: Assalamualaikum, bye-bye. It's so good to be back. And there's something I want to say.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Terus ceriakan hari anda bersama kami di Sarawak FM.
3: Selamat pagi Sarawak, geng. Pagi kita 6 pagi hingga 10 pagi.
2: Ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang.
4: Ritma memainkan muzik retro terbaik 2 petang hingga 6 petang.
3: Simfoni Mahabah mengusik jiwa 6 petang hingga 9 malam.
4: Gatra muzik tanpa batasan
3: 9 malam hingga 12 tengah malam.
2: Dan diteruskan dengan layan lagu-lagu terbaik bersama kami 12 tengah malam hingga 6 pagi. Semuanya yang terbaik kami bawakan untuk anda hanya di Sarawak FM
3: Sehati Sejiwa. Jiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Iran menegaskan keutamaan negara itu ketika ini adalah menamatkan semua konflik di rantau Asia Barat. Jurucakap Kementerian Luar Ismail Baghaei berkata, Tehran pada masa sama kekal komited terhadap usaha diplomasi secara ikhlas. Katanya semua tuntutan dikemukakan Iran adalah munasabah dan selari dengan kepentingan keselamatan serta kestabilan serantau. Tambah beliau, Amerika Syarikat masih berpegang kepada tuntutan berat sebelah yang dipengaruhi Israel. Iran pada masa sama turut menegaskan tenteranya bersedia memberi tindak balas terhadap sebarang pencerobohan. Speaker Parlimen Muhammad Baghair Ghalibaf berkata, pasukan keselamatan negara itu bersiap siaga untuk mengajar pihak penceroboh. Kenyataan itu dibuat selepas Presiden Donald Trump memberi amaran gencatan senjata di Asia Barat berada dalam keadaan rapuh. Dalam pada itu, Presiden Trump berkata penyelesaian diplomatik antara Washington dengan Tehran masih terbuka meskipun ketegangan kedua-dua negara terus memuncak. Beliau masih percaya rundingan mampu menamatkan krisis berkenaan. Menurutnya, beberapa perjanjian hampir dicapai sebelum ini namun Iran didakwa sering mengubah pendirian. Sementara itu, Iran menegaskan cadangan dikemukakan Tehran bertujuan menamatkan perang dan sekatan terhadap negara itu. Kesatuan Eropah EU bersetuju melaksanakan sekatan baharu terhadap penduduk Israel dan organisasi yang didakwa menyokong penempatan haram di tepi barat yang diduduki. Ketua Dasar Luar EU, Kaya Kallas berkata, keputusan itu dibuat susulan keganasan terhadap rakyat Palestin di wilayah berkenaan. Tindakan itu diambil ketika tepi barat terus menyaksikan peningkatan serangan, penahanan dan perobohan rumah sejak konflik di Gaza tercetus pada Oktober 2023. Lebih 1,000 penduduk dilaporkan terbunuh manakala ribuan lagi cedera dan ditahan sejak tempoh itu. Di Lubnan, sekurang-kurangnya 74 orang terbunuh akibat serangan udara Israel dalam tempoh 3 hari lalu meskipun gencatan senjata diumumkan bulan lalu antara tentera Israel dengan Hezbollah. Kementerian Kesihatan Lubnan memaklumkan pertempuran di sepanjang sempadan Israel-Lubnan terus memuncak dengan letupan dan kepulan asap dilihat di beberapa kawasan sempadan pada Isnin. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC mengesahkan waran tangkap dikeluarkan terhadap Senator Filipina Ronald De La Rosa atas dakwaan jenayah terhadap kemanusiaan. Jurucakap ICC, Orion Milet berkata, waran tangkap itu dikeluarkan secara sulit pada November tahun lalu. De La Rosa didakwa terlibat dalam pembunuhan puluhan individu ketika pelaksanaan perang dadah di bawah pentadbiran bekas Presiden Rodrigo Duterte. ICC kini menyarankan kepada pihak berkuasa Filipina untuk menahan dan menyerahkan beliau kepada mahkamah di The Hague. Hantar virus yang mencetuskan wabak maut di kapal pesiaran MV Honduras paling mudah berjangkit sebagai gejala mula muncul. Menurut Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO, keadaan itu menyebabkan kesemua kontak rapat perlu dikuarantin bagi mengelakkan penularan. Wabak virus jarang ditemui itu setakat ini meragut 3 nyawa di atas kapal berkenaan yang berlabuh di Tenerife, Spanyol. Hampir 150 penumpang dan kru yang berada di atas kapal turut menjalani kuarantin selama 6 minggu. Sukan boleh sepak Liga Perdana Inggeris Tottenham Hotspur gagal memanfaatkan aksi di laman sendiri selepas seri satu sama dengan Leeds United dalam saingan awal pagi tadi. Mathys Tel meletakkan Spurs di depan pada awal babak kedua sebelum menghadiahkan penalti kepada Leeds selepas mengasari Ethan Ampadu. Dominic Calvert-Lewin menyempurnakan sepakan penalti itu untuk memastikan Leeds membawa pulang satu mata dari London. Keputusan itu menyaksikan Tottenham kini hanya 2 mata di depan West Ham dalam perebutan mengelak penyingkiran. Akhir sekali, penyerang Paris Saint-Germain Ousmane Dembele dinobatkan sebagai pemain terbaik Ligue 1 buat 2 musim berturut-turut. Pemain berusia 28 tahun itu membantu PSG menghampiri kejuaraan Liga Perancis ke-14 serta mara keperlawanan akhir Liga Juara Eropah. Dembele menjadi pemain kelima memenangi anugerah berkenaan secara berturut-turut sejak Zlatan Ibrahimovic melakukannya pada 2014. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Okay, assalamualaikum dan selamat pagi bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda untuk edisi Selasa 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan seperti biasa kami akan bersiaran dari pukul 10 pagi tu sampai lah ke pukul 2 petang kelak. Dan tadi dalam Selamat Pagi Sarawak, kita sudah pun bersama dengan Lin dan juga Andy menemani geng pagi kita. Okay, seperti biasa nak 6 pagi sampai 10 pagi malam aja kami ingat petang-petang aja hari tu. Okey, apapun apa khabar kita semua tik, semoga semuanya sihat-sihat aja dan dipermudahkanlah segala urusan kita orang. Dan seperti biasa dalam ekspresi tu kami akan mainkan lagu-lagu yang hits untuk kita orang layan. Okey, selama 4 jam dan semestinya ada juga ada pelbagai perkongsian untuk kita orang semua. Okey, hari tu kita si ada info ekspresi kerana kita nak memberi laluan kelak pada pukul 11.30 minit pagi kelak bersama dengan Konti Sukan yang bersiaran dari pukul 11.30 minit pagi kelak. Okey, bersama dengan kami lah semestinya dan juga tetamu kita yang akan bersama untuk Konti Sukan kelak yang bersiaran di Radio Sarawak FM dan juga saluran Sukan Plus. Okey, lepas tu kami akan kembali. Jangan ke sini-sini terus layan lagu-lagu yang terbaik di Sarawak FM sehati sejiwa.

0: Inek tu,
1: si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiap klik kan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun kini tu, RTM klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun kini tu.
1: Betul-betul percuma.

Sarawak FM, Zati Sejiwai. Kembali lagi bersama kami Azri, menemani kita orang dalam ekspresi warnai hari anda untuk jam yang pertama tu. Okey, ha, untuk pengetahuan kita orang, telur tu mutamuk tahu merupakan salah satu makanan yang bagus serta berkhasiat untuk diamalkan oleh setiap peringkat umur. Bahkan telur tu jua sering dikatakan sebagai salah satu makanan superfood yang terbaik dan mengandungi pelbagai kebaikan untuk badan serta otak manusia. Jadi baru-baru tu ada penceramah kesihatan mental yang juga pengasas Mental Kuat Center, iaitu Amirul Ramli, yang menyarankan para pelajar untuk makan telur rebus pada setiap pagi. Jadi menerusi video yang dimuat naik di TikTok tu, Amirul ada berkongsi perkara tu sewaktunya menghadiri satu program ceramah motivasi di Universiti Putra Malaysia. Jadi kata Amirul, dunia belajar serta bekerja adalah si sama dan berbeza. Yang namanya lah tu, kerana sewaktu seseorang individu yang sedang belajar, setidaknya memerlukan mental yang berada di tahap bagus atau kata mudahnya tip-top lah. Jadi kata Amirul lagi, tok kerana otak memerlukan bahan binaan yang cukup agar neuron dapat bekerja dengan baik. Protein dekat dalam telur ya, amino acid yang boleh jadi building blocks untuk neurotransmitter macam dopamin dan serotonin. Jadi dopamin tok penting untuk fokus, motivasi dan dorongan semangat. Jadi telur tu juga mengandungi sumber vitamin D yang baik dan bagus untuk penyerapan seperti kalsium, kesihatan tulang, gigi, otot, sistem imun. Bukan ni aja, nya juga sumber terbaik kolina yang penting untuk fungsi otak serta kesihatan sel badan. Selain turut mengandungi sumber omega 3 yang bagus untuk kesihatan otak dan mata, khususnya jika seseorang ya jarang makan ikan. Jadi siapa yang suka makan telur ya, dah boleh lah mula untuk makan telur setiap pagi. Sebenarnya bagus untuk kesihatan jua, untuk otak. Okey, jadi jom kita dengarkan lagu daripada Ismail Izani, Iman, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Ya, itu dah lagu Lambayong Tari dari Wani Hasrita yang baru je menghiburkan kita orang bersama kami Azri dalam ekspresi Warnai Hari Anda. Okey, ha, mungkin ada yang tengah memandu ketika tu, ha, pandulah dengan berhati-hati. Okey, semoga kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Terima kasih kerana memilih Radio Sarawak FM sebagai peneman pemanduan kita ya. Okey, ha, terus je kekal bersama Azri sampai ke pukul 2 petang kelak. Ha, okey, dan tu kami nak kongsikan berkenaan dengan penyalahgunaan dadah tu dalam kalangan remaja. Kini tu pada tahap membimbing bangkan apabila kanak-kanak seawal usia 12 tahun turut dikesan positif dadah sintetik. Jadi perkara itu didedahkan oleh Ketua Pengarah Agensi Anti Dadah Kebangsaan AADK Datuk Ruslin Jusoh dengan kes membabitkan murid sekolah di Kelantan sebagai contoh terbabit dadah yang semakin mudah diperoleh seperti mushroom dalam cecair vape. Ha, sangat bahaya guys bila kita nanggar dadah pun dah dimasukkan dalam cecair vape. Ha, okay. Jadi mengulas masalah dadah dalam kalangan belia, beliau berkata sekarang sudah mencecah hampir 70% membabitkan mereka yang berusia 19 hingga 40 tahun. Jadi tahun lalu katanya 191,000 individu ditangkap atas kesalahan dadah dan pihaknya percaya masih ramai yang belum ditangkap setakat tu. Dan beliau juga mengingatkan orang ramai supaya menjadi mata dan telinga AADK untuk membuat laporan jika mendapati ada aktiviti penagihan dadah, dan jika ada ahli keluarga terlibat mereka perlu datang kepada AADK untuk mendapatkan rawatan. Jika benda tu nak kita ambil tindakan awal, insyaAllah kita boleh selamatkan mereka. Ok, jom kita nak layan lagu seterusnya daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Kumbang Bunga. Jom kita layan dalam ekspresi Warnai Hari Anda Sarawak FM.

guys. Terima kasih kepada kita orang yang dah stream Sarawak FM melalui aplikasi RTM Klik. Mungkin ada lagi yang belum memuat turun aplikasi, ya, boleh memuat turun kini tu secara percuma aja guys, di Google Play Store dan juga Apple App Store. Untuk kita dengarkan kami orang di sini aja, kita berada dalam, ya, ada aplikasi, dalam aplikasi bukan setakat radio aja, dalam aplikasi, ya, ada saluran TV dia dari RTM. Okey, itu kami nak kongsikan berkenaan dengan pelakon Intan Ladiana tu, yang memilih untuk tidak melatah berhubung dakwaan kononnya suaminya Haris Alif ya berlaku curang, iaitu micro cheating seperti yang tular di media sosial baru-baru tu. Intan turut menegaskan setiap individu perlu menjaga batas dalam apa jua keadaan bagi mengelakkan salah faham. Kata Intan, apa yang salah tetap salah dan yang betul tetap betul. Jadi faham-faham sendiri sajalah ya. Yalah nak oh, Intan Ladiana pun pelakon juga. Jadinya tahulah macam ni nak jaga batas bila berlakon. Jadi dalam pada ya, Intan ada mada hubungannya dengan suami setakat tu masih lagi baik. Saya dah apa-apa pun. Okey, jomlah kita dengarkan lagu daripada The Kid Laroi dan Justin Bieber, Stay, Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

Sarawak FM sehati sejiwa. Sentiasa dekat di hati anda, membawakan info semasa terkini, hiburan santai dan lagu-lagu terbaik pilihan ramai dari dalam hingga ke luar negara. Temani hari anda 24 jam tanpa henti bersama suara penyampai mesra dan program menarik setiap hari. Sarawak FM, bukan sekadar

Okey, pada pukul 11 pagi kelak kami akan kembali lagi menemani kita orang untuk jam yang kedua kelak. Jadi untuk kita orang yang nak kongsikan apa ucapan kita orang, boleh je tolong komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM dekat status anda pun kami post ya. Okey, kelak lah kami akan bacakan komen-komen kita semua ya. Dan apapun, pada pukul 11.30 minit pagi kelak now, kita ada rancangan Konti Sukan bersama dengan tetamu kita, jurulatih tinju Sukma Sarawak. Jadi kelak lah 11.30 minit pagi kelak, kita orang akan saksikan secara langsung di saluran Sukan Plus dan juga Radio Sarawak FM. Okey, jadi apapun, terus kekal bersama Azri dalam ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.
1: Jadi aktiviti luar masa tu nasi sesuai. Mun kau nak berjalan ke sini-sini berbekal air kau. Macam aku aku nak berbekal air apa? Air kosong juga nombor satu. Pakai menangan ni apa dek? Teruk khabar. Mun nak nama demam tu batuk, demam, ibu ditahan. Mun tak ke klinik pun ke hospital. Ya kita. Macam kau kita orang nang di luar, kerja di luar tu nampak tak kepala.
2: Makai topi, topi kebon. Tak tahu sih. Topi ku ni ada kipas. Selain daripada kipas lagi dua gig pitok
1: ya, kipas nak tepi apa
2: kejejok badan
1: paling penting tangga nasihat daripada sihat kesihatan.
2: Tidak radio pun ada juga dah.
1: Di radio pun ada juga madah pesanan macam ni kita nak melalui hari-hari kita dalam cuaca yang panas macam ni.
3: Ekspresi warna ini ada.

Okay, kembali lagi bersama kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda memasuki jam yang kedua pada pagi tu. Okay, jadi lepas tu kita ada rancangan Ais Sehat, kita juga ada Juh Round, dan selepasnya kita ada Konti Sukan yang bersiaran di Radio Sarawak FM dan juga saluran Plus Sukan Plus. Okay, pada pukul 11.30 minit pagi kelak untuk rancangan Konti Sukan bersama dengan tetamu kita untuk membincangkan hal sukan lah semestinya. Alright, apapun lepas tu kami akan kembali, jangan ke sini, terus kekal bersama dalam ekspresi warnai hari anda.

0: tidak pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali, tetapi tiada suara di ujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cybersecurity Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.
2: Jom bersama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang 2026. Inisiatif Kerajaan Sarawak Turun Padang mendekati rakyat serta memastikan penyampaian perkhidmatan kerajaan dilaksana secara lebih cekap, menyeluruh dan berkesan. Hadir di 12 lokasi, Limbang 10 hingga 12 April, Miri 24 hingga 26 April, Bintulu 22 hingga 24 Mei, Kapit 26 hingga 28 Jun, Sibu 10 hingga 12 Julai, Sarike 7 hingga 9 Ogos, Mukah 28 hingga 30 Ogos, Betong 4 hingga 6 September, Seri Aman 25 hingga 27 September, Serian 16 hingga 18 Oktober, Samarahan 30 Oktober hingga 1 November dan lokasi terakhir Kuching 20 hingga 22 November. Sarawakku Sayang, Sarawak Maju Makmur, jaga Sarawak, intu Sarawak.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
3: Ramai pengusaha makanan, terutamanya yang baru bermula, mungkin tertanya-tanya, kenapa saya perlu ada PJKM? Pendengar yang dihormati, jawapannya ada dalam undang-undang negara kita. Di bawah Akta Makanan 1983, terdapat satu peraturan khusus, iaitu Peraturan 9, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Peraturan ini dengan jelas menyatakan bahawa setiap pemilik atau penghuni premis yang terlibat dalam penghilangan makanan adalah wajib menyediakan dan melaksanakan PJKM. PJKM ini adalah satu amalan terancang yang didokumentkan. Ianya bukan sekadar janji di mulut, tetapi satu sistem yang boleh diperiksa oleh pihak berkuasa untuk membuktikan makanan anda dihasilkan dalam keadaan yang paling bersih dan selamat. Sekiranya gagal, undang-undang kita adalah tegas ya. Kegagalan mematuhi Peraturan 9 ini boleh membawa kepada denda tidak melebihi RM10,000 Malaysia ataupun penjara sehingga 2 tahun. Jadi, bagi pengusaha kilang makanan, ini bukan lagi satu pilihan tetapi ianya adalah kemestian undang-undang.
1: Ketahui info-info kesihatan anda dalam Ais Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Kami
1: Tika Terbang.
0: Dengarkan Sarawak FM
2: Sehati Sejiwa
0: 88.9 di Kuching dan Kota Semarahan.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyikap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak.
2: Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 pagi dan ulangan 9.30 malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Jika anda peminat aktiviti lasak dan sukakan keindahan formasi batu kapur, ada sebuah perkampungan di Bau yang wajib masuk dalam senarai kunjungan anda. Hari ini Nadia nak bawa anda menerokai rahsia alam yang tersembunyi di Kampung Merimbih. Terletak tidak jauh dari Pekan Bau, daya tarikan utama di sini ialah Merimbih Caving Park. Kawasan ini menawarkan pengalaman meneroka gua yang sangat unik, terutamanya di Gua Posi dan Gua Kayu. Selain formasi batu kapur yang memukau, gua-gua ini juga mempunyai nilai sejarah tersendiri sebagai tempat perlindungan masyarakat dahulu kala. Selain aktiviti mencabar di dalam gua, anda boleh mencuba aktiviti meredah hutan yang diuruskan sendiri oleh komuniti setempat. Ini adalah salah satu inisiatif pelancongan berasaskan komuniti yang sangat bagus untuk kita sokong sambil menikmati kesegaran ekosistem hutan hujan di Sarawak. Jika anda bercadang untuk meneroka gua di sini, pastikan anda memakai kasut yang sesuai, membawa lampu suluh dan memakai topi keselamatan. Memandangkan aktiviti ini melibatkan selok-belok di kawasan yang gelap dan berbatu, penggunaan khidmat jurupandu tempatan sangat digalakkan demi faktor keselamatan. Suasana kampung yang tenang ini juga sangat sesuai untuk anda yang ingin merasai gaya hidup tradisional luar bandar Sarawak yang sebenar. Selepas penat meneroka, anda boleh singgah sebentar di lokasi berdekatan seperti Tasik Biru untuk berehat.

0: rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti Radio Negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 minit pagi di saluran Sukan Plus.
1: Okey, assalamualaikum dan selamat pagi. Salam sukan buat semua. Bertemu kembali kita dalam program Konti Sukan Bervisual yang bersiaran di saluran Sukan Plus, dan juga anda boleh ikuti kami di RTM Klik dan Facebook Sarawak FM. Okey, untuk Konti Sukan dari Sarawak FM kali ini kita akan berkongsi berkenaan dengan persediaan kem tinju Sukma Sarawak. Dan bersama dengan saya di Konti ketika ini iaitu jurulatih tinju Sukma Sarawak, iaitu Coach Muhammad Hilman Morni. Assalamualaikum Coach.
2: Waalaikumsalam.
1: Ya, selamat pagi.
2: Selamat pagi, selamat ya, sejahtera.
1: Dah breakfast lah?
2: Dah.
1: Nunggu nak lunch lah.
2: Ya.
1: Okey, apa khabar? Sihat?
2: Alhamdulillah, sihat.
1: Okey, okay. Mungkin Coach boleh perkenalkan diri Coach dahulu. Silakan.
2: Okey, terima kasih kepada pihak RTM kerana menjemput saya ke Konti Sukan hari ini. Dan saya sangat berbesar hati dapat berkongsi sedikit pengalaman dan perjalanan bersama para pendengar semualah. Okey, sebelum itu saya perkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Hilman bin Muni, jurulatih tinju amatur dari Sarawak. Dan saya aktif melatih atlet yang terlibat dalam program pembangunan sukan tinju, terutama untuk atlet muda lah.
1: Okay. Anggaran umur dia?
2: Anggaran umur dalam 14 tahun ke atas lah, hingga 21.
1: Baik, saya berminat untuk mengetahui sebenarnya berkenaan dengan tinju Sarawak ni, Coach. Ya. Jadi nak tahu juga macam mana perkembangan semasa untuk pasukan tinju Sarawak. Sebab kita tahu Sukma Selangor akan menjelang tak lama lagi kan?
2: Ya, untuk perkembangan semasa pasukan tinju Sarawak menjelang Sukma, sangat positif lah dan memberangsangkan lah. Semua atlet kita kini berada dalam fasa akhir persiapan dan menunjukkan komitmen yang tinggi sepanjang latihan yang telah kami buat lah.
1: Okey, dah tetapkan lah bila nak berlatih untuk.
2: Ya, untuk sesi latihan untuk Sarawak, kita akan berlatih dua sesi ya.
1: Dua sesi.
2: Setiap hari kecuali hari Ahad lah. Hari Ahad merupakan aktif rest bagi atlet lah.
1: Untuk berehat lah.
2: Ya, untuk masa latihan kami bermula pada pukul 7 pagi hingga 10 lah. And then pada 11 petangnya kita akan mula pada jam 4 hingga 6 petang.
1: Ya. Baik, baik, baik. Nak tahu juga sejauh mana ya Coach ya, tahap persediaan atlet kita ketika ini?
2: Okey, tahap persediaan atlet Sarawak pada ketika ini berada pada tahap yang memuaskan lah dari segi fizikal, teknikal dan mental atlet lah. Atlet juga semakin memahami strategi serta disiplin pertandingan lah. Kita kena prepare lah untuk baik, persediaan semasa dan sebelum, semasa dan selepas pertandingan.
1: Berapa lama latihan intensif telah dijalankan untuk menghadapi Sukma ni Coach?
2: Okey, latihan intensif telah kami jalankan secara berperingkat lah. Bermula daripada tahun lepas and then beberapa bulan yang lalu kita dah start dalam program decentralized training lah.
1: Okey, baik, baik. Fokus utama Coach untuk dalam persiapan kali ini macam mana?
2: Fokus utama kami adalah untuk meningkatkan kecergasan fizikal atlet dari teknik atlet, tactical, kelajuan serta kekuatan mental atlet lah. Sebelum, semasa dan selepas pertandingnya.
1: Okey, nak tahu juga prestasi atlet sepanjang sesi pemilihan dan latihan ni Coach. Macam mana Coach?
2: Untuk prestasi atlet kita, atlet menunjukkan peningkatan yang baik dari masa ke semasa. Atlet juga semakin matang dan yakin ketika kita menjalani latihan lah. Serta latihan, contohnya latihan sparring, fitness, endurance, apa semualah.
1: Kita tahu coach kita ni pun bekas Sukma juga. Mungkin boleh ceritakan bila Sukma yang coach join?
2: Saya lahir sebagai seorang atlet sukma pada tahun 2001 lah.
1: 2001. Lama dah.
2: Dengan jatih asal saya itu Coach Anthony Haji Hamid. Sehingga 2004 lah.
1: Pun bekas tinju juga lah.
2: Ya, jatih saya bekas peninju juga.
1: Okey, kita nak sambung balik berkenaan dengan apa dah? Jika adakah terdapat atlet baru yang kata orang menunjukkan potensi besar, ada tak coach?
2: Okey, buat masa ni terdapat banyak atlet-atlet baru dan atlet-atlet muda yang menunjukkan potensi besar serta semangat juang yang tinggi untuk bersaing bersama atlet-atlet yang lama lah. Sebab kita kebanyakan atlet-atlet muda sekarang yang umur 8 hingga 10 tahun untuk program fundamental apa semua lah.
1: Mungkin coach boleh kongsikan juga cabaran terbesar lah coach yang dihadapi pasukan sepanjang persiapan ni coach.
2: Cabaran terbesar adalah bagi kami sebagai jurulatih untuk memastikan atlet kekal konsisten dari segi prestasi, disiplin mereka, latihan dan paling utama lah untuk mengelakkan kecederaan sepanjang tempoh persiapan.
1: Baik. Berkenaan dengan kecergasan dan mental ni coach. Mungkin nak tahu jugalah macam mana keadaan atlet sekarang. Mungkin ada okey ke tak okey ke.
2: Okey, untuk segi kecergasan dan mental atlet tinju Sarawak, atlet berada dalam keadaan yang baik lah. Dan semakin bersedia dari segi fizikal serta mental mereka untuk menghadapi kejohanan-kejohanan yang akan datang, terutama Sukan Malaysia pada bulan Ogos nanti.
1: Baik. Nak tahu juga adakah pasukan menjalani latihan bersama atau sparring dengan negeri lain, ada tak coach? Okay,
2: untuk akan datang pasukan kami akan menjalani beberapa sesi latihan dan mengikuti kejohanan-kejohanan yang akan datang. Kejohanan yang terdekat bagi kami pada bulan Jun akan datang, iaitu kejohanan di Pontianak Indonesia. Dan akan ke, selepas itu kita akan ke Sarawak International Open Boxing di Miri pada bulan Jun juga. Dan mungkin kita akan membuat persiapan akhir pada bulan Julai nanti untuk kejohanan Suma Ais di Sibu lah.
1: Berapa bulan di Pontianak nanti?
2: Pontianak insyaAllah kita akan pergi ke Pontianak pada pertengahan Jun nanti.
1: Itu pertandingan untuk tinju apa tu? Bersempena dengan
2: perjalanan tiap peringkat kebangsaan.
1: Peringkat kebangsaan.
2: Macam kebangsaan lah.
1: Kita salah satu antara wakilnya lah.
2: Jemputan.
1: Ya. Okay. Jadi nak tahu persediaan macam mana untuk akan datang nanti di Pontianak, semua okey lah?
2: Okey, alhamdulillah. Kita prepare semua.
1: Semoga ada manis-manisnya lah.
2: Coach,
1: baik. Bagaimana sokongan daripada persatuan coach? Keluarga dan juga penyokong, adakah membantu semangat atlet kita untuk persiapan?
2: Okey, sokongan daripada persatuan, keluarga dan penyokong amat-amat kami perlukan bagi memberi semangat kepada atlet. Okey, daripada semua pihak menjadi pembakar semangat kepada atlet tinju untuk terus berusaha untuk berjuang membawa nama Sarawak lah.
1: Dan baru-baru ini coach, kita ada juga pertandingan tinju di mana ni coach?
2: Di Sabah.
1: Sabah. Jadi kita ada dapat apa? Piala apa ke?
2: Sabah kita tidak hantar penyataan. Kita preparation untuk
1: kejalanan-kejalanan. Ingatkan ada hantar untuk akan datang lah. Okey, nak tahu juga berkenaan dengan kekuatan utama pasukan tinju Sarawak tahun ini macam mana coach?
2: Kekuatan utama pasukan kami adalah dari segi saya tekankan disiplin, semangat berpasukan and then pengalaman-pengalaman atlet senior serta semangat juang atlet-atlet muda kita lah untuk menghadapi semua yang akan datang.
1: Sebenarnya bukan mudah sebenarnya untuk membina semangat atlet-atlet kita ni. Dia orang memerlukan kekuatan mental dan fizikal. Latihan pun betul, latihan pun kena tough. Okey, sasaran atau harapan coach berkenaan dengan pasukan dalam Sukma kali ini macam mana?
2: Sasaran dan harapan pasukan kami untuk Sukma kali ini adalah berharap dapat memberikan saingan yang terbaik dan mencapai keputusan yang membanggakan untuk Sarawak. InsyaAllah.
1: Jadi nak tahu juga berapa orang yang coach latih setakat ini.
2: Okey, untuk persiapan Sukma yang akan datang, buat masa ini kita ada peninju senarai panjang lah, iaitu long list Sukma. Kita ada 20 senarai Sukma peninju, 22 orang peninju lah.
1: Maksudnya tinju ni ada macam-macam lagi lah. Dia punya apa tu?
2: Kategori.
1: Kategori.
2: Kategori antaranya untuk lelaki kita ada, untuk Sukma nanti kita ada 8 kategori. Untuk wanita kita ada 3 kategori ya. Setiap kategori hanya satu peninju yang akan mewakili kategori masing-masing ya.
1: Jadi setakat ni macam mana, semua okey lah?
2: Okay, alhamdulillah.
1: Latihan pun sudah cukup lah.
2: Ya, kita memang kita buat latihan intensif lah. Memang tough.
1: Ya. Itu setiap hari apa tadi, coach?
2: Setiap hari Isnin hingga Sabtu.
1: Dan
2: Ahad ada active lesson untuk atlet lah.
1: Di mana dia orang selalu berlatih ni, coach?
2: Okay, untuk latihan kita untuk tim Sarawak, kita berlatih di stadium negeri lah, di Petrajaya Kuching lah, di pusat tinju Sarawak.
1: Okey, kalau ada orang yang berminat nak join tinju ni, macam mana coach, ada tak?
2: Okey, untuk orang yang berminat untuk join tinju, kita ada 13 pusat di seluruh Sarawak, iaitu pusat pembangunan yang di bawah Perbadanan Sukan Sarawak dan Persatuan Tinju Negeri Sarawak. Mereka boleh pergi berhubung dengan pusat-pusat pembangunan ataupun kelab-kelab yang berdaftar lah, kelab-kelab tinju yang berdaftar lah.
1: Macam coach dulu ada kelab tinju sendiri ke?
2: Saya dulu di bawah pusat pembangunan tinju Siaman lah, iaitu dikelolai oleh coach Anthony Haji Amit lah.
1: Itulah. Maksudnya tadi kalau orang baru nak join tinju ni, dia orang kena berhubung sendiri dengan Perbadanan Sukan Sarawak lah.
2: Ya, berhubung dengan jurulatih di bawah Perbadanan Sukan Sarawak lah.
1: Ada berapa orang
2: jurulatih di bawah Persatuan Tinju Sarawak?
1: Ada ramai, berapa orang?
2: Ada 13 pusat lah. Sekarang ni banyak.
1: Banyak lah.
2: Banyak. Dari Limbang, Miri, Bintulu, Sibu, Selatok.
1: Semua tempat ada?
2: Ya.
1: Macam mana syarat-syaratnya? Adakah dia perlu badan?
2: Tidak. Syarat-syaratnya minat lah.
1: Minat? Itu saja? Nanti kita latih. Betul tak, coach?
2: Kita akan buat pencarian bakat lah. Kita akan bagi latihan, program.
1: Setakat ini ada orang baru yang join tim coach tak?
2: Buat masa ni saya berlatih menjaga pusat untuk sekolah handling ni di penjara Puncak Bunio. Itu pusat pembangunan di bawah jagaan saya lah, di bawah Persatuan Tinju Negeri Sarawak dan Perbelanan Sukan Sarawak.
1: Berapa orang yang join tim coach di sana?
2: Masa ni untuk tinju di bawah sekolah handling ni, untuk program pemulaan, program pembangunan, peninju di handling ni ada dalam 28
1: orang.
2: Kita akan dinilai dari segi aspek bakat dia orang, and then dari segi teknikal, dari segi fitness, yalah.
1: Kalau dia orang bagus lah, coach, adakah mereka akan diambil untuk pergi ke Sukma?
2: Mereka akan diuji dari segi sesi sparring. And then kita akan hantar ke kejohanan-kejohanan tempatan. Dari segi kita akan nilai dari aspek itulah.
1: Baik, pada pendapat coach sendirilah, bagaimana potensi Sukan Tinju Sarawak untuk masa depan nanti, coach?
2: Sama, potensi untuk Sukan Tinju Negeri Sarawak, kita akan amat membanggakan lah. Kita akan tengok perjalanan apa masih
1: panjang.
2: Jauh, panjang.
1: Harap ada sedikit kata orang peningkatan lah untuk pasukan tinju ni nanti. Okey, pesanan kepada rakyat Sarawak lah, coach, yang akan memberi sokongan kepada pasukan tinju Sukma nanti.
2: Pesanan kepada rakyat Sarawak yang akan memberi sokongan kepada pasukan tinju Sukma pada bulan Ogos nanti, kami berharap rakyat Sarawak terus memberi sokongan dan doa kepada pasukan tinju Sukma Sarawak. Sokongan anda semua menjadi kekuatan buat atlet untuk terus berjuang demi Sarawak tercintalah.
1: Baik. Baik pun, terima kasih Coach Muhammad Helman Morni, ya, jurulatih tinju Sukma Sarawak atas perkongsian untuk persediaan kem tinju Sarawak menjelang Sukma 2026. Apapun, saya Azri nak mengundurkan diri dahulu. Salam sukan untuk semua. Assalamualaikum.
0: Sebuah rancangan Bual Bicara Sukan yang dibawakan secara langsung dari 14 konti-konti Radio Negeri, membincangkan aktiviti sukan tempatan, tokoh-tokoh sukan serta penampilan atlet-atlet tempatan. Konti Sukan setiap Selasa dan Khamis 11.30 pagi di saluran Sukan Plus.

0: disampaikan jadwal sholat fardu zuhur bagi seluruh zon negeri Sarawak.
1: Zon khas Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagol, Kampung Sasa, Kampung Muncu, Kampung Undup, Kampung Bukit Manang, Kampung Long Merambai, Kampung Lempaki Tengah, Kampung Lempaki Asal, Kampung Languban, Kampung Masjid Baru, Kampung Batarikan dan Kampung Bangkatan, Zohor 12.16 tengah hari. Zon 1, Limbang Sundar, Terusan dan Lawas, Zohor 12.19 tengah hari. Zon 2, Niah Berkenu, Miri Sibuti dan Marudi, Zohor 12.23 tengah hari. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sebau dan Bintulu, Zohor 12.26 tengah hari. Zon 4, Igan, Oya, Balingan, Mukah, Dalat, Sibu, Kanuit, Kapit dan Song, Zohor 12.31 tengah hari. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Daro, Sarike, Julau, Bintango dan Rajang, Zohor 12.33 tengah hari. Zon 6, Kabung, Lingga, Sri Aman, Engklili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban dan Debak, Zohor 12.33 tengah hari. Zon 7, Semarahan, Simunjan, Serian, Gedong, Sebuyau dan Maludam, Zohor 12.36 tengah hari. Dan Zon 8, Kuching, Siburan, Bauk, Lunduk dan Sematan, Zohor 12.39 tengah hari.
2: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
3: Subur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi merupakan tokoh agung dari wilayah Maghribi, yakni Afrika Utara, yang mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa di dunia Melayu. Beliau dikenali sebagai tokoh yang berjaya meringkaskan ilmu akidah yang kompleks ke dalam bentuk yang mudah difahami, sehingga karyanya menjadi teks wajib di pondok-pondok dan madrasah di seluruh Nusantara selama berabad-abad. Nama penuhnya Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib Al-Hasani As-Sanusi, dan gelarannya adalah Al-Imam Al-Muhaqqiq, yakni peneliti yang mendalam dan waliullah. Beliau merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasani. Dilahirkan di kota Tlemcen yang kini terletak di negara Algeria, tahun kelahirannya sekitar tahun 838 Hijri ataupun 839 Hijri bersamaan 1435 Masihi, dan beliau wafat pada tahun 895 Hijri di Tlemcen. Imam As-Sanusi bukan sekadar seorang pakar teologi, yakni mutakallim, tetapi beliau juga seorang sufi yang sangat warak dan zahid. Beliau dikenali sebagai seorang yang sangat sedikit makan dan tidur. Masanya dihabiskan sepenuhnya untuk ibadah, mengajar dan menulis. Diriwayatkan bahawa beliau tidak pernah menulis sesuatu melainkan setelah melakukan solat istikharah dan memastikan niatnya benar-benar murni kerana Allah. Dan beliau mampu menjelaskan masalah akidah yang rumit dengan bahasa yang sistematik dan padat. Walaupun konsep sifat-sifat Allah telah disusun oleh imam terdahulu, Imam As-Sanusi memainkan peranan besar dalam menstrukturkan hujah sifat 20, yakni sifat wajib, mustahil dan jaiz, sehingga ia menjadi kurikulum asas bagi umat Islam. Beliau menulis beberapa peringkat kitab akidah untuk memudahkan pembelajaran, iaitu Al-Aqidatul Kubra, Al-Aqidatul Wusta, Al-Aqidatul Sughra, yakni Umul Barahin, dan juga Al-Aqidatul Sughra, As-Sughra. Pengaruh Imam As-Sanusi di Nusantara sangat mendalam, sehingga hampir tiada penuntut ilmu agama di rantau ini yang tidak mengenali atau mempelajari Umul Barahin. Ulama-ulama besar Melayu seperti Syekh Daud Al-Fattani dan Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari banyak menterjemah dan mensyarahkan, yakni memberikan ulasan karya-karya Imam As-Sanusi ke dalam bahasa Melayu, tulisan Jawi. Metodologi sifat 20 yang disusun oleh beliau menjadi benteng utama akidah Ahli Sunnah Jemaah di tanah air kita dalam menghadapi pelbagai ideologi luar. Pendengar yang dimuliakan, Imam As-Sanusi adalah bukti bahawa ilmu yang ditulis dengan keikhlasan akan kekal hidup dan memberi manfaat kepada umat manusia merentasi sempadan geografi dan zaman. Beliau menyatukan kecerdasan akal dengan kesucian hati. Wallahu a'lam. Hingga kita bersua lagi dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC.
3: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.

Sarawak FM Sehati Sejiwa, kembali lagi bersama kami Azri dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Memasuki jam yang ketiga, Azri menemani kita orang untuk sebelah tengah hari tu. Tu kami nak kongsikan antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM, Oyut Muyut tu. Assalamualaikum Azri, waalaikumsalam. Panas je cuaca di Kota Semarahan tu. Layan ekspresi di gerai kami tu. Apa dijual kita? Dah sayur, dah apa dijualnya. Alright, seterusnya kami nak kongsikan daripada Mas Nahloso. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat bertugas buat DJ Azri. Ya, terima kasih. Salam ekspresi warnai hari anda. Buat sahabat pendengar setia Sarawak FM, semoga sihat-sihat semuanya dan selamat memasak katanya buat ibu-ibu di rumah. Kami layan ekspresi di RTM Klik dari Negeri Sembilan. Jauh nah kita. Seterusnya daripada Sapian Podin, katanya selamat bersiaran buat DJ Azri. Salam buat semua pendengar Sarawak FM, semoga sentiasa sehat. Daripada Hamidah Mordia, Assalamualaikum Azri, waalaikumsalam. Serta salam ekspresi warnai hari anda buat semua pendengar Sarawak FM dan teman FB. Alhamdulillah katanya selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia. Hari tu Najwa. Selamat menyambut Hari Jururawat Sedunia lah kepada semua jururawat-jururawat di seluruh dunia. Selamat memasak katanya dengan semua emak-emak yang berada di dapur waktu tu, dan semoga dipermudahkan lah urusan kita semua, dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih DJ Azri. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada kita yang dah kongsikan ucapan kita orang bersama dengan kami Azri dalam ekspresi warnai hari anda. Baik, pada pukul 12.39 minit tengah hari kelak akan disiarkan azan bagi menandakan masuknya waktu solat fardu zuhur bagi zon 8 Kuching, Siburan, Bau, Lunduk dan juga Sematan. Terus kekal bersama Azri dalam ekspresi warnai hari anda di Sarawak FM.

Ya, itu dan lagu Ayuh Pulang dari Aina Abdul dan Jua Amir Jahari yang baru saja menghiburkan kita orang bersama kami Azwi dalam ekspresi Warnai Hari Anda. Okey, itu ada sedikit perkongsian berkenaan dengan Kerajaan Sarawak melaksanakan operasi pembenihan awan di kawasan tadahan empangan utama negeri ini sebagai langkah proaktif memastikan kestabilan sumber air, penjanaan tenaga hidroelektrik serta bekalan air mentah terus terjamin. Jadi, Timbalan Premier Sarawak, Dato' Amar Douglas Ugah Embas ada berkata, operasi itu turut memperkukuh kesiapsiagaan kerajaan negeri dalam menghadapi perubahan cuaca yang si menentu melalui penggunaan teknologi dan kerjasama pelbagai agensi. Jadi pelaksanaan operasi itu tidak boleh dilakukan sewenang-wenangnya kerana ianya bergantung kepada kajian meteorologi, keadaan atmosfera dan kewujudan sistem awan yang sesuai bagi memastikan keberkesanan operasi. Beliau menyatakan menerusi kenyataan media sebenar pelaksanaan operasi pembenihan awan di kawasan tadahan empangan utama di Sarawak bermula semalam hingga hari ini. Okey, mau ada lepas tu lah, akan ada banyak lagi lah perkongsian untuk kita orang di jam yang terakhir kelak. Okey, walaupun terima kasih untuk kita yang bersama dengan kami dari pukul 10 pagi tadi sampailah ke jam tu, dan kami akan berakhir pada pukul 2 petang kelak. Jadi terus follow mi orang di semua media sosial Sarawak FM, di Instagram, Facebook, aplikasi X dan juga TikTok. Alang-alang kita dah scroll-scroll YouTube nak nak nanggap video, apa kata kita orang subscribe YouTube Sarawak FM Official. Alright, jom kita layan lagu Bruno Mars, Risk It All, lagu yang terakhir untuk jam yang ketiga, dan kami akan kembali di jam yang terakhir kelak dalam ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari. Seorang penuntut kolej didakwa di Mahkamah Majistret Kota Baru hari ini atas pertuduhan membunuh Nurfisha Zulkifli, 19 tahun, di Ketereh 30 April lalu. Tertuduh Muhammad Hazim Muhammad, 19 tahun, mengangguk faham ketika pertuduhan dibacakan. Tiada pengakuan direkodkan memandangkan kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pendakwaan dibuat mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan. Sabit kesalahan hukuman mati atau penjara sehingga 40 tahun, sekiranya tidak dihukum mati disebat tidak kurang 12 sebatan. Sebutan semula kes 2 Julai depan. Seorang lagi suspek remaja yang sebelum ini turut direman dibebaskan dengan jaminan polis. Di Johor, 3 lelaki dihadapkan ke Mahkamah Majistret tangkap atas pertuduhan membunuh seorang lelaki menggunakan parang di Bukit Kangkar, Sungai Mati, Mac lalu. Tertuduh Pang Wei Siang, 24 tahun, Henry Lau Yi Sheng, 26 tahun dan Tan Ah Chai, 32 tahun mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan. Bagaimanapun, tiada pengakuan direkodkan kerana kes bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Pertuduhan mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Kesesaan. Mahkamah tidak membenarkan sebarang ikat jamin dan menetapkan 14 Julai sebutan semula kes. Pelbagai faktor perlu diteliti sebelum penentuan garis pemisah bagi penerima subsidi petrol bersasar, antaranya tanggungan isi rumah, lokasi tempat tinggal dan kosan hidup semasa. Pensyarah Kanan Fakulti Ekonomi dan Pengurusan UKM, Profesor Madya Dr. Mustazhar Mansor berkata, penentuan kelayakan subsidi berkenaan tidak boleh hanya tertumpu kepada klasifikasi pendapatan kerana ia tidak menggambarkan sepenuhnya situasi kewangan sebenar setiap isi rumah.
1: Kita memerlukan satu data yang bersepadu, yang seperti mana yang dicadangkan dalam sistem padu, yang melihat kepada regional ataupun kawasan dan juga dari segi tanggungan yang mereka hadapi. Sebab kita tahu bahawa walaupun mereka adalah dikategorikan sebagai M40, T20, tetapi dari segi kelayakan mereka, kita melihat kepada tanggungan yang mereka hadapi, kawasan yang mereka tinggal juga perlu dilihat dan perlu dikajikan lebih mendalam dengan melibatkan sesi lebat urus dan juga melihat kepada kategori yang lebih detail.
0: Selain itu, mekanisme pelaksanaan subsidi bersasar itu juga perlu diperkukuh dengan sistem pengesahan lebih bersepadu, termasuk penggunaan kad pengenalan yang dihubungkan dengan pangkalan data pemilik kenderaan. Tujuannya mengelakkan ketirisan dan penyalahgunaan subsidi. Menjelang sambutan Hari Belia Negara 2026, peluang pekerjaan, literasi, kewangan dan pembangunan masa depan antara fokus utama program berkenaan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Belia dan Sukan Negara Azura Abidin, pelbagai segmen berkaitan kerjaya dan pembangunan bakat disediakan bagi membantu anak muda meneroka peluang pekerjaan.
2: Kita menyediakan antara salah satu segmennya iaitu segmen penciptaan dan juga peluang pekerjaan. Kita tahu anak muda sekarang ni selepas habis tamat belajar sebagainya, pekerjaan adalah merupakan satu elemen dalam ekonomi anak muda sekarang ni yang perlu mereka cari. Justeru kita menyediakan segmen ini dengan mendapat kerjasama daripada pelbagai agensi kerajaan dan juga swasta untuk kita beri peluang dan untuk anak-anak muda meneroka peluang pekerjaan.
0: Sambutan Hari Belia Negara 2026 akan diadakan di Sendayan Negeri 9 dari 15 hingga 17 Mei ini. Pelbagai pengesian dibuat melibatkan pembangunan belia, inovasi digital, kesukanan, kepimpinan serta aktiviti komuniti. Berita seterusnya. Kerjaya jururawat yang dahulunya didominasi golongan hawa kini semakin mendapat tempat dalam kalangan lelaki. Laporan Nolia Ramli bersempena Hari Jururawat Sedunia yang disambut hari ini.
3: Walaupun masih wujud persepsi yang mengaitkan kerjaya jururawat dengan wanita, jururawat lelaki kini antara tenaga penting khususnya di unit kecemasan, rawatan rapi, psikiatri dan unit-unit khusus yang memerlukan bantuan fizikal serta mental terutamanya bagi pesakit lelaki.
4: Awal penlibatan saya sebagai jururawat ni sebenarnya tak terima sebenarnya. Saya rasa macam, yalah kejayaan ni kejayaan untuk golongan perempuan kan. Tapi bila kita berhadapan dengan pesakit yang memerlukan penjagaan terutamanya dalam segi prosedur yang melibatkan privacy lah. Itu memang memerlukan golongan ataupun gender yang sama lah untuk menguruskan mereka tu. Jadi bila kita dapat menyelesaikan mereka, memberi perawatan yang terbaik pada mereka, kita rasa macam sepengah kita dapat bantu mereka.
3: Di Hospital Raja Perempuan Zainab 2, HRPZ 2 Kota Baru, seramai 43 jururawat lelaki ditempatkan di hospital berkenaan. Generasi muda pula kini semakin memahami profesi tersebut bukan bergantung kepada jantina, sebaliknya kepada minat dan kesediaan membantu orang lain.
5: Profesi ni ya, bermakna lah sebab selain daripada mencari makan, kita mencari pahala, kita buat amal kebajikan kepada pesakit dengan ikhlas, kita boleh meluaskan pandangan kita. Kadang-kadang kat hospital ni kita tengok tu, kita boleh muhasabah diri kita lah dengan keadaan pesakit tu. Kita bandingkan dengan diri kita ni, kita rasa bersyukur dengan apa yang Tuhan bagi kat kita.
3: Penerimaan profesion kejururawatan terhadap golongan Adam kini semakin positif dan terbuka. Profesion itu bukan lagi dilihat sebagai kerjaya untuk wanita sahaja, sebaliknya bidang profesional yang menuntut kemahiran, ketahanan emosi dan nilai kemanusiaan tinggi tanpa mengira jantina. Nur Alia Ramli, Berita RTM.
0: Sementara itu, Perdana Menteri menyifatkan jururawat sebagai tonggak penting dalam sistem kesihatan negara. Mereka banyak berkorban demi memastikan kebajikan dan rawatan terbaik kepada pesakit. Jelas Datuk Seri Anwar Ibrahim, golongan itu bukan sahaja bertanggungjawab merawat pesakit, malah menenangkan mereka yang sedang menderita, memberi semangat kepada keluarga serta membantu doktor memastikan rawatan terbaik dapat diberikan. Beliau menzahirkan penghargaan kepada warga jururawat, bidang mulia yang menuntut pengorbanan, kekuatan jiwa serta ketulusan hati luar biasa. Langkah menamatkan sistem doktor kontrak merupakan tindakan kritikal, namun ia bukan penyelesaian mutlak terhadap pelbagai cabaran dihadapi warga kesihatan ketika ini. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, tumpuan kini diberi kepada reformasi menyeluruh sistem kesihatan negara agar lebih prihatin dan memulihkan maruah setiap petugas kesihatan. Sejak 2023, lebih 14,000 pegawai perubatan sudah dilantik ke jawatan tetap, manakala 4,500 jawatan tetap akan ditawarkan kepada pegawai perubatan tahun depan. Langkah itu mencerminkan komitmen fiskal kerajaan bagi memastikan doktor muda mempunyai masa depan kerjaya lebih stabil. Luar negara, negara anggota Kesatuan Eropah EU bersetuju mengenakan sekatan baharu terhadap pendatang haram Israel, ekoran keganasan terhadap rakyat Palestin. Ketua Dasar Luar EU Kaya Kallas memaklumkan para menteri luar negara anggota EU meluluskan langkah itu. Keputusan dibuat ketika keganasan pendatang haram Israel dan peluasan penempatan haram semakin meningkat di tebing barat. EU masih belum menerbitkan butiran individu dan entiti yang akan disasarkan dalam sekatan baharu berkenaan. Dua pesawat terakhir yang membawa penumpang dan kru kapal MV Hondius yang dilanda wabak hantar virus selamat mendarat di Belanda. Menurut Kementerian Luar Belanda, 28 individu dipindahkan dari kapal tersebut menggunakan dua pesawat berkenaan termasuk kakitangan perubatan. Enam daripada mereka dijangka ditempatkan di sebuah fasiliti kuarantin sebelum dihantar pulang ke Australia. Pesawat kedua pula membawa 19 anggota kru, seorang doktor Britain dan dua ahli epidemiologi. Akhir sekali sukan tenis terbuka Itali. Bintang meningkat naik Coco Gauff bersama pemain nombor satu dunia Iga Swiatek dan Elena Rybakina mengesahkan slot ke suku akhir. Gauff menewaskan rakan senegara dari Amerika Syarikat Iva Jovic 5-7, 7-5, 6-2. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelajar kolej didakwa bunuh Nurfisha Zulkifli. Pelbagai faktor diteliti sebelum penentuan garis pemisah subsidi petrol. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Matani.

Lelah yang rasa lekat bedan sah bersama Ernie Zakri te. Okey, dan assalamualaikum. Selamat tengah hari. Selamat petang buat semua. Kerana masih lagi bersama dengan Azri dalam ekspresi warna hari anda. Terima kasih. Okey, hari tu hari Selasa 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Jadi untuk kita orang yang nak kongsikan apa ucapan kita orang ya, boleh cek tahun komen dalam Facebook rasmi Sarawak FM, dekat status anda pun kami post ya. Lepas tu lah kami akan bacakan komen-komen daripada kita orang semua. Jadi apapun kepada kita yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun kini tu secara percuma aja untuk kita orang dengarkan kami orang di sini je kita orang berada dalam ya, ada siaran radio dan juga saluran TV dari RTM. Alright, apapun lepas tu akan ada banyak lagi perkongsian lah untuk kita orang ya, di minit-minit di jam yang terakhir tu. Okay, apapun kita lain dulu lagu dari Taylor Swift, Opalite. Sarawak FM, sehati sejiwa.

Bila kita ke Kenawit, kita ada Kubu Emma. Dengarkan kami 107.1 FM Radio Sehati Sejiwa Anda.

Okey, kembali bersama kami Azri dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Okey, hari itu 12 Mei 2026 merupakan Hari Jururawat Antarabangsa 2026 dengan temanya Our Nurses, Our Future, Empower Nurses, Save Lives. Jadi sambutan itu mengiktiraf peranan kritikal jururawat sebagai nadi sistem kesihatan yang menyelamatkan nyawa serta menonjolkan kepentingan memperkasakan mereka dengan ilmu dan kemahiran. Jadi Kementerian Kesihatan Malaysia KKM dan pelbagai pihak mengadakan sambutan itu untuk menonjolkan jasa jururawat sebagai wira barisan hadapan. Apapun, selamat Hari Jururawat kepada semua yang berkhidmat. Okey, pada pukul 1.30 minit petang gelap, kita akan dapat ikuti iklan jawatan kosong dan terus kekal bersama Azri dalam Ekspresi Warnai Hari Anda.

Sarawak FM Sati Sejiwa, kembali bersama kami Azri dalam Ekspresi Warnai Hari Anda. Terima kasih untuk kita yang terus bersama dengan Azri untuk hari tu nak menemani dari pukul 10 pagi tak sampailah ke jam tu. Okey, tu kami nak kongsikan berkenaan dengan seorang guru sekolah rendah tu yang dikenali sebagai Cikgu G, yang prihatin terhadap pelajarnya apabila menyedari anak muridnya yatik memakai sepasang kasut yang sudah koyak dan juga ketat. Jadi menerusi video yang dimuat naik di TikTok tu, awalnya hanya bertanya kepada pelajar perempuan berkenaan mengenai kasut yang dipakainya. Dipercayai guru tersebut melihat cara pelajar perempuan yang berjalan pun sedikit pelik, seperti macam menyeret kasutnya. Jadi sebaik jap pelajar yang menunjukkan kasutnya, guru ia pun memeriksa bahagian tapak yang didapati sudah terkoyak. Cikgu G turut meminta pelajar yatik untuk menanggalkan kasut yang dipakainya kerana ingin memeriksa saiz yang dipakai. Jadi ketika memeriksa kasut ia pun turut kelihatan kesan di mana kasut tersebut pernah dijahit sebelum tu. Dan sewaktu diminta untuk menyarung semula kasut terbabit, kelihatan macam sedar ruang pada kaki bahagian hadapan. Cikgu G pun turut memaklumkan kepada pelajar perempuan berkenaan bahawa yangnya akan membelikan kasut yang baru buatnya. Dalam satu lagi video yang dimuat naik, kelihatan Cikgu G telah berkunjung ke sebuah pasar raya untuk membeli kasut pelajar tersebut. Jadi Cikgu G turut membeli dua saiz, iaitu 34 dan 36. Ia adalah untuk memastikan kasut yang dibeli bersesuaian lah, termasuklah satu set stocking sekolah dan semuanya berjumlah RM72.10. Jadi menerusi satu lagi video yang dikongsikan, kelihatan Cikgu G Totek sudah menyerahkan kasut dan stocking yang dibeli kepada murid perempuan. Yang malahnya turut meminta pelajar berkenaan mencubanya, dan pelajar ia pun menyifatkan kasut baru yang dipakainya ya tinggi tu kerana tapak pada kasut tersebut masih tebal, manakala kasut lama yang dah terkoyak ya tik, dah nipis dah tapaknya, sebab pialahnya rasa tinggi. Okey, jadi melihat di ruangan komen, ramai yang ingin memberikan sumbangan untuk membantu pelajar berkenaan agar mendapat kasut baru. Cikgu G Totek turut memaklumkan sebarang sumbangan yang ingin diberikan boleh disalurkan terus ke akaun PIBG sekolah tersebut. Okey, yalah nak kata orang, menjadi guru tu hanya bagai lilin yang membakar diri sendiri. Yalah, setidaknya tu bukan hanya setakat mengajar aja, mengajar anak bangsa, tetapi turut prihatin dengan keadaan anak murid seperti kebajikan, keselesaan dan banyak lagi lah, seperti yang diperolah oleh Cikgu G Tok Teh. Alright, jom kita layan lagu daripada Kakak Azraf dan Danish Sufian, karya Sarawak FM Sehati Sejiwa.

0: Inek tu,
1: si ada masalah lagi, mesti ada radio.
0: Ah, tiang klikan ada.
1: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
0: Muat pun inek tu, tiang klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
1: Semuanya ada.
0: Muat turun inek tu.
1: Betul-betul percuma.

Ya, sebelum berakhirnya siaran ekspresi untuk hari itu, kami nak bacakan dulu lah antara komen-komen daripada rakan Facebook Sarawak FM dari Dolly Jumat. Salam ekspresi, warnai hari anda. Selamat bertugas DJ Azri, terus mewarnai hari Selasa kita, katanya. Salam mesra di ingatan abadi buat semua sahabat pendengar Sarawak FM, katanya. Nang terbaik. Alright, seterusnya daripada Zara Haji Chi. Salam ekspresi DJ Azri. Ya, terima kasih. Selamat bertugas. Salam buat semua sahabat Sarawak FM serta pendengar-pendengar setia Sarawak FM di sini yang berada, katanya. Okey, Roslina Francis. Hai DJ Azri. Hai, selamat bertugas. Terima kasih. Salam ekspresi buat semua sahabat Sarawak FM dan terima kasih buat DJ Azri. Ya, sama-sama. Okey, Muhammad Salimin bin Jahari, katanya, salam ekspresi warnai hari anda kepada semua pendengar Sarawak FM. Alhamdulillah, katanya, selamat memasak dengan semua mak-mak yang berada di dapur waktu tu, khasnya untuk kakak saya Nora Syikin binti Jahari di kampung Serabang. Apa dimasak kita hari tu, kak, katanya. Okey, dan semoga dipermudahkanlah segala urusan kita semua dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Ya, terima kasih kepada kita orang yang dah kongsikan ucapan kita orang bersama dengan kami untuk ekspresi warnai hari anda tu dari pukul 10 pagi sampai lah ke jam tu dan akan berakhir pada pukul 2 petang kelak. Okey, apapun, lepas tu kita orang akan bersama dengan Ashraf menemani untuk ritma muzik retro terbaik 2 petang sampai ke pukul 6 petang. Semestinya ni akan mainkan lagu-lagu retro lah, lagu-lagu kenangan kita orang pada sebelah petang kelak. Okey, dan apapun, kami Azri nak mengundurkan diri dulu. Jaga diri, jaga kesihatan kita orang, terus kekal bersama Sarawak FM, sehati sejiwa.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Ringkas 2 Petang. Pasaran buruh Malaysia kekal stabil pada Mac lalu dengan kadar pengangguran tidak berubah pada 2.9%. Ketua Perangkawan Malaysia Datuk Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin berkata, prospek ekonomi yang positif membantu mengekalkan kestabilan pasaran buruh negara dengan peningkatan tenaga buruh kepada 17.31 juta orang. Kadar penyertaan tenaga buruh kekal pada 70.9%, sama seperti bulan sebelumnya. Selain itu, bilangan penduduk bekerja turut mencatat peningkatan sederhana kepada 16.80 juta orang berbanding 16.79 juta pada Februari. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat. Program itu mendapat sambutan menggalakkan daripada komuniti tentera termasuk ahli Badan Kebajikan Angkatan Tentera. Ketika ini, lebih 1,000 peserta terlibat di dalam projek ekonomi Madani ATM membabitkan peternakan kelulut dan halia bentong. 19 struktur kilang tanpa kebenaran di Pulau Indah Selangor bakal dikenakan tindakan perobohan. Exco Negeri Datuk Eng Swee Lim berkata, premis berkenaan dipercayai beroperasi tanpa kebenaran sah sejak lebih 20 tahun lalu. Ia tidak pernah diberikan lesen pendudukan sementara. Operasi melibatkan kerja pemotakan utiliti serta perobohan bangunan. Penguatkuasaan dibuat selepas proses notis dan libat urus dijalankan sejak awal tahun lalu, termasuk pemberian tempoh pengosongan kepada pihak terlibat. Operasi melibatkan pelbagai agensi seperti Pejabat Tanah dan Galian, TNB, Air Selangor dan PDRM. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin warga Indonesia diselamatkan selepas bot dinaiki mereka tenggelam di perairan Pulau Pangkor awal pagi semalam. Menurut Maritim Perak, pihaknya menerima maklumat mengenai kejadian itu pada pukul 5.30 pagi daripada nelayan tempatan. Kesemua mangsa yang diselamatkan dibawa ke jeti PPM Kampung Aceh untuk proses dokumentasi dan siasat lanjut. Hasil siasatan awal mendapati 37 pendatang berada di atas bot berkenaan. Operasi mencari serta menyelamat masih diteruskan bagi mengesan baki mangsa yang hilang. Bot itu dipercayai bertolak dari kisaran Indonesia menuju ke beberapa destinasi termasuk Pulau Pinang, Terengganu, Selangor dan Kuala Lumpur. Sekian berita yang disunting oleh Nik Hafizul dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Semestinya lagu daripada Air Ramli, Kenangan Mengusik Jiwa, bersama dengan Ashraf pada petang tu, edisi Ritma Music Retro Terbaik. Lagu-lagu retro, lagu-lagu yang mengimbau kenangan mengusik jiwa kita semua. Selasa dari tu 12 Mei 2026 bersamaan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Seperti biasa, Moon Retro, kita orang akan bersama dengan Ashraf 2 hingga 6 petang, 4 jam. Dengan info semasa, info tempatan, info sukan, hiburan, semua Ashraf akan kongsikan untuk petang tu. Yang bertugas, selamat bekerja, baik-baik dalam bertugas, baik-baik dalam pekerja, baca bismillah dulu. Semoga tugasan kita dari mula sampailah habis kerja berjalan dengan lancar. Sambil ya, Ashraf akan kongsikan juga antara rancangan ataupun program seperti iTech, info solat asar, selepas tu azan asar pada petang kelak. Untuk zon 8 pun kita akan ikuti juga. Selepasnya info cuaca, refleksi diri, Go Ahead Sarawak ada petang tu, Beast on Air, sketsa rumah kayu tepi jeraya. Lepasnya mungkin kita orang nak dengar iklan jawatan kosong pun ada pada petang tu. Tapi petang kelak lah, jam terakhir kelak. Selalunya iklan jawatan kosong kita akan selalu dengar pada pukul 5.30 ataupun 5.30 petang kelak. Jadi untuk petang tu, macam biasa santai-santai, yang tengah menikmati juadah makanan, makan tengah hari, yang nak mula minum petang, sila aja. Jangan malu-malu, jangan segan-segan, jangan lupa on the radio, kami orang sini-sini pun berada, frekuensi boleh, lepasnya di apps kami orang pun boleh jual. Sheila Majid antara Anye dan Jakarta dan AXL, akulah kekasihmu, semuanya menerusi Ritma di Sarawak FM.

Kumpulan XL, akulah kekasihmu. Jadi seperti biasa, untuk jam yang pertama Ashraf akan kongsikan isu-isu semasa dengan apa yang viral di media sosial, info sukan dan juga luar negara. Perkongsian kita yang pertama berkaitan dengan penubuhan Lembaga Padi dan Beras tepat pada masa kawal selia industri. Penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sarawak tepat pada masanya strategik dan amat diperlukan dalam pembangunan industri padi dan beras negeri. Arun Balingian Abdul Yaakob Arbi memberitahu ia mampu menyediakan rangka kerja yang lebih tersusun dan berfokus dalam mengurus serta membangunkan industri padi dan beras negeri secara lebih berkesan. Jadi, peruntukan dalam pindaan rang Undang-Undang RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak yang membolehkan pengisytiharan kawasan pembangunan padi penting bagi memastikan kawasan yang sesuai untuk penanaman padi dapat dikenalpasti, dipelihara dan dibangunkan secara lebih tersusun. Jadi beliau yakin ia mampu memperkukuh daya tahan sektor makanan negeri sekaligus menjamin keselamatan makanan pada masa hadapan. Beliau menyatakan demikian dalam perbahasan persidangan DUN hari ini dan menyokong penuh RUU tersebut. Okey, untuk kongsian kita di Facebook, jadi boleh kongsikan di live streaming. Asal buka live streaming untuk petang tu, kongsikan komen dan lagu pilihan kita orang di Facebook. Daripada Amran Saili, mohon putarkan lagu Rela untuk ibuan semua pendengar Surah FM. Syarifah Nifah Syed Akhir, terlalu panas petang tu katanya, kami minum air kelapa muda. Salam untuk sahabat kami pendengar setia Ritma Music Retro terbaik. Selamat minum petang. Minta lagu di Persimpangan Dilema dari Nora. Nora ngah Nora, Sani Sahuri jatuh hati untuk ibuan diri sendiri. Terima kasih dan selamat petang. Noraini Amrin, salam DJ Ashraf di Ashraf M. Cuaca bercahaya terang panas tengah relax dengan radio DJ. Salam sahabat semua Ritma Music Retro terbaik. Okey, seterusnya kita terus dengan lagu daripada Senario, Cari Tapak dan Stings, Dalam Diam Aku Mencintaimu. Semuanya menerusi Ritma.

0: bengsa. Kurang mana dia?
1: Bila petang-petang macam tu nak?
2: Ya, macam bunyi.
3: Bunyi
1: ni kelah bunyi.
3: Kali bila
1: petang-petang. Rasanya masih sibuk berubah. Betul, rasa masih asli lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan.

0: 1980-an, 90-an dan awal 2000.
1: Ialah ritma muzik radio terbaik.
2: Yang... Bukit Tiga Malam. Bukit, bukan Kita Tiga Malam, Bukit Tiga.

Salah satu aksesori wanita mahupun lelaki masa kini adalah beg tangan. Beg tangan berfungsi untuk menyimpan barang-barang peribadi seperti dompet, telefon, tisu, kunci rumah, kunci kenderaan serta barang-barang kecil supaya tidak tercicir. Jangan menyimpan barang-barang berharga seperti barang-barang kemas dalam beg tangan dan jangan membiasakan diri meletak beg tangan merata-rata. Di dalam kenderaan, simpanlah beg tangan di bawah kerusi untuk mengelak kejadian yang tidak diingini.

0: Black Eyed Peas, Where Is The Love. Jadi jangan lupa pada pukul 3 petang lah kita akan ikuti berita ringkas dari Sarah FM. Jadi terus tune sekali pukul 6 petang dengan info-info yang terkini, info sukan. Jadi kita boleh kongsikan komen dan juga lagu pilihan kita di Facebook Live untuk petang tu. Jadi selepas tu kita akan ikuti pengisian berita, antaranya Asraf akan kongsikan lah sedikit lah. Untuk pengisian penuhnya, selepas tu lah kita akan kongsikan. Antara pengisian berita pada petang tu, Kerajaan Sarawak menggariskan beberapa pendekatan strategik bagi mengurangkan kos input pertanian tanpa hanya bergantung kepada peningkatan subsidi. Lepasnya, kita ada pengeluaran surat hak milik strata bagi Taman Flora Indah di Dun Batu Kitang belum dapat dimuktamadkan kerana ia masih di peringkat teknikal, iaitu pengukuran jenis B peringkat 2. Seterusnya, seorang pemuda berumur 20 tahun maut selepas motosikal ditunggangnya merempuh sebuah kenderaan jenis sedan di Jalan Kota Semerahan Stutong Bypass malam tadi. Ia adalah antara pengisian berita ringkas untuk petang tu. Jadi Ashraf akan terus bersama dengan kita untuk jam yang seterusnya. Jadi untuk jam yang seterusnya, kita ada iTech. Lepasnya kita ada info solat fardu asar, sirah pilihan pun ada pada petang tu. Dan insyaAllah selepas tu juga kita akan ikuti info cuaca petang kelak pada pukul 4.30 macam yang 4.15 ke 4.20. Bawa Ashraf akan kongsikan info cuaca, okay? Jadi Gravity, Kasih Dirundung Mega, Olan, lagu permintaan pendengar kita pada petang tu, Cinta Bandar Tasik Selatan dan Sweet Child, Tinggal Sayang, Tinggallah Pujaan. Janganlah kita meninggal asa pada petang tu. Sorang-sorang dalam ritma. Mun sedia kita orang, siapalah nak menghiburkan. Siapa nak menghiburkan peminat-peminat dan pendengar-pendengar Surah FM. Betul si Nadia?
1: Betul.
0: Jadi petang tu, Nadia Hassani. Toknya, kita orang mau dengar suaranya. Suaranya memang selalu kita dengar dalam Joh Raun. Joh Raun malam ya, ya suaranya. Macam-macam ni mulanya, Tik. Bersama Nadia dalam...
1: Bersama Nadia di Joh Raun.
0: Nah, ya suaranya. Kali ini, kita akan pergi ke... Okay. Jadi, see ya untuk jam yang kedua menerusi Ritma Retro.

0: Bila petang-petang macam tu nak?
1: Hmm. Ya, macam
2: tu. Bunyi jingga.
0: Bunyi kelam bunyi. Rasanya masih sip berubah. Hmm. Betul. Rasa masih hati lagi kan? Rasa yang menggamit kenangan bersama dengan orang itu sayang.
3: Lagu-lagu retro tu kita memilih untuk menyiasat lagu kita 90-an, 70-an, 80-an, 90-an dan awal 2000.
0: Ialah ritma muzik retro terbaik.
4: Yang kita tiga malam. Bukan kita tiga malam, kita tiga.
5: Tiga petang.

0: selalunya kita pukul 2 sampai pukul 4 petang kita ada ada lain music background kita.
1: Betul.
0: Jadi dan untuk hari tu kita nak rasmikan sikit lagi
2: music latar.
0: Music latar kita baru.
2: Okey, try. Dapat si mereka akan pakai ya.
0: Okey, kita semua selalu cuba. Okey. 3 4.
3: Masih lagi bersama kami di Ritma Music Retro Terbaik. Setiap hari di Sarawak FM 2 hingga 6 petang. Dan pukul 5 kita bawakan pendengaran anda ke Kuala Lumpur untuk mengikuti berita nasional dan hari ini dalam sejarah.
0: Okey, Yan lagi.
4: Sekiranya anda sedang memandu waktu ini, anda sedang mendengar kami orang di Sarawak FM Sehati Sejiwa. Dan masa tu semestinya kami orang akan terus memutarkan lagu-lagu retro terbaik, menghiburkan anda untuk kita sama-sama mengimbau kembali nostalgia.
0: Ambil lagi? Okey. Okey, kepada semua yang berada di dapur waktu tu tengah buat apa tu? Masak apa tu?
2: Ya, tahun merah pun style ni.

0: Baik, untuk zon khas meliputi kawasan Kampung Bukit Puan, Kampung Tanah Sibagor, Kampung Sasa, Kampung Mancung, Kampung Undop, Kampung Bukit Manang, Long Merambai, Lampaki Tengah, Lampaki Asal, Langoban, Kampung Masjid Baru, Kampung Patarikan dan Kampung Pangkatan. Maksudnya solat fardu asar pada petang tu adalah pada pukul 3.37 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan dan juga Lawas 3.39 minit petang. Zon 2 Nia Bakundu Miri, Sibuti dan juga Marudi 3.44 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sebauh dan juga Bintulu 3.48 minit petang. Seterusnya Zon 4 Igan Oya Balingian Muka Dalat Sibu Kenawit Kapit dan juga Song 3.53 minit petang. Seterusnya Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Daro Sarike Julau Bintango dan juga Rajang 3.55 minit petang. Zon 6 Kabang Lingga Sri Aman Angkalili Lubuk Antu Betong Sepauh Pusa Seratok Roban dan juga Dabak 3.55 minit petang. Zon 7 Semerahan Simunjan Serian Gedong Sebuyau dan juga Meludam 3.58 minit petang. Dan Zon 8 Kuching Siburan Bau Lundu dan juga Sematan. Maksudnya solat fardu asar pada petang tu adalah pada pukul 4 petang nanti.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
2: Ritma muzik retro terbaik.

0: Dalam iTech hari ini, Rockstar digodam sekali lagi dengan data dijadikan tebusan.
1: Oh no.
2: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video dan teknologi terkini.
3: Take a break and enjoy the show. This is iTech.

0: Okay guys, beberapa bulan sebelum Grand Theft Auto 6 atau GTA 6 dilancarkan, Rockstar Games sekali lagi menjadi mangsa serangan penggodam pada penghujung minggu yang lalu.
1: Oh no!
0: Rockstar mengesahkan berlaku pencerobohan data melalui pihak ketiga, bukan sistem dalaman mereka sendiri. Kumpulan penggodam Shiny Hunters mendakwa bertanggungjawab dan menuntut wang tebusan dengan ancaman membocorkan data pada 14 April yang lalu. Rockstar menyatakan hanya jumlah terhad maklumat syarikat terjejas oleh serangan ini, dengan mereka menegaskan ia tidak mendatangkan kesan kepada pemain dan operasi mereka. Penggodam dipercayai menggunakan token pengesahan yang dicuri melalui alat analitik pihak ketiga yang bersambung dengan infrastruktur awan Rockstar. Ini bukanlah serangan terus ke atas pelayan utama Rockstar. Walaupun data pemain selamat, laporan menyebut kemungkinan ia melibatkan maklumat kewangan dalaman, pelan pemasaran dan kontrak kerjasama. Paling penting, bagi golongan gamer, serangan ini tidak akan menyebabkan pelancaran GTA 6 terjejas setelah beberapa kali ditangguhkan. So guys, apa komen anda? Jom share ke inbox FB Sarawak FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita games terkini. Okay.

0: Nyaman kau pergi hutuk man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu. Ya ya wah.
2: Baik, anda yang berada di Zibu kena tahu boleh mendengarkan menerusi frekuensi 101.5 FM dan di Kapi 92.7 dan di Mukah 89.9 FM. Jadi selepas itu kita akan ikuti azan asar untuk zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Lundu dan juga Sematan yang akan berkumandang pada pukul 4 petang kelak. Selepas itu kita akan ikuti sirah pilihan. Jadi sebelum kita ikuti azan selepas itu, saya akan kongsikan sedikit berkaitan dengan Kerajaan Sarawak menggariskan beberapa pendekatan strategik bagi mengurangkan kos input pertanian tanpa hanya bergantung kepada peningkatan subsidi. Timbalan Menteri Industri Makanan, Komoditi dan Pembangunan Wilayah Dato' Dr. Abdul Rahman Ismail berkata tumpuan diberikan kepada peningkatan produktiviti, penggunaan teknologi moden serta pembangunan sumber input alternatif tempatan. Antara pendekatan utama dilaksanakan ialah memperkukuh amalan pertanian baik bagi meningkatkan produktiviti dan kecekapan penggunaan input pertanian. Kerajaan turut menggalakkan penggunaan baja alternatif berasaskan konsep menjana nilai daripada sisa termasuk penghasilan baja organik daripada sisa pertanian, sisa ternakan dan bahan buangan industri agro. Beliau berkata demikian bagi menjawab pertanyaan Adun Beting Maro, Datuk Razali Gapo pada persidangan DUN hari ini. Seterusnya, berkaitan dengan dua selamat pesawat ringan mendarat cemas di Padang Bola. Jadi kejadian itu berlaku di Langkawi pagi semalam. Sebuah pesawat ringan jenis Diamond Aircraft DA-40 terpaksa melakukan pendaratan cemas di Padang Bola berhampiran Stadium Langkawi di sini ketika menjalani latihan penerbangan pagi semalam. Ketua Polis Daerah Langkawi, Assistant Commissioner Khairul Azhar Nuruddin berkata, pesawat dengan nombor pendaftaran 9M-HMJ itu dinaiki seorang jurulatih lelaki dan pelatih penerbangan wanita. Beliau berkata, jurulatih Kapten Muhammad Hafiz Iskandar bersama pelatih Kadet Shah Izzati Maisarah Irwan Shah dilaporkan selamat tanpa sebarang kecederaan. Pesawat berkenaan berlepas dari lapangan terbang antarabangsa Langkawi LTAL pada jam 9.40 pagi bagi menjalani latihan penerbangan di sekitar Langkawi. Kira-kira jam 10.20 pagi, jurulatih penerbangan memaklumkan kepada menara kawalan bahawa pesawat mengalami masalah kuasa enjin dan perlu melakukan pendaratan kecemasan. Lepas siang tadi, Khairul Azhar berkata pesawat terbabit berjaya mendarat di Padang B, Stadium Langkawi pada jam 10.27 pagi, namun pemeriksaan awal mendapati roda hadapan pesawat patah ketika pendaratan dilakukan. Jadi tiada kemalangan jiwa atau kecederaan dilaporkan membabitkan jurulatih dan pelatih penerbangan terbabit. Pasukan penyiasat juga sudah berada di lokasi bagi menjalankan siasatan lanjut. Okey, kita terus dengan lagu daripada Ziana Nora Ning, Desi Fitri Cinta di Akhir Gadisan. InsyaAllah pada jam yang seterusnya selepas azan asal kita akan bertemu lagi menerusi Ritma Music Retro Terbaik.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا للذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizwa bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insya-Allah pada hari itu dalam Sirah Pilihan kita akan bicarakan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam disebutkan oleh ahli tafsirnya diutuskan kepada penduduk di Ninawa. Masa Arab Ninawa lah, dari bahagian Mosul, kini tok digelar negeri ataupun negara Iraq. Nabi Yunus diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya supaya setidaknya kembali menyembah Allah dan tinggalkan menyembah berhala. Bayangkan selama 23 tahun Nabi Yunus berdakwah, hanya dua orang yang ikut Nabi Yunus. Oleh kerana kedegilan kaumnya, maka Nabi Yunus mendoakan kebinasaan. Nabi Yunus kira merajuk juga lah dengan setidaknya mendoakan kebinasaan mereka. Disebutkan dalam Quran, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma yunusa lama amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ilal ilahi. Maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Nabi Yunus? Ketika mereka, kaum Nabi Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghina dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka waktu sampai tertentu. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Dan setiap kami memutuskan seseorang pemberi peringatan kepada sesuatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Setelah doa Nabi Yunus, itu doa untuk kehancuran kaumnya, maka kota Ninawa penuh dengan kegelapan oleh kerana Allah menurunkan azabnya kepada kaum Nabi Yunus. Apabila Nabi Yunus keluar daripada Ninawa dan ikut berlayar dengan sebuah kapal oleh kerana rasa putus asa berdakwah dengan kaumnya. Singkat ceritanya, Nabi Yunus berlayar, mereka pun ada masalah, kapal kisahnya tadi mesti buang orang lah, maka buat undian. Bila pula undian tadi, yang kena undiannya adalah Nabi Yunus, maka Nabi Yunus pun bakal dilempar ke laut lah. Tiga kali dah dipolah, tiga kali pola undian, Nabi Yunus juga pun nama. Maka Nabi Yunus pun akhirnya terjun ke laut, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan seekor ikan nama ikan Nun untuk selamatkan Nabi Yunus daripada lautan yang luas, dan Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan. Dan sepanjang dalam perut ikan lah Nabi Yunus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, dan zikir masyhur yang kita dengar, selalu kita zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doa ayat adalah satu munajat, tiada Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah tergolong dalam golongan orang-orang zalimin. Itu satu munajat kepada Allah. Dan setelah beberapa hari, tiga hari, diriwayatkan tiga hari dalam perut ikan munajat, mohon ampun, maka Allah perintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus ke darat oleh kerana Allah menerima ampunan Nabi Yunus. Dan dalam kisah itu menunjukkan kekuasaan Allah, dan yang paling penting, tetaplah berdakwah walaupun kita tidak diterima oleh masyarakat, kerana masyarakat Islam kita tidak tahu apa itu sebenarnya kemanisan iman. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.
4: Aduh, batuk pula dah.
5: Ha, ambil je Hurik sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
4: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
5: Pun boleh ambil Hurik gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
4: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurik gamat.
5: Dapatkan Hurik gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurik.

0: tak perasan si. Tiba-tiba kini tu kita pandai cerewet pasal banyak perkara. Tiba-tiba kita pandai mau ngembak tapau makanan. Tiba-tiba bekas-bekas ubat kita bersusun atas meja. Tiba-tiba bila kita nak baca buku, nak baca mesej dalam telefon, kita harus berkacamata dan banyak gi perkara yang tiba-tiba. Ha, yang maknanya umur kita dah naik sikit tangga dan harus kita menjaga kesihatan dengan baik. Menjaga kesihatan dengan baik amalannya cukup mudah. Amalkan gaya hidup sihat seperti pemakanan seimbang, bersenam, mendapat rehat yang cukup, tidur yang cukup, tidur yang berkualiti, serta mengurus emosi, mengurus tekanan dengan baik. Selamat menjalani hidup yang sihat. Kesihatan untuk semua, tanggungjawab kita bersama.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Jadi kita kembali bersama dengan Ashraf menerusi ritma memainkan muzik retro terbaik. Selamat menunaikan solat fardu asar bagi anda yang berada di zon 8 meliputi kawasan Kuching, Siburan, Bau Luduk dan juga Sematan yang telah pun berkumandang pada pukul 4 petang dan kita telah pun ikuti sirah pilihan untuk petang tu. Jadi selepas tu insyaAllah kita akan ikuti refleksi diri dan info cuaca dari Jabatan Meteorologi Malaysia. Seterusnya jangan lupa kita akan ikuti Gohai Sarawak yang diterbitkan oleh DJ Aida kita. Alright, seterusnya pengeluaran surat hak milik serata bagi Taman Flora Indah di Dun Batu Kitang belum dapat dimuktamadkan kerana ia masih di peringkat teknikal iaitu pengukuran jenis B peringkat 2. Jadi menurut Timbalan Menteri Perancangan Bandar, Pertubuhan Tanah dan Hak Alam Sekitar, Dato' Len Talib Saleh, kelewatan pengeluaran surat hak milik serata itu berpunca daripada kegagalan pemaju menyiapkan pengukuran skim serata mengikut tempoh ditetapkan. Dia justru antara inisiatif yang dilaksanakan termasuk sesi libat urus berkala bersama pemaju dan perunding. Selain itu, garis panduan, senarai semak dan taklimat teknikal turut disediakan bagi memastikan setiap permohonan mematuhi keperluan dokumentasi dan teknikal yang ditetapkan. Dato' Len Talif menjawab soalan daripada Adun Batu Kitang, Dato' Lok Hye Chiang dalam sesi soal-jawab persidangan DUN hari ini. Okey, seterusnya kita ada perkongsian daripada pendengar-pendengar kita untuk jam yang seterusnya daripada Maznah Arni. Salam ritma music retro terbaik. Raja Mawar Fazli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Riyatuddin Syafiq, tiba hujan di tengah hari tu sedangkan panas lit-lit. Katanya, ada lagu Aku Yang Kau Panggil Sayang daripada Karu Idlan. Boleh mainkan sih, insyaAllah. Di ritma music retro terbaik nang steady. Zara Haji Chi, selamat petang dan selamat bertugas. Dan seterusnya kita ada perkongsian daripada Faridon Tony, salam ritma music retro terbaik. Dia matang tu panas terit katanya. Okey, selepas tu kita terus berhibur dengan lagu daripada Tiara Jacqueline, Asmaradana. Semuanya menerusi ritma music retro terbaik.

lunakan lagu-lagu retro pada sebelah petang. Retro Sarawak FM. Lagu-lagu menggambit memori yang tiada tandingnya. Retro Sarawak FM. Alunan 70-an, 80-an, 90-an hingga awal 2000. Retro Sarawak FM. Pastinya menjadi pilihan Anda sebelah petang. Pilihan eksklusif. Ritme Sarawak.

0: Eh, sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Hari ini hari jururawat. Jadi saya ucapkan selamat hari jururawat buat semua jururawat di seluruh dunia, terutamanya Malaysia, khususnya di Sarawak, bumi kenyalang. Siapa yang pernah merasa diam sejenak menginap di hospital? Kita nangga nak ada yang jururawat tu nang si berhenti kerjanya. Sidaknya berjalan ke hulu ke hilir, mula kerja pergi ke wad tok lagi, pergi ke katil tok lagi, ngambil bacaan darah, ngambil bacaan oksigen, ngecek suhu temperature, ngecek ubat, mula laporan lagi, dengar lagi apa nak dipadah oleh doktor. Banyak kerja sidaknya. Jadi toklah peluang untuk kita menghargai pengorbanan sidak jururawat tok teh. Mun sidaknya si ada, ya Allah, ku cak kacir jua hospital ya ko, si ada kaki tangan pakai nolong sidak doktor. Jadi sama juga dengan kita tu yang bukan jururawat. Setiap kita ada peranan kita masing-masing. Setiap kita ada tanggungjawab dan amanah kita masing-masing. Waima kita bukan jururawat. Waima kita tak hanyalah jururawat di rumah. Macam dak mak-mak nak. Nya sakitnya juga. Dak cikgu sama juga. Mun dah nembak sakitnya juga jadi jururawat. Si kisah di situ yang madam nak bercerita ialah apapun peranan kita, apapun tanggungjawab kita, semua kita tu ada keupayaan masing-masing. Jadi apa yang dah dibuat dengan kita, kita pikul amanah ya, kita pegang. Dan jangan kita mula comparison, mak kata orang putih. Yang kita nak bandingkan dengan tugas kita dengan tugas orang lain. Setiap orang sudah diletakkan di tempat yang sesuai dengan keupayaan dan kemampuannya. Jadi jangan kita nak banding diri kita dengan orang lain, dan jangan kita nak merendahkan orang lain. Nak nanggah diri kita tiap bagus dan penting. Setiap orang ada perjalanannya pun, ada timelinenya pun. Jadi jangan kita mencuri kebahagiaan orang lain dengan membandingkan hebatnya kita dengan orang lain. Jadi kita sebarkan kebahagiaan supaya semua orang merasa diri mereka diperlukan. Jadi adik kakak, hari tu kita fokus dengan perjalanan kita pun, dan kita cuba ciptakan momen bahagia bersama dengan orang di sekeliling kita. Sebab setiap orang diletakkan di tempatnya masing-masing mengikut keupayaan dan kemampuan diri sendiri. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Baik, untuk info cuaca petang tu, apa kata kita bersama dengan Iskandar dari Jabatan Met Malaysia Sarawak. Assalamualaikum, Is.
1: Waalaikumsalam, selamat petang.
0: Okey, jadi petang ini terus dengan laporan cuacanya. Silakan.
1: Okey, baik. Terima kasih. Assalamualaikum dan selamat petang kepada pendengar Sarawak FM. Disampaikan ramalan cuaca selama 12 jam untuk seluruh negeri Sarawak. Buat kuasa dia pukul 4 petang 12 Mei 2026. Dimulakan dengan cuaca lewat patah hingga senja. Ribut petir di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya, cuaca malam hingga awal pagi, diramalkan hujan di beberapa tempat pada bahagian Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri dan Limbang. Seterusnya, keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari barat selaju 10 hingga 20 km sejam. Suhu sepanjang tempoh ramalan adalah 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian sahaja daripada Jabatan Met Malaysia. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih, Is. Selamat bertugas.
1: Okey, baik. Selamat bertugas.
2: Info cuaca dari Jabatan Meteorologi.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Baik, pada pukul 5 petang lah, kita akan ikuti berita utama dari Pusat Berita Radio Kuala Lumpur, Nation FM, dan Ashraf akan terus bersama dengan Kita Wang menerusi Ritma Music Retro terbaik, guys. Jadi, selamat tugas. Yang masih lagi bekerja, singgahlah pukul 5, singgahlah ke saat-saat akhir menuju ke garisan penamat. Okey, jadi selamat menikmati juadah minuman petang. Apa minuman petang pada petang tu? Share-share lah dengan Asap ni lah tu, dapat ilham untuk minum-minum pada apa habis duty ke lah nak. Okey, jadi kita terus dengan perkongsian berkaitan dengan Maritim Miri tahan kapal tunda bersama tongkang. Jadi, agensi penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Miri menahan sebuah kapal tunda bersama tongkang selepas pemeriksaan mendapati rakit keselamatan yang dibawa belayar di perairan ini tengah hari semalam telah tamat. Jadi, pengarah Maritim Zon Miri, Kapten Maritim Muhammad Khairul Anwar Saad berkata, penahanan itu dilakukan oleh aset maritim menerusi Opermai 01-2019 dan Optiris 4.0 dalam pemeriksaan rutin sekitar jam 12.50 tengah hari pada kedudukan 3.42 Batu Natika, Barat Kuala Miri. Jadi, hasil pemeriksaan mendapati rakit keselamatan di atas kapal berkenaan telah tamat tempoh selain gagal mengemukakan sijil pendaftaran ketika diminta pihak penguat kuasa yang merupakan kesalahan di bawah Ordinan Perkapalan Saudaga 1952. Jadi katanya pemeriksaan lanjut turut mendapati kapal tersebut dikendalikan 7 kru terdiri daripada 2 warga tempatan dan 5 warga Indonesia berusia antara 20 hingga 70 tahun. Susulan itu katanya perintah tahanan telah dikeluarkan terhadap kapal tunda dan tongkang berkenaan sebelum diarahkan berlabuh di lokasi selamat bagi tindakan lanjut. Jadi Ashraf akan terus menemani Kita Orang pada jam yang terakhir kelak. Jadi kita terus dengan lagu daripada Sudirman, Joget Kenangan Manis, Pergilah Sayang dan Bahagia yang dinyanyikan oleh Dayang Nurfaizah. Seterusnya menerusi Ritma Retro.

0: nyaman kopi ke utok man. Tok mesti silah, kopi yang jen nah.
1: Nyaman nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.

0: Baik, assalamualaikum dan selamat petang. Jadi kita berjumpa untuk satu jam yang terakhir menerusi ritma dengan lagu-lagu retro. Jadi si Bahasa pukul 2 tadi sehinggalah pukul 6 petang tu menghiburkan kita orang dengan lagu-lagu retro pada petang tu. Jadi semoga dengan sedikit pengongsian dan juga lagu yang telah saya putarkan menghiburkan petang-petang ritma kita orang yang cukup-cukup santai pada petang tu. Okey, jadi sebelum kita ikuti Bison Eh dan juga sketsa rumah kayu tepi ceraya, dan insyaAllah Ashraf akan kongsikan juga iklan jawatan kosong selepas tu. Jadi seperti yang kita tahu, mungkin ada sahabat-sahabat kita yang kadang-kadang selalu mengalami migrain ataupun sakit palak lah. Kadang-kadangnya akan datang dia punya sebenarnya pokok pangkalnya adalah dari makanan kita sebenarnya. Makanan rehat yang si cukup lepasnya kita berlebihan dalam bersukan, kita silap masa nak rehat. Jadi pastikan badan kita cukup rehat, sebab kadang-kadang kita perlukan rehat yang cukup setelah kita bekerja hari-hari. Kadang-kadang kita terus bersukan. Jadi antara 8 jenis makanan sebenarnya dan minuman yang boleh mencetuskan migrain, jadi nombor 1 tu nya adalah sering kebiasaan untuk kita. Hampir semua individu pasti pernah mengalami nak nama migrain tu. Walaupun migrain tu dialami tidaklah begitu teruk, namun ia boleh mengganggu emosi dan aktiviti harian sekiranya dibiarkan berlarutan. Migrain atau sakit kepala tu ia merupakan rasa berdenyut-denyut yang sering dialami oleh pesakit sehingga boleh menyebabkan seseorang itu tidak berasa selesa. Jadi walaupun begitu, terdapat beberapa jenis makanan dan minuman yang diketahui boleh mencetuskan serangan migrain pada sesetengah individu. Yang pastinya yang pertamanya kafein. Pengambilan kafein secara berlebihan serta gejala penarikan kafein ataupun kafein withdrawal boleh mencetuskan migrain ataupun sakit kepala. Jadi namun begitu, kajian daripada American Migraine Foundation mendapati kafein sebenarnya boleh membantu menghentikan serangan migrain yang sedang bermula bagi sesetengah individu. Ia juga boleh memberikan kelegaan sakit kepala jika digunakan secara sekali skala. Antara makanan dan minuman yang mengandungi kafein tu mestilah kopi, mestilah teh dan juga coklat. Lepasnya, pemanis tiruan. Banyak makanan yang diproses mengandungi pemanis tiruan tu. Tetapi pemanis yang tadi boleh menyebabkan migrain juga. Coklat. Kita suka minum, kita suka makan coklat. Minum air coklat. Okay, kadang-kadang ia boleh menyebabkan migrain dalam sehingga 33% kajiannya. Lepasnya, makanan yang mengandungi MSG, monosodium glutamate. Ialah garam natrium acid glutamate yang secara semula jadi wujud dalam badan kita. Lepasnya daging yang diawetkan, keju lama. Lepasnya makanan jeruk. Ya, nang si buah ibadah lah, favorite kita tu. Makin-makin buah yang dijeruk ya. Ya, memang favorite kita. Lepasnya makanan sejuk beku. Ya, adalah antara makanan yang boleh menyebabkan migrain sebenarnya. Nak makan boleh, tiada masalah. Tetapi jangan makan dengan kuantiti yang banyak. Just ala kadar aja. Okay? Yang paling pentingnya, nak jaga badan, nak jaga berat badan, nak jaga kolesterol. Mendapat kita orang si dapat nak jaga makan, kita orang kontrol minum minuman manis. Sebab makanan yang apa yang kita makan tu adalah semua mengandungi dah ada gula dah sebenarnya, dah ada manisnya. Jadi apa kata kita minum air sejuk aja lah, air sejuk, air kosong, air matilah pada kita. Ya, yang terbaiknya. Okay, jadi kita terus dengan Bison A dan kita terus juga dengan sketsa rumah kayu tepi jeraya. Semuanya menerusi ritma.
1: Ikuti segmen santai petang kita dalam cerita jualan masalah sebenar peniaga kecil dalam Biz on Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 minit petang. Biz on Air, Sarawak FM. Biz on Air.
2: Jadi hari ini kita bersama dengan sepasang suami isteri muda yang memulakan perniagaan makanan jalanan Korea. Kini mereka berdiri kekuh dengan perniagaan yang semakin berkembang dan dikenali.
3: Nama kami Syafi. Saya adalah pemilik bersama syarikat ini dan saya adalah orang yang akan menguruskan perakaunan dan beberapa hal ehwal pengurusan syarikat.
4: Assalamualaikum, saya Siti Nazilina. Saya seorang pengurusan juga untuk KC Spicy. Saya bahagian marketing dan memasak.
3: Saya mulakan bisnes ni dengan Hazel bermula daripada delivery makanan ketika PKP. Waktu tu COVID-19, kita orang mulakan bisnes ni daripada dapur rumah lah. Lepas tu bermodalkan hanya dengan RM100 saja. Dan daripada duit COD tu, kita orang rolling, dan akhirnya kita orang dapat membuka satu book. Lepas kita orang buat satu book dekat pasar malam, kita orang pun berhijrah lah pergi ke kedai makan. Selepas tu dan akhirnya akan berkembang lah sampai yang seperti yang awak boleh tengok dekat belakang ni.
2: Pemulanya modal RM100.
3: RM100 sahaja.
4: Masa mula-mula kita start bisnes ni, banyak cabaran yang kita hadapi lah. Seperti panas tu memang confirm memang panas. Kalau dari segi tenaga pekerja, of course sampai sekarang tenaga pekerja memang tak cukup. Tapi itu bukan satu halangan untuk kita orang lah untuk buat bisnes. Apa-apa cabaran kita memang akan hadapi. Kita akan try untuk cari solution macam mana kita nak handle sesuatu cabaran yang kita akan hadapi. Sebab dalam bisnes ni cabaran sentiasa ada. So kita orang kena bersedia lah. Kita membawa makanan asing, bukan lokal. So benda ni jadi banyak jadi satu isu lah dalam social media, whereby halal ke tak, Muslim ke tak. So benda tu bila kita nak buat makanan makanan asing seperti Korean food, yang paling saya nakkan kalau nak buka restoran nanti, kita kena ada sijil halal dululah supaya kita punya customer-customer yang baru. Sebab kalau kita dah buka kedai ni, kita punya engagement tu dah lain. Kita tak dapat engagement tu untuk Sarawak je. Kita kena fikir untuk orang yang macam pelancong nak makan. So kita dah fikir kalau nak buka nanti kena ada sijil halal dulu supaya orang tak ada rasa was-was untuk datang kedai. Lagi-lagi kita Korean food, so agak susah lah untuk kita nak bagi kepercayaan kepada customer-customer yang baru.
2: Okay, baik, terima kasih kepada pasangan muda Ezra dan juga Syafiq yang bersama kita pada hari ini berkongsi kisah yang begitu jujur, begitu dekat dengan hati ramai pendengar. Terus semarakkan semangat usahawanan. Jumpa lagi di episod yang akan datang.
1: Ikuti segmen Santai Petang kita dalam Cerita Jualan Masalah Sebenar Peniaga Kecil dalam Biz On Air setiap Isnin hingga Jumaat pukul 5.15 petang. Biz On Air, Sarawak FM. Biz On Air.
5: Cerita sidaknya.
6: Sidak ni.
5: Ai.
6: Sketsa kayu. Jeraya.
5: Kayu.
7: Jangan lupa.
8: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.
6: Mahal kami gila di Nandun ni, Pak. Mau ada majlis ah.
9: Kau tu.
6: Ha?
9: Nakkah kini tu dah start dah mesyuarat pertama, penggal keempat. Persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sarawak ke-19.
6: Tahu apa bang?
9: Ya.
6: Bau start juga ke bang?
9: Udah start mari 11 hari bulan sampai 20 hari bulan Mei tu.
6: Paduhal, patutlah kami. Nak bukan nak dalam persidangan tu eh. Nya nak bentang pasal apa? Apa ru ke apa kah? Napa ru ya apa? Ru kah? Aku tu nak disikatan macam tu, si tahu gila aku pa. Nah, ru kah sebutannya, ru kah?
9: Ini yang nyebut
6: ru.
9: Bukannya ru. Nya R-U-U. Nama penuhnya Rang Undang-Undang.
6: Paduhal, aku mati-mati aku ingat ru.
9: Ya pokok.
6: Pokok ru.
9: Tok eh, aku nak kakak lebih dalam lagi si jauh aku pandai. Jadi aku kongsi sikit-sikit ajalah.
6: Mun macam ya, bah lekas sikit kau. Laju kita kau ke berjalan lah. Kidik-kidik ya. Dapatlah kita dua kelab gambar anu nah dekat dataran Ibu Pertiwi ya. Anu nah ujung nah. Lah lekas sikit kau.
9: Kau nak bergambar di sini?
6: Ai, kaya Aku nak bergambar sialah. Okey, aku kenangan.
9: Ai, si ingatkah apa di polah kita dua situ tek?
6: Eh, aku nak bergambar dulu ah. Okey, aku ready dok. Kau ambil telefon aku dok, kau gambar aku dok kejap. Gambar dok, gambar dok. Gedung kita dua dah sampai situ bah. Ha, kau si nangga tiang bendera ya. Tingginya 99 meter nak. Tinggi nak?
9: Tinggi oh.
6: Ya, sebab ialah aku bangga aku nak bergambar di sia. Kau kan yang tahu kau ya. Ha, aku nak update Sarawak aku lo. Aku nak madah dengan Udak ah. Udak ah berapa kilometer oleh aku hari tu. Kau tahu? Ha. Padu. Lekarlah kau ambil gambar aku lo. Ambil gambar aku, ambil gua bagus pah.
9: Niat nak bersuruk, nak ngeso dengan orang.
6: Hey. Ha.
9: Mun macam tu apa gayanya? Si lama upa gaya kita tu sobri. Kau. Niat dia udah salah niat dia.
6: Eh kau lalu nak mempertikaikan niat aku. Bah mun macam ya pulang kelak eh. Singgah makan mie kolok tedak bang.
9: Ah udah.
6: Ni fikir kau.
9: Gene gaya kita tu.
6: Ai.
9: Dah lala lala pus wok tek lalu ujung netek ngolo.
6: Ai apalah salahnya. Kita dua udah muang kolesterol.
9: Kau tak sobri eh.
6: Pahal.
9: Pada gila berkelakar. Mau kolesterol indah. Bukannya kolesterol.
6: Okay, ya?
9: Kalori. Kata orang.
6: Oh, kalori.
5: Ah. Apa cerita sidaknya?
9: Sidak ni.
5: Ai?
6: Sketsa kayu. Jeraya.
5: Kayu. Jangan lupa.
8: Sketsa rumah kayu tepi jeraya.

0: Frequency Sao FM, Kuching, 88.9 MHz.
1: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang dan terima kasih kepada kita yang terus bersama dengar dan stream Sao FM pada waktu tu dah pun 6.22 minit petang dah pada waktu tu. InsyaAllah, okay, lagi bersama dengan kita untuk 3 jam yang seterusnya melalui Simponi Mahabang Musik Jiwa pada hari tu, edisi hari Selasa 12 Mei 2026 bersamaan dengan 24 Zulkaedah 1447 Hijrah. Dan pada Kuching pada petang tu hujan. Jadi kepada kita yang masih lagi dalam perjalanan pada waktu tu, semoga lancar dan selamatlah sampai ke tempat tujuan masing-masing pada petang tu. Dan si lupa juga kepada sahabat-sahabat pendengar kita yang bersama pada petang tu, boleh singgah juga di laman Facebook Sao FM, boleh menyapa sahabat-sahabat kita di sini dengan ucapan dan salam daripada kita. InsyaAllah menada kesempatan lah, kami akan kongsikan komen-komen yang dikirim oleh kita pada hari itu. Dan sebentar aja lagi akan disampaikan panduan waktu solat fardu maghrib bagi kita muslimin dan muslimat yang berada di zon di Sarawak pada petang tu. Dan terusnya bersama melalui stesen saat ini juga kita Sarawak FM. Dan sekejap lagi Aisyah Retno, Adi Govinda, semoga saja.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
2: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
3: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix
4: Symphony

0: 我。
1: Istimewa Hari Guru, TV OK membawakan
2: Alhamdulillah dapat
1: Bukan Guru Biasa, Ahad 17 Mei 2026 pukul 10.30 minit malam.
3: Kenapa aku cari cakap dia tu, kenapa?
1: Terima kasih wahai guru atas pengorbanan dan doa yang tidak terbalas. Guru adalah nadi negara.
4: Kau kena fokus dengan perkara yang aku nak tulis.
1: Selamat Hari Guru daripada kami, semestinya hanya di TV OK.
5: 17 tahun rindu tersemat, Tanjung Aru tempat berjumpa. 16 Mei tarikh keramat, jasa guru jangan dilupa.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Baitul Mulukan di zon khas bagi muslimin dan muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan, Tanah Sebagol, Sasa, Muncu, Undok, Bukit Manang, Lom Rambai, Lom Pergi Tengah, Lom Pergi Asal, Langguban, Masjid Baru pada Rikan, dan juga kampung Bangkatan. Waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.25 minit petang. Zon 1 Limbang Sunda Terusan Alawas pada pukul 6.27 minit petang. Zon 2 Niah Bekenu Miri Sebuti dan Marudi pada pukul 6.31 minit petang. Zon 3 Tatau Suai Belaga Pandan Sembauh dan Bintulu pada pukul 6.33 minit petang. Zon 4 Igan Oya Balingan Muka adalah Sibu Kenawit Kapi dan Song pada pukul 6.37 minit petang. Zon 5 Tanjung Manis Belawai Matu Darus Rike Jula Bintango dan Wajang pada pukul 6.38 minit petang. Zon 6 Kabung Lingga Suyaman Engkelili Lubang Antu Betong Sepauh Pusa Saratok Roban dan Debak pada pukul 6.38 minit petang. Zon 7 Samrahan Sembunjan Serian Gedong Sembuyau dan Maludam pada pukul 6.40 minit petang. Dan akhir sekali bagi muslimin dan muslimat yang berada di zon 8 bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu maghrib pada petang ini pada pukul 6.44 minit petang.
1: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda.
1: Bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami,
0: Al-Maulid.
1: Sehati sejiwa bersama anda.

فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون.

0: Allah jadikan untuk sampai ke Baitullahil Haram ini dengan tujuan Allah gerakkan dua-dua perkara. Yang pertama, jasad kita. Yang kedua, harta benda kita. Kita gunakan dua-dua tersebut untuk mentaati perintah Allah. Biasanya kita, kalau kita cerita tentang zakat, dia terlibat dengan harta saja. Kalau kita sebut tentang mengenai puasa, yeah, dia hanya melibatkan yang tenaga kita saja. Tetapi apabila kita sebut Baitullahil Haram, kita melaksanakan ibadah haji, dia melibatkan dua perkara, harta benda dan juga badan kita ini sendiri. Dua-dua kita tunjukkan pengabdian diri kita pada Allah. Lalu kita tak payah beralasan. Bila Allah Subhanahu Wa Taala arahkan kita buat, kita buat. Apabila kita dah ada kemampuan dalam hidup kita ni, biar kita ni paling-paling tidak sentiasa membuat-buat niat kita ni. Dengan niat itu menambahkan tekad. Bila kita dah bertekad, menjadikan semakin kuat azam kita. Bila kuat azam kita ni, panggilan itu semakin mendayu-dayu untuk memanggil kita, untuk kita datang dalam hidup kita. Sebab itu Allah jadikan dalam rukun Islam ni, untuk melaksanakan ibadah haji, dia panggil kemuncak dalam rukun-rukun Islam.
1: Simfoni Mahabbah mengusik jiwa.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Razwin Setia dalam Ringkas 7 Malam. Penggunaan teknologi pengimbasan moden berteraskan kecerdasan buatan AI terus diperluas. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu bagi memastikan pintu masuk negara lebih selamat, cekap dan berintegriti, khususnya dalam mengesan ancaman rentas sempadan membabitkan penyeludupan dadah, senjata api, barang subsidi dan aktiviti pemerdagangan manusia. Katanya sebanyak 184 unit mesin pengimbas baru sedang dipasang di pintu masuk strategik termasuk di Johor, menerusi Kompleks Sultan Abu Bakar, Kelantan dan Perlis. Dalam pada itu, Datuk Seri Saifuddin memaklumkan pendekatan satu agensi satu kawalan bawah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, AKPS, turut memperkukuh penyelarasan operasi sempadan negara. Ia menerusi penggunaan teknologi AI Enable, sistem pengecaman aksara optik, portal pemantauan radiasi serta mobile scanner berteknologi tinggi. Penggunaan teknologi tersebut bukan sahaja memperkukuh aspek keselamatan negara, malah melancarkan perdagangan serta pergerakan logistik di pintu masuk utama negara secara lebih efisien dan pantas. Pameran dan persidangan antarabangsa teknologi hijau dan produk eko Malaysia 2026, iGEM 2026, dijadual berlangsung Oktober depan di Ibu Negara. iGEM 2026 dijangka menarik 60,000 pengunjung selain menjana potensi perniagaan bernilai 22.5 bilion ringgit. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup berkata, bertemakan Race Towards Net Zero Actions Over Boundaries, ia menekankan keperluan mendesak untuk mempercepat tindakan menangani iklim secara bersama. Cadangan bagi meningkatkan jumlah jururawat sedang diteliti, termasuk melalui institusi latihan milik kementerian serta sektor swasta. Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Hanifah Hajar Taib berkata, KKM juga sedang mempertimbang latihan penjagaan khusus bagi jururawat untuk memenuhi keperluan masyarakat menua. Di Perak, 23 pendatang tanpa izin parti ditahan pihak berkuasa selepas bot dinaiki mereka karam di perairan Pulau Pangkor. Ketua Polis Daerah Manjung, ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata, kesemua parti berkenaan merupakan warga Indonesia. Mereka kemudiannya dibawa ke IPD Daerah Manjung untuk tindakan lanjut. Manakala di Kelantan, 4 ekor lembu berkeliaran ditangkap menerusi operasi bersepadu yang dijalankan yang dipertua Majlis Daerah Gua Musang. Muhammad Rosli Ismail berkata, operasi dijalankan bersama 18 anggota termasuk pasukan penguat kuasa, tertumpu di kawasan laluan Gua Musang, Kuala Krai, Paloh, Chaili serta Sungai Asap. Sekian berita yang disunting oleh Atika Maktar dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Maulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang pernah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
2: Baik, semua ni wawah musik jiwa. Alhamdulillah, terus bersama kita pada jam kedua pertemuan kita pada hari itu. Meski 25 Zulkaidah 1447 Hijrah bersamaan dengan 12 Mei 2026 Masihi. Baik, melalui sidang media mesyuarat tindakan ekonomi negara M10 petang tadi, M10 telah bersetujulah supaya diselaraskan inisiatif dan bantuan kerajaan dipertingkatkan bagi memastikan penyampaian kepada golongan sasaran akan lebih berkesan kelak. Tok susulan daripada kos sara hidup yang mula dirasai khususnya kepada penduduk di luar bandar, menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, penyelarasan tu akan dilaksanakan melalui tindakan susulan ketua setiausaha negara bersama dengan semua ketua setiausaha kementerian bagi memastikan bantuan sampai ke pada golongan sasa, insyaAllah. Baik, terima kasih juga kepada sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Sarawak FM pada malam tu. Baru ada kesempatan nak dijenguk antara komen-komen yang diterima daripada sidaknya. Antara yang terawal, Fatimah binti Ladom nyampe salam simponi untuk semua sahabat handai. Terima kasih Fatimah binti Ladom. Dan daripada Serifah Hanifah Said Akil, Waalaikumsalam Serifah Hanifah Said Akil, khas untuk semua sahabat pendengar setiap muslimin dan muslimat di sini yang berada dengan ucapan yang sama, menaikkan solat fardu maghrib dan isyak pada malam tu. Semoga amalan baik kita diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Serifah Hanifah Said Akil. Dan daripada Rashidah Edy, berkongsikan secarik kata bersama dengan kita pada malam tu. Ringkas saja, keindahan sabar adalah diiringi dengan rasa syukur. Terima kasih Rashidah Edy. Ada dengar lagu daripada Yan Zain Insan. Insan, terima kasih Rashidah Edy sekali lagi. Dan kami bacakan juga daripada Mahani Ani, salam maghrib dan isyak kepada semua muslimin dan muslimat. Walau di sini jumpa anda, salam mahabbah musik jiwa pada malam tu. Terima kasih Mahani Ani. Mungkin ada kesempatan ada dengar lagu Menamakanmu Cinta daripada Siti Nurhaliza. InsyaAllah menada kesempatan lah. Mahani Ani. Dan sikit lagi kami kongsikan daripada Hamidah Mordiah. Waalaikumsalam Hamidah Mordiah, salam simponi mahabbah musik jiwa untuk semua. Alhamdulillah yang pada dengan ucapannya, selamat menaikkan solat fardu maghrib dan isyak. Semoga amal ibadah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ya, antara sahabat-sahabat kita yang bersama mesti langsung pada malam. Terima kasih kepada kita yang telah pengganda komen kita. InsyaAllah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan bersama-sama dengan kita pendengar pada hari itu mesti pertemuan kita Simponi Mahabbah Musik Jiwa. Dan insyaAllah sekejap-jap lagi pada jam tu akan disampaikan kepada kita muslimin dan muslimat panduan waktu solat fardu isyak bagi suruh zone di Sarawak pada malam tu. Dan 7.30 minit malam pula kita boleh ikuti rancangan lantunan wahyu yang diterbitkan oleh rakan tugas Azlina Ramli. Jadi terusan bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.
0: Terus dengarkan Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: itu merupakan di zona khas bagi Muslimin dan Muslimat yang berada di kampung-kampung Bukit Puan dan Sebagol, Sasa, Muncu, Undok, Bukit Manang, Long Peramai, Lempet Tengah, Lempet Kiasa, Langguban, Masjid Baru, Padarikan dan juga Kampung Bangkatan. Waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 7.38. Minit malam, Zon 1, Limbang, Sunda, Terusan, Lawas pada pukul 7.40 minit malam. Zon 2, Niah, Bekenu, Miri, Sebuti dan Marudi pada pukul 7.44 minit malam. Zon 3, Tatau, Suai, Belaga, Pandan, Sembauh dan Bintulu pada pukul 7.45 minit malam. Zon 4, Iga, Noya, Balingan, Muka, Dalas, Sibu, Kenawit, Kapi dan Song pada pukul 7.50 minit malam. Zon 5, Tanjung Manis, Belawai, Matu, Darau, Seri, Keju, Lau, Bintang, Gondor, Wajang pada pukul 7.51 minit malam. Zon 6, Kabong, Lingga, Sui Aman, Engkedili, Lebuhan, Tumbetong, Sepau, Pusa, Saratok, Roban dan Debak pada pukul 7.51 minit malam. Zon 7, Semrahan, Semunjan, Serian, Gedong, Sembuyau dan Maludam pada pukul 7.53 minit malam. Dan Zon 8, bagi kawasan Kuching, Siburan, Bau, Lundu dan Sematan masuknya waktu solat fardu isyak pada malam ini pada pukul 7.56 minit malam.
1: Jadual solat itu tadi disediakan oleh Jabatan Mufti Negeri Sarawak. Simfoni

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat saya orang muda, mungkin anda dan juga saya pernah melaluinya, iaitu hati kita resah, gendah, gundah gulana, tak tahu apa puncanya. Yang kadang-kadang kita tak puas dalam kehidupan kita. Hadirin berkenan Allah, sahabat-sahabat saya, jiwa muda ni kadang-kadang suka untuk mencuba perkara yang di luar daripada batasan. Dan kadang-kadang nak tahu kenapa tak boleh dan kenapa kita tak dapat nak menyempurnakan sesuatu. Sebabnya kadang-kadang hati kita ni tak cukup, tak ada satu pengisian jiwa. Kalau kita makan, kita kenyang dalam perut. Tapi roh kita jarang bagi makan, menyebabkan jiwa kita tak tenteram dan tak tenang. Sebab tu tuan-tuan, sahabat yang saya muliakan, Nabi sebut bahawa al-qalbu tasdaq kama yasdaqul hadid. Hati ini akan berkarat seperti karatnya besi. Bila sahabat Nabi mendengar, mereka bertanya kepada Nabi, "Wa ma jala'uha ya Rasulullah?" Apa cara untuk nak pastikan bahawa ia menjadi besi yang tidak akan karat selama-lama? Kata Nabi, pesan Nabi SAW untuk para sahabat, iaitu tilawatul Quran wa zikrul maut. Pertama, baca Quran. Yang kedua, sentiasa ingat kematian. Moga-moga jangan tinggal Quran sebagai teman kita. Ingat kematian, kerana kematian akan tiba bila-bila masa. Pesan untuk anda dan pesan untuk saya, bakal jenazah kita semua. Assalamualaikum.
4: Sama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad. Terus dengarkan Sarawak FM, sehati sejiwa.
5: Frekuensi Sarawak FM, Kota Samarahan, 88.9 MHz. Lantunan Wahyu.
6: Mari kita ikuti bacaan Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 2 hingga 5 yang disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Awang Muhammad Safwan bin Awang Safari dan ibrah yang disampaikan oleh Ustaz Haji Wan Muhammad Mujahid bin Wan Alwi.

0: Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat yang kedua yang bermaksud, kitab Al-Quran ini tidak ada sebarang syak padanya tentang datangnya dari Allah dan tentang sempurnanya. Ia pula menjadi petunjuk bagi orang-orang yang hendak bertakwa. Persoalannya, siapakah golongan muttaqin yang disebut oleh Allah, yakni orang yang bertakwa? Para ulama tafsir seperti Imam Ibn Kathir, Imam At-Tabari menjelaskan bahawa ayat ini menghuraikan lima ciri utama orang yang bertakwa. Yang pertama, iaitu orang yang beriman kepada perkara ghaib, yakin dengan perkara sam'iyat seperti malaikat, syurga dan hari akhirat. Dalam dunia hari ini yang terlalu bergantung kepada logik dan bukti zahir, iman kepada yang ghaib sering dipinggirkan. Namun orang yang bertakwa tetap teguh meyakini bahawa kehidupan ini ada hisab dan balasan. Yang kedua, mendirikan solat. Bukan sekadar melaksanakan tetapi menjaga kualiti dan kekhusyukannya. Dalam kesibukan dunia moden dengan mesyuarat, media sosial, pekerjaan dan sebagainya, solat sering dilengah-lengahkan. Namun orang yang bertakwa menjadikan solat sebagai keutamaan, bukan pilihan sampingan. Yang ketiga, menginfakkan sebahagian rezeki. Menurut tafsir Al-Qurtubi, infak merangkumi zakat dan sedekah. Dalam suasana ekonomi yang mencabar hari ini, sifat kedekut semakin menebal. Namun bagi orang bertakwa yang yakin kepada Allah, memberi tidak mengurangkan harta, bahkan membersihkan jiwa dan membantu masyarakat. Yang keempat, beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan Nabi-Nabi sebelumnya. Ini menunjukkan keterbukaan Islam dan kesinambungan wahyu. Dalam era maklumat tanpa sempadan, ramai keliru dengan pelbagai ideologi. Orang bertakwa menjadikan Al-Quran sebagai sumber utama, bukan sekadar bacaan yang bermusim. Dan yang kelima, ciri orang bertakwa yakin dengan hari akhirat. Keyakinan ini membentuk integriti. Orang yang yakin akhirat tidak akan menipu, tidak akan merasuah atau menzalimi orang yang lain, walaupun tiada siapa yang melihat. Inilah jawapan kepada krisis integriti yang kita hadapi hari ini. Akhirnya, pendengar yang dimuliakan sekalian, Allah menegaskan dalam ayat yang kelima yang bermaksud, mereka itulah yang tetap mendapat petunjuk dari Tuhan mereka dan merekalah orang-orang yang berjaya. Pendengar yang dimuliakan sekalian, kesimpulannya, takwa bukan sekadar gelaran, tetapi satu sistem kehidupan, iman, ibadah dan akhlak yang terpancar dalam realiti semasa. InsyaAllah, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan orang-orang yang bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lantunan Wahyu kerjasama Sarawak FM dan Darul Hana Quranic Center Majlis Islam Sarawak.
2: Ketenangan abadi, kedamaian insani. Simfonikan kerohanian dan keperibadian anda
3: bersama Sarawak FM 88.9. Dari kami
2: Al-Maulid,
3: sehati sejiwa bersama anda.

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix gamat.
1: Dapatkan Hurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
2: Dengarkan simfoni Mahabbah Mengusik Jiwa.
3: Baiklah, terima kasih kepada kita yang terus hati sejauh di Soal FM pada malam tu. Semoga penjawasan kita pada masa tu dipermudahkan semuanya. Jadi insyaAllah, dan trending di media sosial susulan cadangan semakan semula pemberian subsidi minyak yang diperuntukkan kepada kita sebanyak 200 liter sebulan untuk subsidi petrol round 95. Dan mesti portal berita RTM tu yang berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar bin Ibrahim menjelaskan setakat tu kerajaan masih lagi meneliti perkara tu mesti Majlis Tindakan Ekonomi Negara MTN dan akan memperhalusi perkara tu supaya mekanisme terbaik akan dilaksanakan supaya siap membebankan golongan pertengahan atasan khususnya selain memastikan pelaksanaannya kelak lebih mudah dan berkesan. InsyaAllah dipermudahkan segala urusan kita terutamanya dalam situasi krisis tenaga global. Kenito dah pun 7.41 minit malam dan mesti Soal FM pada malam tu pada jam kedua tu insyaAllah sekejap je lagi kelak kita akan sama-sama diperdengarkan dengan bacaan ayat suci Al-Quran sebelum masuknya waktu solat fardu isyak bagi zon 8 pada pukul 7.56 minit malam tu kelak. Dan insyaAllah pada jam ketiga kelak jangan lupa untuk kita ikuti rancangan terbitan Wakan Setugas Nur Faizah Kipli Sirah Pilihan pada malam tu. Jadi teruskan bersama Sehati Sejiwa di Sarawak FM.

0: Dengarkan Simfoni 6 petang hingga 9 malam tentunya di Sarawak FM.
1: Berikut kita pendengarkan bacaan Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 yang akan disampaikan oleh Tuan Haji Awang Ibrahim bin Awang Sabudin. Silakan.
2: A'udzubillahi minasyaitan.

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: Kami di Sarawak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu isya kepada muslimin dan muslimat.
2: Bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Insya-Allah pada hari itu dalam Sirah Pilihan kita akan bicarakan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam disebutkan oleh ahli tafsirnya diutuskan kepada penduduk di Ninawa. Masa Arab Ninawa lah, dari bahagian Mosul untuk digelar negeri ataupun negara Iraq. Nabi Yunus diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya supaya setidaknya kembali menyembah Allah dan tinggalkan menyembah berhala. Bayangkan selama 23 tahun Nabi Yunus berdakwah, hanya dua orang yang ikut Nabi Yunus. Oleh kerana kedegilan kaumnya, maka Nabi Yunus mendoakan kebinasaan. Nabi Yunus kira merajuk juga lah dengan setidaknya mendoakan kebinasaan mereka. Disebutkan dalam Quran, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma yunusa lama amanu kashafna anhum azab al-khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ilahin. Maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Nabi Yunus? Ketika mereka, kaum Nabi Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghina dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka waktu sampai tertentu. Wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Dan setiap kami memutuskan seseorang pemberi peringatan kepada sesuatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Setelah doa Nabi Yunus, itu doa untuk kehancuran kaumnya, maka kota Ninawa penuh dengan kegelapan oleh kerana Allah menurunkan azabnya kepada kaum Nabi Yunus. Apabila Nabi Yunus keluar daripada Ninawa dan ikut berlayar dengan sebuah kapal oleh kerana rasa putus asa berdakwah dengan kaumnya. Singkat ceritanya, Nabi Yunus berlayar, mereka pun ada masalah. Kapal macamnya tadi mesti buang orang lah, maka buat undian. Bila pula undian tadi, yang kena undiannya adalah Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun bahkan dilempar ke laut lah. Tiga kali dah dipolah, tiga kali pola undian. Nabi Yunus juga pun nama. Maka Nabi Yunus pun akhirnya terjun ke laut. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan seekor ikan nama ikan Nun. Untuk selamatkan Nabi Yunus daripada lautan yang luas. Dan Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan. Dan sepanjang dalam perut ikan lah Nabi Yunus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Dan zikir masyhur yang kita dengar, selalu kita zikir, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Doa ayat adalah satu munajat, tiada Tuhan melainkan engkau, maha suci engkau, sesungguhnya aku adalah tergolong dalam golongan orang-orang zalimin. Itu satu munajat kepada Allah. Dan setelah beberapa hari, tiga hari, diriwayatkan tiga hari dalam perut ikan munajat, mohon ampun, maka Allah perintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus ke darat oleh kerana Allah menerima ampunan Nabi Yunus. Dan dalam kisah itu menunjukkan kekuasaan Allah. Dan yang paling penting, tetaplah berdakwah walaupun kita tidak diterima oleh masyarakat, kerana masyarakat Islam kita tidak tahu apa itu sebenarnya kemanisan iman. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sirah Pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak.

sejauh apapun kita melangkah. Garis finishnya adalah tetap kematian. Dunia ini bukan rumah, bukan juga kampung halaman. Semuanya hanya menumpang, hanya sebentar. Tapi kadang herannya, sikap kita kepada dunia seolah kita akan memilikinya selamanya. Keberadaan kita fana, abadi kita bukan di dunia. Namun lagi-lagi kita memperlakukan dunia seakan ia telah memberi kita segalanya. Kita bersenang-senang di dunia, menciptakan angan yang begitu panjang, hingga lupa dengan adanya kehidupan.

0: kalaulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya Ustaz Nabil Ahmad dalam rancangan khas Ra'i yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Tahukah anda, rabies ialah penyakit berbahaya yang boleh membawa maut jika tidak dirawat segera. Ia boleh merebak melalui gigitan atau calaran haiwan yang dijangkiti. Jika digigit anjing, kucing atau haiwan liar, jangan tunggu. Segera cuci luka dengan sabun dan air mengalir sekurang-kurangnya 15 minit dan dapatkan rawatan di klinik atau hospital berhampiran. Pastikan juga haiwan peliharaan anda mendapat suntikan vaksin rabies mengikut jadual. Lindungi diri, keluarga dan komuniti kita. Jangan biarkan rabies meragut nyawa. Cegah rabies, bertindak awal, selamatkan nyawa. Perkongsian ini dibawakan khas oleh Kementerian Kesihatan Malaysia dan Jabatan Perkhidmatan Veterina Malaysia. Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: 8.20 malam, selamat malam dan terima kasih kepada Tato Sati Sejiwa di Sobat Pem Malaysia Simponi Mawa Musik Jiwa pada jam ketiga kita bersama pada hari itu. InsyaAllah semuanya baik-baik ajalah untuk kita semua pada malam tu. Dan silap lupa juga kepada jururawat kita pada hari itu, merupakan sambutan hari jururawat sedunia. Sik kira masa sidaknya tu lah yang banyak membantu now pesakit-pesakit dalam mendapatkan rawatan di hospital ataupun di klinik. Jadi besarlah peranan dan jasa sidaknya dalam menjaga pesakit-pesakit dengan sebaik mungkin apapun. Selamat hari jururawat sedunia kepada jururawat kita. Semoga tugas-tugas kita sentiasa dipermudahkan dan mendapat ganjaran pahala yang setimpal hendaknya dengan bantuan yang diberikan kepada pesakit-pesakit. Selamat bertugas kepada jururawat jawat kita, insyaAllah mujur-jokos lah semua tugasan kita dan teruskan bersama Musik Simfoni Mama Musik Jiwa pada malam tu. InsyaAllah seterusnya akan dikongsikan komen-komen daripada sahabat-sahabat pendengar kita di laman Facebook Sobat FM. Dekat tu kita ada lagu daripada Bazli UNIC Tetamu Cinta dan juga daripada Saujana Amin Idris featuring Wani Hasrita Suci Sekeping Hati, hanya di Sobat FM Sehati Sejiwa.
1: Sekarang ni berniaga kena smart tau. Iyalah, nak urus invoice pun biar mudah dan cepat. Sebab tu ada My Invoice. Rekod jadi lebih teratur. Semua transaksi direkod secara digital dengan selamat. Nak lebih mudah? Gunakan My Invoice e-dashpost. Sistem mesra pengguna yang disediakan secara percuma, khas untuk PMKS. Nak tahu lebih lanjut? Layari www.hasil.gov.my/e-invoice. Digitalkan perniagaan anda dengan My Invoice.
2: Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak mengalu-alukan pencalonan Anugerah Buku Terbaik Premier Sarawak 2024-2025. Pencalonan dibuka sehingga 31 Mei 2026. Penilaian khusus untuk buku umum pelbagai bidang dalam Bahasa Melayu. Penerima anugerah ini mestilah warga Sarawak atau pemastautin di Sarawak. Hadiah bernilai RM25,000 menanti anda. Jangan lepaskan peluang ini. Sertai sekarang. Layari Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka Cawangan Sarawak atau hubungi talian 082-227-043 untuk keterangan lanjut.
3: Frekuensi Sarawak FM 101.5 MHz, Limbang,

0: Aduh, batuk pula dah.
1: Ha, ambil je Heurix sirap ubat batuk gamat dan madu plus.
0: Tekak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
1: Pun boleh ambil Heurix gamat. Sirap ubat batuk berasaskan gamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
0: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Heurix gamat.
1: Dapatkan Heurix gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Heurix.
2: Setiap hari, kita kongsi saat manis. Apa yang nampak biasa sebenarnya membuka ruang kepada risiko. Apa yang mereka perlukan hanyalah akses. Tanpa sedar, kita dedahkan identiti, rutin dan lokasi. Inilah ancaman yang ingin dibendung melalui Akta Keselamatan dalam Talian 2025. Hentikan pendedahan sebelum terlambat. Selamatkan kanak-kanak dan keluarga kita.
3: Kehangatan Liga Super kian memuncak. Saksikan pertembungan sengit dan aksi-aksi terbaik dari setiap pasukan demi merangkul mahkota kejuaraan bola sepak negara. Perlawanan seterusnya, Ahad 17 Mei, Selangor FC bertemu PDRM FC 7.30 minit malam di saluran Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
4: Frekuensi Sarawak FM, Kuching, 88.9 MHz.
5: Yang terbaik hanya Sarawak FM.
6: Kita akan menyaksikan perlawanan yang menarik untuk perlawanan Liga Super Malaysia 2026. Dah sampai ke punjungnya, Sip Hassan. Untuk saingan Liga Super pada musim tu, jadi juara Liga kita dah tahu milik pasukan Johor Darul Takzim JDT. Dan menariknya, persaingan tempat kedua Liga masih lagi terbuka. Jadi bukan je tempat kedua, tapi tempat ataupun slot untuk ke peringkat Asia juga menjadi rebutan, terutamanya kepada dua pasukan tu, Selangor FC dan juga Kuching City FC. Dan 17 hari bulan Mei tu akan berlangsung perlawanan terakhir melibatkan pasukan Kuching City FC yang akan bertemu dengan Kuala Lumpur City FC di Stadium Negeri Petrajaya Kuching Sarawak, bermula pada pukul 8.15 minit malam. Manakala untuk Selangor FC akan menentang PDRM FC juga pada waktu yang sama, hari yang sama untuk perlawanan terakhir. Jadi dua-dua pasukan itu hanya dipisahkan dengan satu mata. Jadi sebarang kemenangan untuk kedua-dua pasukan itu pentinglah untuk memastikan tempat kedua dan slot ke Asia dapat diperolehi pada perlawanan terakhir kelak. Jadi semoga menyaksikan, mempamerkan hasil yang terbaiklah untuk perlawanan terakhir kelak bagi saingan Liga Super pada musim 2026 tu. Baik, terus saja kita kongsikan lagi antara komen-komen yang diterima daripada sahabat-sahabat kita di live stream Facebook So FM pada malam tu. Antaranya diterima daripada Hamidah Mordia. Terima kasih menyapa kita di situ. Nyampe salam simpul di Mahmud Musib Jiwa serta ucapannya selamat menunaikan solat fardu maghrib dan isyak. Semoga amal ibadah kita semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Hamidah Mordia. Dan ada pada Zara Haji Chi. Waalaikumsalam Zara Haji Chi. Jadi salam simponi Mahmud Musib Jiwa daripada Zara Haji Chi. Mana ada kesudian nak dengar lagu daripada Sharifah Aini, Kepohon Keredaan, buat hiburan kita bersama pada malam tu, insyaAllah. Zara Haji Chi. Daripada Mak Teh, waalaikumsalam Mak Teh. Salam simponi Mahmud Musib Jiwa buat semua Muslimin dan Muslimat selamat menaikkan solat fardu maghrib dan juga isyak. Semoga amalan kita semua diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Matih. Dan Haji Rahbi, waalaikumsalam Haji Rahbi. Salam simponi Mahabah Musik Jiwa. Hujan di Matang tempat kami tu yang mana. Jadi petang tadi hujan . Jadi selamat menaikkan solat fardu maghrib juga daripada Haji Rahbi dan isyak kepada Muslimin dan Muslimat di sini yang berada pada malam tu. Dan sikit kami kongsikan daripada Nora Ngah Nora. Waalaikumsalam Nora Ngah Nora. Hanya juga sampai salam Simfoni Mahkamah Musyid Jiwa serta ucapan sama menaikan solat fardu Maghrib dan Isya kepada Muslimin dan Muslimat. Terima kasih Nora Ngah Nora. Dan insyaAllah ada lagi komen-komen kami akan kongsikan sekejap jam lagi. Jadi teruskan bersama di Suara FM Sehati Sejiwa.
7: Gini tu.
8: Si ada masalah lagi, mesti ada radio.
7: Ah, tiap klik kan ada.
8: Dapatlah kita orang dengar Sarawak FM di sini-sini.
7: Muat turun gini tu, ah, tiap klik di Google Play, App Store dan App Gallery.
8: Semuanya ada.
7: Muat turun gini tu.
8: Betul-betul percuma.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dengarkan Gatra Music Tanpa Batasan. Sembilan hingga dua belas tengah malam.
2: Tak mungkin ku tolak gadis dari Sarawak.
1: Di Sarawak FM.
3: Baik, terima kasih kepada kita yang terus hati sejiwa di Swipen pada malam tu. Dah pun 8.45 minit malam. Jadi minit-minit terakhir lah kita bersama Musik Simponi Bahabang Musik Jiwa pada malam tu. InsyaAllah khususnya semalam malam sampai 12.30 malam kita akan bersama dengan DJ Halim Musik Gatra Musik Tanpa Batasan untuk 3 jam yang seterusnya. Jadi ada kesempatan lagi kena tu untuk dikongsikan antara komen-komen yang diterima daripada sahabat-sahabat kita di live stream Facebook Swipen pada malam tu. Antaranya daripada Jaiton S. Assalamualaikum, salam Jaiton S. Nyampe salam Maghrib dan Isyak kepada Muslimin dan Muslimat. Semoga malam kita mendapat rahmat serta hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Jaiton S. Dan lagi daripada Mazda Hani juga nyampe salam Simponi Mabung Sejiwa kepada semua dengan ucapannya sama menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak pada malam tu. Noraini Amrin, waalaikumsalam Noraini Amrin. Nyampe salam Maghrib dan Isyak kepada semua. Sadiah Haji Diah, waalaikumsalam Sadiah Haji Diah. Salam Simfoni Mabung Sejiwa 24 Zulkaidah 1447 Hijrah kepada semua sahabat pendengar setia SWFM dan rakan MP semua. Jadi ya, daripada Sadiah Haji Diah, terima kasih Sadiah Haji Diah. Dan Elisman Detra, waalaikumsalam Elisman Detra. Nyampe sedikit titipan kata pada malam tu bersama dengan kita. Usah cepat melupakan waktu ketika sehat, kerana ketika kita sakit kita sering memohon diberi waktu untuk kita renung-renungkan bersama. Terima kasih Elisman Detra. Dan lagi daripada Amran Saili, kepada kekawan semua, salam Simponi Mama Musik Jiwa dan selamat mendekatkan solat fardu Isyak dan juga Maghrib pada malam tu. Terima kasih Amran Saidi. Mas Nahloso, waalaikumsalam Mas Nahloso juga nyampe ucapan selamat menaikkan solat fardu Maghrib dan Isyak kepada semua Muslimin dan Muslimat pada malam tu. Ram Lili, waalaikumsalam Ram Lili. Terima kasih menyapa kita di situ. Cheng Suni, waalaikumsalam Cheng Suni. Semoga ada ketenangan di saat mengabdikan diri mencari sinar rohani. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cheng Suni. Dan seterusnya daripada Malilah Raini, terima kasih menyapa kita. Tantari dan Mas Mira juga, Madu Kemenyan, dengan ucapan yang sama menaikkan solat pada malam tu. Dan ya, antara komen-komen yang diterima daripada sahabat-sahabat kita sepanjang perjumpaan kita dari 6 petang tadi sampailah ke saat tu. Terima kasih yang hantar komen kita juga, kepada yang like dan juga share. Terima kasih, semoga terus dilimpahkan rezeki kita semua dan diberikan kesihatan yang terbaik untuk kita dalam menjalani kehidupan seharian kita now. Jadi sekatutnya pertemuan kita untuk hari itu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi untuk pertemuan simfoni yang seterusnya pada hari-hari yang mendatang kelak. Jangan lupa semalam malam tu kita boleh ikuti berita utama dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kuala Lumpur. Jadi teruskan bersama sehati sejiwa di Soi FM pada malam tu. Jangan lupa terus nyambung lagi bersama dengan DJ Halim 3 jam yang seterusnya bersih Gatra Musik Tanpa Batasan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Bank Dunia garis 4 keutamaan hadapi tekanan global. PM arah kementerian selaras bantuan bantu golongan sasar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Legacy Sao FM, Kuching, 88.9 MHz.
1: Layari malam Anda dengan Gatra Music Tanpa Batasan bersama DJ Halim 9 hingga 12 tengah malam di Sarawak FM, Sahara.

Assalamualaikum semua. Salam Gatra, salam muzik tanpa batasan dari kami di Sarawak FM malam tu bersama kami Halim. Dari pukul 9 tu sampai pukul 12 tengah malam kelak kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik, lagu-lagu tanpa batasan katanya. Dan kita teruskan hiburan kita di Gatra selepas DJ Rail tadi memberi baton dengan kami. Kami nyambung sampai pukul 12 tengah malam tu. Kita boleh ikuti kami di Facebook rasmi Sarawak FM dan kita boleh tinggalkan komen di sini. Kita boleh minta lagu dan sampaikan salam kita orang di ruangan komennya. Dan kita boleh ikuti kami di RTM Click. Di sini-sini juga kita berada. Janji ada lain internet. Dan kita boleh nikmati suara-suara DJ di Sarawak FM sepanjang hari di RTM Click. Dan kita juga boleh dengar stesen-stesen lain di sini. 32 stesen di bawah naungan RTM. Dalam RTM Click ada selain rancangan TV-nya. Dan kita juga boleh ikuti kami di 88.9 MHz di Kuching dan Kota Samarahan. Untuk malam tu kita berhibur dengan lagu-lagu terbaik permintaan kita orang. Kami akan susun dan kami akan sampaikan ucapan-ucapan salam kita orang buat sahabat-sahabat geng radio kecil kita. Semua dah ready. Kita mulakan Gatra kita malam tu dengan Kesi Seribu Impian. Untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: Tuberculosis atau penyakit TB atau penyakit batuk kering adalah penyakit berjangkit yang berbahaya yang menyerang paru-paru melalui cecair di udara ketika kita batuk atau bersin. Penyakit TB boleh sembuh bila dirawat. Jadi, mun kita ada rasa sik nyaman nyawa, demam, udah lama batuk sik bait-bait, berpeluh di waktu malam, hilang selera makan, susut berat badan dan batuk berdarah, atau kita pernah ada kontak rapat dengan individu yang ada sejarah penyakit TB, segeralah kita pergi ke klinik. Buat pemeriksaan awal, dapatkan rawatan. Untuk mencegah jangkitan kuman TB, amalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Sentiasa mencuci tangan dengan air dan sabun, tutup mulut ketika batuk atau bersin, gunakan tisu, buang tisu dalam tong sampah, elakkan tempat sesak dan sempit, elakkan berkongsi barang peribadi dan peralatan mandi dengan orang lain dan pastikan persekitaran kita bebas dari jangkitan TB.
1: Okey, bila cerita pasal bahaya penyakit TB tadi, kami teringat hari itu adalah Hari Jururawat Sedunia yang disambut di seluruh dunia hari Jumaat, hari Jururawat. Dengan kesempatan itu, Sawak FM ingin menzahirkan penghargaan terhadap jasa serta pengorbanan para jururawat di luar nun, pendengar-pendengar kita yang bekerja sebagai nurse-nurse di hospital, di klinik, di sini-sini. Disifatkan macam pengorbanan, tidak tahu, macam kata Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim di posting di media sosialnya. Hari ini sebagai antara tulang, jururawat itu antara sebagai tulang belakang utama sistem kesehatan negara dan manusia, antara di media sosialnya juga. Sebenarnya hari jururawat sedunia itu, Perdana Menteri nulis profesi jururawat itu merupakan kerjaya mulia yang menuntut kekuatan jiwa, ketulusan hati serta pengorbanan yang amat besar dalam memastikan kesejahteraan rakyat terus terpelihara. Dan jururawat bukan jak mainkan peranan penting ketika seorang menerima rawatan, tapi juga antara individu yang terawal yang hadir sejak detik kelahiran seseorang. Siapa nak menyambut kita nak? Kita keluar selalunya kan? Yang datang ke rumah masa kita baru lahir apa dan semua ada jururawat. Dan jasa ada jururawat itu amat tinggi, amat besar untuk kita kenang sepanjang hayat kita. InsyaAllah mudah-mudahan setidaknya terus dengan keikhlasan dan ketulusan hati berkhidmat untuk rakyat semua. Okey. Dan kita untuk jururawat kita ada lagu Sudirman Haji Arsyad. Jamilah nama lagu ya, tapi untuk jururawat di seluruh negara, di Kuching especially-nya, jururawat Kuching bagi yang bekerja ya. Dan selamat bertugas untuk kita orang semua. Okey, dengarkan lagu tu dulu.

0: alami bumi kenyalam, keajaiban alam, warna-warni budaya dan harmoni rakyat yang penuh damai.
1: Ikuti Johraun bersama saya, Nadia, menyingkap destinasi rahsia dan kedipan jiwa Sarawak. Setiap Isnin hingga Jumaat, 11.20 minit pagi dan ulangan 9.30 minit malam.
0: Hanya di Sarawak FM.
1: Hai semua, Johraun bersama saya, Nadia. Terokai keindahan serta jiwa Sarawak dan cerita kita bermula sekarang. Jika anda peminat aktiviti lasak dan sukakan keindahan formasi Batu Kapur, ada sebuah perkampungan di Bau yang wajib masuk dalam senarai kunjungan anda. Hari ini Nadia nak bawa anda menerokai rahsia alam yang tersembunyi di Kampung Merimbih. Terletak tidak jauh dari Pekanbau, daya tarikan utama di sini ialah Merimbih Caving Park. Kawasan ini menawarkan pengalaman meneroka gua yang sangat unik, terutamanya di Gua Posi dan Gua Kayu. Selain formasi Batu Kapur yang memukau, gua-gua ini juga mempunyai nilai sejarah tersendiri sebagai tempat perlindungan masyarakat dahulu kala. Selain aktiviti mencabar di dalam gua, anda boleh mencuba aktiviti meredah hutan yang diuruskan sendiri oleh komuniti setempat. Ini adalah salah satu inisiatif pelancongan berasaskan komuniti yang sangat bagus untuk kita sokong sambil menikmati kesegaran ekosistem hutan hujan di Sarawak. Jika anda bercadang untuk meneroka gua di sini, pastikan anda memakai kasut yang sesuai, membawa lampu suluh dan memakai topi keselamatan. Memandangkan aktiviti ini melibatkan selok-belok di kawasan yang gelap dan berbatu, penggunaan khidmat jurupandu tempatan sangat digalakkan demi faktor keselamatan. Suasana kampung yang tenang ini juga sangat sesuai untuk anda yang ingin merasai gaya hidup tradisional luar bandar Sarawak yang sebenar. Selepas penat meneroka, anda boleh singgah sebentar di lokasi berdekatan seperti Tasik Biru untuk berehat.

0: daripada keunikan batu kapur hingga kehangatan budi penduduk kampung. Kampung Merimbe adalah destinasi yang menawarkan perspektif baru tentang keindahan alam di Pau. Jom kita raung ke Kampung Merimbe. Saya Nadia.
1: Satu langkah, satu masa. Di Juraun.
2: Adakah anda pendengar setia Sarawak FM? Jika ya, terima kasih kerana menjadi sahabat kami di Sarawak FM sehati sejiwa.
3: Okey, kita dah raun dengan DJ Nadia kita teh di Kampung Merembe. Ha, kacak tempat ya. Dan best lah, kita nak kata kita nak berjalan-jalan kan. Jalan-jalan hujung minggu kah, hari cuti kah. Si Epoh pergi jauh. Di kampung, di sekeliling, di Kuching, di Sarawak tu nang banyak nah tempat tempat best-best yang belum kita terokai. Yang DJ Nadia beri idea dengan kita tiap-tiap hari Senin round di Kuching. Ha, kita boleh suggest juga kawan-kawan dari Semenanjung akan datang, dari luar negara akan datang. Kita boleh suggest juga dengan orang dengan sidanya dan pastikan kita dengar juga round setiap hari supaya kita tahu ada idea Senin nak no, no round setiap hari di hujung minggu ke Senin-Senin nak no round. Dan semuanya lengkap di siap. Munsi, ni tanya dengan yang pun. Nah, menasi, Munsi pun mbak kan nyaraun. Okey. Apapun kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan. Sebelumnya kita nangga dulu sahabat-sahabat kita yang ada di ruangan komen kita. Kita ada Mahani Ani, laguku untukmu malam tu di Sarawak FM sama DJ Alim katanya. Cuaca ada hujan tadi tapi si lebat. Oh, bagilah mesti tahu. Tahu. Okey, nah nak madah aja bagi doa hati nak madah. Oh, nak request lagu Menamakanmu Cinta Siti Nurhaliza. Terima kasih DJ dan Happy Konti katanya. Kena bunga layu diberi nyangan kita. Oh. Mahani Ani tu eh, tak ada ada. Nolela buang. Assalamualaikum, selamat bersiaran hero rumah kayu tepi jeraya. Siapa ya? Oh? Eh, waalaikumsalam. Nolela buang. Ya Allah, terembak-embaknya ke Gatra. Hamidah Mordia, assalamualaikum DJ Alim serta Gatra Music Tanpa Batasan buat semua pendengar Sok FM. Dengan teman FB kami katanya, alhamdulillah malam tu kami minta kita main lagu Sepi Seorang Perindu. Dah, tiap-tiap malamnya rindu. InsyaAllah, kami main dengannya dah beberapa kali. Yang minta lagu tu si, diberi-beri kami. Nak nama Sepi Seorang Perindu eh. Bos sepi gila. Mun kita sepi gila sebagai perindu. Orang si dengar kita rindu. Padahalnya kita rindu nya. Nyanyian Jamal Abdillah buat hiburan kita semua malam tu sambil beristirahat katanya. Semoga kita semua sehat dan dilindungi Allah dari segala penyakit dan wabak. Amin. Terima kasih. Mun ada suku sakat, sanak saudara yang kerja sebagai jururawat, ucap selamat ngandanya. Benar bah, jasa sidaknya si terkabir nak mikul jasa adanya ya. Dan jururawat tu, nang bagus. Mana-mana jururawat nak kacak-kacak, nang benar bah. Susah tak nak madah bah. Ya lah rasanya ada kedak orang rindu. Nah di do di hospital. Okay. Alright, jom. Kita teruskan hiburan kita dengan sebuah lagu. Lagu pengakuan seorang lelaki. Ku akui dari Hafiz. Untuk Sarawak FM, untuk Gatra Music Tanpa Batasan. Jom kita dengarkan.

0: 24 heures. Musique d'un Barbacassan.
1: Okay, ya lagu Dayang Nur Faizah dengan Seandainya Masih Ada Cinta, antara lagu yang mengangkat nama Nur Faizah. Dayang Nur Faizah mula-mula dulu, insyaAllah mudah-mudahan terus bersinar, insyaAllah bintang-bintang Sarawak tu. Dan kita teruskan di Gatra Music Tanpa Batasan kita dengan Nangga lagi, ruangan komen kita. Siapa lagi ada Sia? Sebelum ya, sebelum kita ke berita, ada berita ringkas pukul 10 tu yang dibacakan oleh penyampai berita yang steady. Okey. James Pengira dan selamat malam DJ, selamat tugas. Nak request lagu Cinta Si Perlu Dipaksa. Cinta Tak Perlu Dipaksa. Si Perlu Paksa Indah, kata orang Sarawak ni nak. Daripada Kumpulan Budak Kacamata untuk untuk hiburan Sidak Fajar Sidik, Mik Jariah, Puan Mastika, Sipah Nipah Sidak Akil Duni, Lim, Doli Jumat, Rugayah Merikan, Dehan Reka, Sipah Pelangi Pagi, Rukiana Abibu, Rosi Bajak Pan, yang ada list nama tidaknya tu. Jamilah, Joniman, Julia Ayang Marikan, Tantari dan Mas Mira, Rohani AJ, Latif Putra Johor, Ada Manja Di Putih dan semua sahabat Sok FM yang mengenalinya, mengenali James Pengiran di mana aja berada, dan salam sayang dan ceria selalu. Terima kasih DJ, insyaAllah mudah-mudahan. Dan bagus Jero FC sebabnya UK, kata dirinya. Amran Saili ada juga, selamat Gatra bersama DJ Alim, Sok FM semuanya ya. Dan Pohon, putarkan lagu Bengawan Solo. Ya, nang solo aja hanya tu. Untuk hiburan semua mendengar Sok FM. Ha, terima kasih DJ. Sama-sama. Alhamdulillah, insyaAllah. Tapi sebelum lupa, kami nak menyampaikan sikit. Ada kalau laki jejaka gentleman kita, Amsidin, tanya nak nyampe lagu Happy Birthday. Nak dipintanya untuk isteri tersayang, Sidah Haji Sebir. Malam tu katanya dalam gatra tu, supaya bininya ada mood di rumah nak. Daripada muka menjustik. Tadi senyum dengan lagu tu, kata New Kid on the Block, Happy Birthday to you untuk Sidah Haji Sebi daripada suami tersayang Amsidin. Kita jom

Okey, assalamualaikum. Kembali kita di Gatra Music Tanpa Batasan di jam yang kedua pukul 10.09 minit. Malam tu kita teruskan hiburan kita di Gatra. Seperti biasa, kita orang boleh berinteraksi dengan kami di ruangan komen Facebook Rasmi Sarawak FM. Dan kita juga boleh ikuti kami di TikTok Halim Rashid, dan untuk kita orang terus berinteraksi dengan kami secara langsung dan dengan lagu-lagu permintaan dan ucap salam kita orang. InsyaAllah kita akan berhibur sampai pukul 12 tengah malam tu di 88.9 MHz di Kuching dan Kota Semarahan. Lepas dia kita akan terus berhibur malam tu, apalah lagi kan, sambil kerja kita orang, sambil berniaga kita orang, sambil relax-relax kita orang, sesuai dengan lagu-lagu yang kita pilih dan kita susun dari permintaan kita orang semua. Untuk malam tu kita mulakan jam yang kedua dengan Izwan Pilus, Kembali Senyum, Kembali Senyum.

0: Sarala FM, sehati sejiwa.
1: Okey, kembali senyum dari Zuan Pilus untuk kita orang di Gatra Music Tanpa Batasan malam itu bersama kami Halim sampai pukul 12 tengah malam kelak. Kita nangga ruangan komen kita, kita nangga siapa-siapa kawan ada lagi di sia sebelum dah jam mengaju. Si di tangga. Malilah Raini, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam, selamat bertugas DJ kesayangan ramai di Gatra laguku untukmu. Menanda sayang kah? Selamat malam buat semua sahabat Sok FM di mana juga berada, yang jauh di mata dan dekat di hati. Semoga kalian sukses selalu. Miss you all. Dan si jua, si lupa jua buat mak dan adik-adik tersayang, katanya. Aduh, nang sentiasa ingat mak, bagus nah anak tu. Buat DJ, terima kasih sudah baca komen kami dari Lundu. Maknya di Lundu sebelahnya kali. Okey, assalamualaikum DJ, kata Noraini. Noraini, waalaikumsalam. Selamat bertugas di Gatra laguku untukmu. Selamat malam buat semua sahabat dan pendengar setia Sawak FM. Semoga dipermudahkan segala urusan nak dengar lagu Ripple. Aku si bersalah, aku tak bersalah. Terima kasih DJ, katanya Noraini. Noraini, apa hal nak salah ini tu? Sampai berlagu-lagu madah si bersalah tu. Ya, lagu aja untuk berhibur sebenarnya. Ya, tujuan kita di Gatra Music Tanpa Batasan, kita berhibur malam tu. Tapi untuk berhibur, berhibur juga pakai ngenang, ngenang orang boleh juga. Lagu permintaan daripada sahabat kita Ana tadi, lagu 17, lagu kemarin, untuk ialah adalah nak dilayannya dengan jiwanya di Gatra Music Tanpa Batasan. Kita di Gatra, kita apa-apa aja kita layan semua perasaan. Jom kita dengarkan 17 dengan kemarin untuk semua pendengar Sarawak FM, insyaAllah mudah-mudahan.

0: Seni, sukan, info, edisi eksklusif. Inilah Zon 889.
1: Temui kami setiap Ahad, minggu terakhir, jam 9.30 malam, hanya di Radio Sarawak FM dan Facebook Sarawak FM.
2: Zon 889, inspirasi belia, suara generasi.

Okey, kita teruskan hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan. Cassandra Cinta Terbaik. Lama saya dengar lagu ya, Teo. Best juga lagu. Rindu Hati Comel. Sekejap lagu yang dengar. Tak nak. Dan orang yang minta lagu ya, Teo Comel juga. Jalaika Zalia Lion. Untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan kita dirinya. InsyaAllah. Mudah-mudahan terhibur. Dan kita masih nangga lagi. Sahabat-sahabat kita siapa lagi ada di situ. Untuk kita terus berhibur di Gatra . Kita nangga dulu. Nak kata orang muas hati semua orang susahlah sikit. InsyaAllah mudah-mudahan siapa yang ada dibaca tu, InsyaAllah semoga terhibur. Semoga adanya masih ada di radio kita, di sisi radio adanya. Radio kecil, geng-geng radio kecil tu mesti ada pun. Assalamualaikum DJ Alim, kata Ina SN. Waalaikumsalam Ina SN, apa pula kita ya. Selamat bertugas di Gatra Music Tanpa Batasan. Semoga lancar semuanya, InsyaAllah, amin. Benar aja ada si gek ngoleng tong atas nun. Apa ya? Jadi kan tak hujan. Oh, ada si dak ngoleng tong atas nun. Apa tu hal? Nak request lagu Duku Harapan Duen katanya. Buat hiburan semua sahabat dan pendengar setia Sohok FM. Terima kasih DJ katanya. Duen ni tu. Duen nak jual lemang di Kampung Lombok kah? Untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan. Duen dipintanya. Teguguk barang aku. Nah. Rahimah Lo Abdullah, assalamualaikum. Selamat malam untuk semua sahabatku dari Miri. Rahimah Haji Abang Taha. Okey. Dan Jamilah Joniman Iman, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siaran DJ katanya. Selamat malam buat semua sahabat. Semoga suksi selalu. Suksi kah sukses? Ya mok di baik-baik kita naib. Kalau salah baca kami kelak. Layan mana-mana aja lagu yang dimainkan DJ malam tu. Terima kasih DJ. Terima kasih juga kita Jamilah. Jamilah. Duduk aduh Jamilah. Jom kita teruskan. Sebab ada 5-6 orang minta lagu Ziana Zain. Sidak yang putus terpaksa tek. Kita dengarkan Ziana Zain untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan.

Okey, lagu permintaan Fik tadi untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan untuk kongsi dengan rakan-rakan pendengar semua. Cakrakan kekasih bayangan apa ndak lah eh. Ini gaya minta lagu macam ya. Apapun, kita teruskan. Oh, kita tu Music Tanpa Batasan dan untuk lagu yang seterusnya kita berhibur di Gatra Music Tanpa Batasan. Kita dengar lagu putih dari tadi, lagu Melayu. Oh, lagu putih mau juga kita tanpa batasan bah. Apapun, kita teruskan hiburan kita. Kedung jiwa kita tengah, kata orang tengah feeling-feeling, tengah healing-healing. Malam tu, apapun juga kerja kita orang, baik tengah driving, baik tengah kerja, baik tengah masak, baik tengah menjahit, kita berhibur dengan sebuah lagu daripada Ronan Keating, When You Say Nothing At All, untuk mereka-mereka yang sedang bercinta. Di mana juga kita orang berada untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan. Jom.

0: Sobri, sobri.
1: Eh, Siti.
0: Eh, Siti.
2: Oi, sampai jual nyaman tetap. Dari lepas ni, nah, aku dengar tak dua tetap ya. Eh.
0: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh, aduh, aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Bila kerja hari tu. Jangan nak menyus sejak muka kita ya. Aduh, aduh. Hari tu, kita... Happy.
3: Okey, janji kita happy malam tu. Diharap kita orang dah happy-happy dengan lagu-lagu yang diputarkan, dimainkan sepanjang malam untuk menghiburkan kita orang. Tujuannya sebenarnya. Dan apapun kita pukul 11 tepat tu ada berita dari pusat berita radio di Angkasa Puri. Dan kita akan teruskan gatra kita selepas ya dengan lagu-lagu permintaan kita orang, dengan lagu-lagu untuk kita berhibur sebenarnya. Dan apa juga pula kita orang, bila hati terhibur, kerja kita jadi tenang, kerja kita jadi lancar. InsyaAllah, mudah-mudahan apapun di kerja kita. Dan untuk lagu seterusnya kita ada Aiza Hans dengan Dari Bawah untuk hiburan di Gatra Music Tanpa Batasan. Lepasnya kita ada Elmo. Lepasnya kita ada Syarifah ini yang minta lagu Syarifah ini banyak juga malam tu untuk kita berhibur di Gatra Music Tanpa Batasan. Jom kita dengarkan sebelum kita ke berita pukul 11 malam.

UMM tidak menyokong buli. Hentikan buli sekarang. Jika anda mangsa buli, jangan diam. Bertindak sebelum terlambat. Buli bukan untuk dinormalisasi.

operasi haji berjalan lancar. Tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 11 Malam.

0: Pihak berkuasa tempatan PBT dan kerajaan negeri digesa supaya mengurangkan kadar sewa premis atau kedai bawah seliaan masing-masing berkuat kuasa serta-merta. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir, langkah itu penting bagi membolehkan peniaga kecil, pengusaha pasar malam dan usahawan mikro bertahan susulan peningkatan kos operasi perniagaan.
1: Mereka juga terdedah kepada aliran tunai yang lemah dan kebergantungan kepada satu sumber pendapatan. Tanpa intervensi, risiko perniagaan akan berkurangan maupun penutupan premis boleh meningkat dengan ketara.
0: Jelas beliau lagi, agensi persekutuan seperti MARA telah mengurangkan kadar sewa 20% mulai bulan ini, manakala DBKL memberikan potongan 50% bagi tapak penjaja terpilih sehingga Disember tahun depan. Sementara itu, papan pemuka pemantauan krisis bekalan global dijangka boleh diakses orang awam bermula Jumaat ini. Akmal Nasrullah berkata, papan pemuka itu bertujuan menjadi sumber rujukan berpusat dalam memantau perkembangan semasa.
1: Paparan awam dashboard ini, kita akan merangkumkan 10 submenu utama, antaranya terkait dengan isu tenaga, komoditi, kos sara hidup, prestasi ekonomi dan juga aliran perdagangan. Paparan khas kerajaan pula akan digunakan sebagai platform pemantauan dalaman bagi menilai perkembangan krisis, mengenal pasti risiko awal serta merangka strategi dan tindakan mitigasi secara lebih tersusun berasaskan data yang hampirnya masa nyata.
0: Perbuatan menghina sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disifatkan sebagai haram dan berdosa besar. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan menegaskan mereka merupakan generasi terbaik yang dipilih serta dipuji Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Jelas beliau, para sahabat ialah individu yang bersama Nabi Muhammad dalam perjuangan menegakkan dan menyebarkan Islam. Menerusi kenyataan di Facebook, beliau menyuruh umat Islam supaya menjaga adab tutur kata dan penulisan, terutama di media sosial, agar tidak mencemarkan kemuliaan para sahabat. Lebih 23,000 jemaah haji Malaysia dilaporkan selamat tiba di Tanah Suci bagi fasa awal persediaan menjelang hari wukuf di Arafah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hasan berkata, setakat ini operasi haji berjalan lancar, hasil perancangan teliti dan penambahbaikan berterusan yang dilaksanakan oleh Lembaga Tabung Haji TH, termasuk pemantauan rapi terhadap sebarang isu berkaitan visa serta tawaran pakej haji palsu bagi mengelakkan rakyat daripada menjadi mangsa penipuan.
2: Setakat ini, Alhamdulillah, kita belum menerima lagi aduan-aduan. Namun, di peringkat Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama, khususnya Tabung Haji, Jauhar dan juga agensi-agensi berkaitan, kita sememangnya memantau ya, dari masa ke semasa dan kepada seluruh rakyat Malaysia. Sekiranya ada mengesyaki ataupun informasi dirasakan memerlukan pengabsahan ataupun pengesahan, maka boleh rujuk kepada Tabung Haji dan kita boleh bantu untuk mengesahkan sama ada ianya adalah benar ataupun skam.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Untuk perkembangan semasa di Kota Suci Mekah, kita bersama Amirul Hafiz Rosli. Silakan Amirul.
3: Baik, secara keseluruhan sebanyak 76 penerbangan daripada KLIA telah selamat tiba di lapangan terbang Madinah dan Jeddah setakat ini. Ketua Rombongan Haji Malaysia Dato' Muhammad Hisham Harun berkata, rombongan terakhir jemaah muasasah dari Madinah juga telah tiba di Hotel Abrash Al-Taisir di Mekah pada Sabtu lalu dan kini kesemua jemaah telah berkumpul di Mekah untuk persediaan menuju hari wukuf yang dijangka berlangsung kurang 2 minggu lagi. Dalam perkembangan sama, Tabung Haji turut mengingatkan jemaah supaya memberi perhatian serius terhadap aspek kesihatan susulan cuaca yang semakin panas menjelang musim kemuncak haji. Jemaah dinasihatkan supaya minum air secukupnya, menggunakan payung ketika berada di luar bangunan dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelakkan risiko tekanan hawa. TH turut menegaskan bahawa faktor utama jemaah ketika ini adalah memastikan kesihatan dan tenaga berada pada tahap terbaik bagi melaksanakan ibadah wukuf di Arafah yang merupakan rukun terpenting dalam ibadah haji. Selain itu, jemaah juga diminta berhati-hati terhadap tawaran pakej sejarah luar di Tanah Haram seperti di Taif dan di Jeddah yang ditawarkan pihak luar tanpa kelulusan Abu Haji. Dan dalam masa sama, TH sekali lagi mengingatkan rakyat Malaysia hanya individu yang memiliki visa haji sah sahaja dibenarkan berada di Tanah Haram dan mengerjakan ibadah haji. Kerajaan Arab Saudi sebelum ini memberi amaran tegas bahawa individu yang menggunakan visa selain visa haji tidak dibenarkan memasuki Mekah serta kawasan masyair termasuk Arafah, Muzdalifah dan Mina. Sekiranya ditangkap dan didapati bersalah, hukuman mengikut lunas undang-undang pihak berkuasa Arab Saudi akan dikenakan. Jadi, ingat, tiada visa, tiada haji. Dalam pada itu, Tambah Haji juga memaklumkan penyertaan ibadah kurban melalui sistem T-Jari masih dibuka sehingga 20 Mei ini dengan kadar RM410 bagi seekor kibas. Setakat itu saja perkongsian dari Mekah Al-Mukarramah. Kembali ke Angkasa Puria.
0: Terima kasih, Amirul. Berita seterusnya. Program Ekonomi Madani Angkatan Tentera Malaysia terus membantu komuniti di kem terlibat meningkatkan keupayaan penjanaan ekonomi masing-masing. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, setiap projek berjaya dibangunkan peserta selepas dilaksanakan secara berperingkat.
4: Program-program yang dilaksanakan itu adalah hasil daripada usaha pemindahan ilmu yang dilakukan oleh universiti. Jadi setiap program itu ada universiti yang bimbing supaya projek itu tak gagal, dan hasil daripada projek itu bagi setengah produk Boosted yang akan mengambil, maknanya ada jaminan pembelian. Jadi projek ini dengan demikian tak ada sebab untuk terhenti begitu saja.
0: Ketika ini lebih 1,000 peserta terlibat membabitkan peternakan kelelut dan halia bentong. Penularan hantavirus yang dilaporkan di beberapa negara barat terus dipantau rapi. Timbalan Menteri Kesihatan Dato' Hanifah Hajar Taib berkata, pemantauan dijalankan secara berterusan dengan kerjasama Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO serta agensi berkaitan.
5: Sebab sekarang belum mempunyai indikasi bahawa ia akan datang ke Asia. Okay. Waktu sekarang, Alhamdulillah terkawal. Tetapi kita dah melihat bahawa negara-negara jiran juga mula bertindak dengan mengambilkan langkah kawalan yang terbaik, kerana dari segi apa yang melihatkan karakteristik yang menunjukkan tentang hantavirus terlibat dengan pal air.
0: Jelas beliau lagi, pengalaman pandemik COVID-19 menjadikan semua pihak telah lebih berwaspada bagi mengelakkan penularan wabak tanpa kawalan. Luar negara, Indonesia mengetatkan pemeriksaan dan pemantauan kesihatan di lapangan terbang antarabangsa Soekarno-Hatta berikutan kebimbangan penularan hantavirus. Ketua Pusat Kuarantin Kesihatan, Naning Nugrahini berkata, pemantauan dipertingkat melalui pelancong yang tiba dari Amerika Syarikat, Argentina, Uruguay dan Panama. Senarai negara juga diperluas dan diteliti semula sekiranya terdapat perkembangan baru. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, dijadual menghadiri mesyuarat Menteri Luar BRICS di New Delhi pada Khamis dan Jumaat ini. Menurut agensi berita Republik Islam, IRNA, perkara tersebut diumumkan jurucakap Kementerian Luar, Ismail Baqeh. Tambahnya, mesyuarat yang diadakan serentak itu penting bagi Tehran yang menantikan pertemuan dua hala bersama Menteri Luar termasuk dari India sebagai negara sahabat. Sukan atlet angkat berat Muhammad Anik Kasdan membawa pulang 3 pingat perak pada Kejohanan Angkat Berat Asia 2026 di India menerusi jumlah angkatan keseluruhan 277 kg dalam kategori 60 kg. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi haji berjalan lancar, tiada aduan penipuan setakat ini. Penularan hantavirus terus dipantau rapi. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, selamat malam. Salam Malaysia Madani.

Okey, kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan malam tu. Okey, cun. Okey, kita dah berada di jam yang ketiga, jam yang terakhir. Dan kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan malam tu dengan sebuah lagu daripada Ellycats. Kita buka cerita malam tu dengan Seribu Bintang. Bak kata sahabat kita, malam lepas hujan, bila lepas hujan, langit clear, bintang banyak di tangganya, Seribu Bintang dikiranya bintang kita. Jom, kita teruskan hiburan kita di Gatra Music Tanpa Batasan. Kita buka jam yang ketiga dengan Seribu Bintang dari Ellycats. Selamat terhibur. Thank you.

Maulah saya tanya pada para pendengar semua, apakah nama bulan-bulan haram? Saya yakin tuan-tuan semua dapat jawab dengan tepat sebab anda semua telah mengetahui apakah itu bulan-bulan haram. Kita tahu bila sebut tentang bulan-bulan haram, pasti ada sesuatu kelebihan, keistimewaan. Dan itulah dia yang nak digambarkan bahawa kita sedang berada pada bulan yang padanya dilipat gandakan amalan, diberikan kepada kita kelebihan kerana pada bulan ini ada tuntutan yang harus dilunaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat sahabat-sahabat Sarawak FM, jangan lepaskan peluang untuk bersama dengan saya, Ustaz Nabil Ahmad, dalam rancangan khas RAI yang akan bersiaran pada 26 Mei 2026 pada jam 8.30 malam dan ulangannya pada 27 Mei 2026 9.30 minit malam. Sudah pastinya sesuatu yang istimewa menanti anda dengan perkongsian daripada saya. Jumpa anda pada jam dan waktu seperti yang telah ditetapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kadang-kadang hidup tak selalu indah seperti yang kita bayangkan. Ada kisah yang kita simpan, ada luka yang kita pendam. Cerita Kita, sebuah rancangan yang mengetengahkan kisah sebenar serta perjuangan hidup masyarakat yang dekat dengan realiti kehidupan. Dengarkan Cerita Kita setiap Ahad minggu kedua dan keempat pukul 9.30 pagi di radio dan Facebook Sarawak FM. Cerita Kita.
1: Gatra, muzik tanpa batasan.
2: Okey, Gatra, muzik tanpa batasan. Diharap kita orang dah terhibur sampai kini itu. Dan yang masih bersama kami lagi, insyaAllah kita akan tamat pada pukul 12 tengah malam dan disambung dengan segmen layan kita sampai ke 6 pagi. InsyaAllah, mudah-mudahan sementara masih ada ruang untuk kita bermain lagu dan ruang untuk kita rami sahabat-sahabat kita yang akan menyambut gawai 1 Jun. Sik lama lagi, bah. Dan itu dah minggu kedua, almost minggu kedua bulan Mei. 1 Jun akan menyambut gawai. Sida-sida Iban. Ada lagu dedicated untuk kawan-kawan sahabat-sahabat Iban kita malam tu. Kita dengarkan Mawat Dayang Bintang untuk hiburan di Gatra Music tanpa batasan. Lepas itu kita pergi ke jauh ke Amerika Latin untuk mendengarkan lagu yang lama kita sedang dengar di Gatra Music tanpa batasan bersama kami Halim sampai pukul 12 tengah malam. Teruskan bersama Sarawak FM, satis jiwa.

0: Gatva. Music tanpa batasan.
1: Okay, Gatra Music nama batasan. Lagu yang tak daripada lagu Nembiak Sekolah. Nembiak Sekolah. School Band nama lagu ya. Alamak, jumpa lagi lagu baru ini untuk kita beribu di Gatra Music tanpa batasan. Kami rasa kita dah almost sampai ke penghujung Gatra malam tu. Dan daripada kami semua, kami untuk kita orang semua, terima kasih banyak kerana telah terus sabar tabah bersama bersama Gatra malam tu untuk kita berhibur di Sarawak FM Sati Sejiwa. Apapun, terima kasih semua. Kami mohon undur diri sebenarnya. Dan selamat malam untuk kita orang, semoga esok kita orang bangun ceria-ceria selalu dan malam tu dapat rehat yang secukupnya insyaAllah. Dan bagi yang si dapat tidur, kita boleh layan Sarawak FM terus dengan segmen layan daripada pukul 12 tengah malam tu sampai 6 pagi esok masih jua di Sarawak FM Sati Sejiwa. Assalamualaikum, dan kami tinggalkan kita dengan beberapa lagu lagi. John Bon Jovi, Never Say Goodbye.

Hai, Assalamualaikum. Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang pertama. Terima kasih rakan Gatra kita sebentar tadi. Dan malam tu insyaAllah Kamit Sazia Jia akan menemani kita orang jam yang pertama sehinggalah ke jam yang ketiga kelak 12 sampai jam 3 pagi. Walaupun kepada kita orang, pastikan terus layan segmen Layan hanya di Sarawak FM untuk hiburan dan juga informasi yang terbaik.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja kebarangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

0: Kembali menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM. Terima kasih kepada kita orang yang setia dengarkan Sarawak FM dan menjadikan radio Sarawak FM tu sebagai radio pilihan kita orang. Okey, jangan lupa info berita RTM dari Perli sampailah ke Sabah, di mana RTM akan bawakan liputan berita negeri-negeri terkini dan sahih. Saksikan berita wilayah jam 5 petang eksklusif di Berita RTM dan TV1. Berita wilayah dipancarkan secara langsung dari Studio N2, Studio Berita TV RTM, Wisma Berita RTM, Angkasa Puri Kuala Lumpur, terus ke skrin televisyen kita orang. Juga berlintas langsung dari RTM Negeri seluruh Malaysia. Jadi RTM media paling dipercayai, berita yang sahih lagi tepat hanya di RTM. Jadi kepada kita orang juga, Munsik dapat nangga menerusi kaca TV, kita orang boleh tangga juga di aplikasi mudah alih RTM Klik, menerusi telefon mudah alih kita orang. Jadikan diri kita orang bermaklumat dengan menonton berita wilayah di TV1 dan juga berita RTM.
1: I'm not a crook. I've earned everything.

0: Anda. Rakyat Malaysia mengalami kerugian yang besar akibat penipuan dalam talian. Teknik penipuan juga sangat licik, menakutkan mangsa dengan pelbagai ugutan. Macau scam, tunggakan pinjaman bank, bil rawatan tertunggak, penipuan pembelian barangan, kes jenayah dan banyak lagi. Awas! Berhati-hati ketika melayari laman sosial seperti Facebook, Instagram atau apa sahaja interaktif secara maya. Jangan dedahkan ID pengenalan diri, kata laluan akaun perbankan dan jangan respon terhadap apa sahaja panggilan yang tidak dikenali. Hubungi pihak polis untuk melaporkan cubaan penipuan dalam talian. Pesanan ini ikhlas daripada kami di RTM.
1: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

0: ayahnya dapat kerja kerja sini dek dalam negeri kalau negara.
1: Overseas lah. Oi. Lalu imagine kami best. Sejuk.
0: Lalu berangkat. Tu. Sebelum kita terima apa-apa kerja, kita kena siasat dulu tempat kita nak bekerja ya. Macam agensi pekerjaan, bakal majikan, pernah si syarikat yang wujud, berdaftar, selamat. Kena faham juga syarat pekerjaan yang ditawar. Macam gaji, tempoh masa kontrak, tempat kerja. Padahnya kerja di tempat mahu kita, tapi kelak diantarnya tempat lain. Bahaya ya, kan ada terjadi seluntuk.
1: Benar juga, macam ni lah.
0: Sebagusnya sebelum kita menerima tawaran kerja, bincang dengan keluarga, adik kakak, geng, ketua kampung, ketua masyarakat, minta pandangan sidak. Kelak, apa nak ditawar, indah khabar dari rupa. Kan ya, asyik lagi dokumen kita yang asal ya. Macam kad pengenalan IC, pasport, simpan dari ibu. Salinan juga simpan. Kena pandai jebak diri di tempat orang. Oi, patuhi undang-undang, anda tempatan. Ada hal ke apakah? Agak Kedutaan Besar Malaysia, tempat kita bekerja ya. Ingat, jangan mudah terpedaya.
1: Sesat dahulu pendapatan. Sesat kemudian tidak bekerja.

0: Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian atau menjala di kawasan sungai yang dikenali sebagai habitat buaya. Waspada. Waktu kritikal, berhati-hati terutamanya pada waktu awal pagi, lewat petang atau waktu malam kerana buaya aktif memburu. Perhatikan persekitaran, elakkan mendekati tebing sungai yang curam, berlumpur atau kawasan berakar kayu. Pantau kanak-kanak, pastikan kanak-kanak tidak bermain berhampiran tebing sungai terutamanya semasa musim cuti sekolah. Laporkan segera, hubungi pihak berkuasa seperti perkhidmatan atau pihak polis sekiranya yang ternampak kelibat buaya di kawasan penempatan atau tumpuan ramai. Sentiasa utamakan keselamatan dan jangan mengambil mudah kehadiran reptilia ini, terutamanya apabila air sungai pasang atau keruh. Patuh pada arahan papan tanda amaran buaya, peka dengan keadaan kehadiran buaya.
1: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar

0: dikemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM. Layan Sarawak FM, 12.30 malam hingga 3 pagi.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting.

pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini

4. Elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. 5. Jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon pintar dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara. Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang kedua, kami Sazia Jia menemani kita orang menerusi segmen Lion hanya di Sarawak FM. Kepada yang memandu, berhati-hati selalu. Okey, semoga anda selamat sampai ke tempat yang dituju dan pastikan kita orang peka dengan keadaan sekeliling apabila kita orang tengah memandu ya. Bukan apa, keselamatan ya adalah sangat-sangat penting, bukan hanya untuk diri kita tetapi untuk orang lain. Nyawa yang paling utama, nyawa saya dah galang ganti oi. Kepada kita orang yang belum cukup rehat nak memandu untuk perjalanan yang jauh, pastikan kita orang tidur yang cukup. Merasa kepak, lelah, berehatlah di tempat yang sepatutnya lah. Berehat, hirup minuman kopi kah untuk menyegarkan mata kita orang. Jadi kami doakan semoga urusan kita orang dipermudahkan dan perjalanan kita orang untuk pagi tok berjalan dengan lancar. Walaupun terus layan untuk informasi dan juga hiburan terbaik hanya di Sarawak FM.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.

Ikuti langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat orang dewasa atau pihak berkuasa. Beradab, mengumpat atau mengutuk orang lain meningkatkan risiko pembulian cyber. Simpan bukti tangkap layar mesej gangguan untuk dikemukakan kepada pihak berkuasa. Hubungi Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia di aduan skmm.gov.my untuk lapor kes buli cyber. Pesanan ini oleh Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia. Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM. Kembali menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM, kami Sazia Jia masih lagi menemani pagi kita orang. Okey, kepada kita orang, jangan sekali-kalilah kongsi TAC, OTP, nombor kad, PIN, ID pengguna atau kata laluan kita orang ya, kerana maklumat keselamatan bank kita tu adalah sulit. Jangan sekali-kali kita dedahkan dengan sesiapa, terutamanya pihak yang kita si kenali. Biasanya ada orang minta ID pengguna lah, ada yang minta kata laluan kita lah, ataupun ada yang minta nombor kad ATM kita. Hati-hati oh, kerana akaun kita yang mungkin digunakan sebagai akaun keldai. Dan kepada kita orang, jangan sekali-kali kongsi kerana kita boleh didakwa bersubahat molah akaun keldai tu. Kita si tahu yang menggunakan akaun kita tu ke arah sini. Berhati-hatilah kepada kita orang, okey? Untuk hiburan dan juga informasi terbaik, terus setia dengarkan segmen Layan hanya di Sarawak FM.

0: kecemasan, boleh saya bantu?
1: Encik, ada motor aksiden lah dekat sini encik. Langgar gajah kot.
2: Encik, ada kebakaran lah di alamat 5 Jalan Tembikai Shah Alam.
3: PGO dari FRT Shah Alam didapati tiada kebakaran berlaku di sini. Over.
4: MERS 999. Gunakan dengan berhemat.

0: Kini tu jadi tren. Nginang asuk pusa jadi binatang kesayangan. Banyak wang-wang yang baik-baik ko. Ngambil dah asuk pusa tu jadi anak angkat. Sihalah nak minat. Tahu kita, binatang kesayangan, asuk kah, pusa kah, perlu divaksin tak untuk mengelakkan jangkitan rabies. Mun kita pernah digigit, dicakar oleh asuk atau pusa tu dalam tempoh 3 bulan lepas, masih belum dapatkan pemeriksaan ataupun rawatan, sebenarnya kita perlu tak pergi ke klinik ataupun ke hospital untuk mula pemeriksaan rawatan. Walaupun luka kita yang sudah baik, tapi sebenarnya kita perlu juga dapatkan vaksinasi tu, vaksinasi lengkap untuk mengelakkan risiko jangkitan rabies. Perlu kita ingat juga, mun kita digigit, dicakar oleh asuk atau pembusak tu nak, cuci cepat-cepat luka ya, guna sabun dengan air yang mengalir sekurang-kurangnya 15 minit. Lepas ya, jangan tanggung-tanggung. Terus kita ke klinik ataupun hospital yang terdekat dengan tempat kita orang untuk mendapatkan rawatan ataupun pemeriksaan. Ingat kan?
1: Tiada gigitan anjing, tiada rabies.

Kembali menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM. Terima kasih setia dengarkan Sarawak FM ke udara untuk segmen layan untuk hari tu. Baik kepada kita orang yang tengah memandu kata orang, okey, awas jangan abaikan lampu isyarat merah. Kerana melanggar lampu merah bukan ajak melanggar undang-undang, oi. Boleh mengundang risiko dengan nyawa orang lain, terutamanya orang yang jalan kaki lah. Yang paling penting kita tok sebagai pemandu kena pekalah dengan keadaan sekeliling. Bukan kita ajak yang disia, tetapi ada juga pejalan kaki. Berhenti sepenuhnya dan beri laluan kepada orang yang jalan kaki supaya setidaknya boleh melintas dengan selamat. Kepada kita orang, pastikan kita orangnya memandu secara berhemah, jalan raya pasti akan selamat. Satu tindakan yang bertanggungjawab sebenarnya mampu menyelamatkan nyawa orang lain. Jangan terburu-buru. Yang paling penting, pantuhi lampu isyarat setiap masa. Baik, kepada kita orang, kekal bersama dengan kami menerusi segmen layan hanya di Sarawak FM.

0: Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan Kampua Mi yang terkenal, hirup kesegaran Tasty Peng Special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke Sibu.
1: Semua orang ada had tempohnya. KSN tak boleh sampai 10 tahun. Bukan KSN tapi. Dan juga terpakai untuk semua. Kerana kalau diberikan tempoh, dalam tempoh itu mampu melaksanakan. Selepas itu, elok kita serahkan kepada generasi berikutnya. Ini juga terpakai kepada Jabatan Perdana Menteri. Maka kita akan bentangkan undang-undang menghadkan tempoh bagi jawatan Perdana Menteri tidak melebihi 10 tahun atau 2 penggal penuh.
2: Yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim, Menteri Keuangan.
3: Mahu berbelanja dengan bijak? Semua di hujung jari dengan satu aplikasi pintar. Jimat dan mudah berbelanja melalui Price Catcher. Aplikasi yang dibangunkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, KPDN. Dengan aplikasi Price Catcher, anda boleh bandingkan harga lebih 480 barangan terpilih di Pasar Basah, Pasar Raya Besar, Pasar Mini dan kedai runcit pilihan anda. Tidak kira di mana anda berada, Price Catcher akan membantu mengikut kategori barangan dan lokasi anda, di bandar atau di desa. Tak perlu ragu, lihat harga terkini dan bandingkan harga. Price Catcher bantu rancang perbelanjaan anda dengan bijak. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi Price Catcher sekarang. Bandingkan harga, baru beli.

Waspada serangan buaya di sungai. Isu keselamatan sungai kian membimbangkan, khususnya di kawasan pedalaman yang sebelum ini bergantung sepenuhnya kepada laluan air untuk perhubungan dan aktiviti harian. Penduduk pesisir sungai, terutamanya di Sarawak, diseru meningkatkan kewaspadaan susulan peningkatan kes serangan buaya yang agresif semasa aktiviti seperti menjala, memancing atau beriadah. Serangan buaya ini lebih kritikal semasa air pasang kerana buaya lebih mudah menghampiri tebing dan kawasan perumahan. Langkah keselamatan ancaman buaya. Hindari aktiviti berisiko. Jangan mandi, mencuci pakaian.

0: keseorangan, kecewa dan kesedihan.
1: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal peribadi dalam media sosial.
0: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
1: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
2: Hello, dengar sini baik-baik.
0: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
3: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
4: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan melibatkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
5: Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sorak FM.
6: Alhamdulillah untuk pertemuan kita jam yang ketiga. Jadi kepada kita orang, terima kasih terus setia dengarkan Sorak FM untuk segmen Layan ke udara. Walau apapun, jom sama-sama kita dengarkan informasi dan juga hiburan terbaik hanya di Sorak FM.

akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian.

Tips keselamatan semasa dalam kenderaan. Jangan sesekali ambil mudah keselamatan diri pemandu dan penumpang semasa dalam kenderaan. Ini kerana kebanyakan kemalangan berlaku berhampiran rumah seperti perjalanan rutin ke pusat jagaan harian, kedai runcit atau taman kejiranan. Itulah sebabnya penting untuk mengambil semua langkah berjaga-jaga yang sama walaupun untuk perjalanan singkat. Bagi meningkatkan tahap keselamatan semasa dalam kenderaan, berikut adalah beberapa tips yang boleh diamalkan untuk keselamatan bersama. Pertama, pakai tali pinggang keledar sebelum memulakan perjalanan. Jangan sesekali menangguh untuk memakai tali pinggang keledar. Walau untuk perjalanan jarak dekat, pastikan tali keledar keselamatan dipasang sebelum memulakan perjalanan. Ingatlah, malang tidak berbau, mungkin saja perjalanan jarak dekat juga berisiko untuk berlaku kemalangan. Kedua, pastikan pintu dikunci dan aktifkan fungsi keselamatan kunci kanak-kanak. Langkah ini paling penting untuk ibu ayah yang memandu bersendirian bersama anak-anak kecil. Semasa ibu ayah fokus memandu, ada saja keberangkalian anak kecil anda tanpa berfikir panjang berusaha membuka pintu kenderaan. Situasi ini pasti amat berbahaya jika dibiarkan. Jadi sebelum memulakan perjalanan, adalah amat penting untuk memastikan pintu kenderaan telah sedia dikunci dan tidak mampu dibuka sewenangnya oleh kanak-kanak. Ketiga, letakkan tas tangan di tempat yang rendah dan sukar dicapai dari luar. Teristimewa untuk kaum wanita, tidak kiralah anda pemandu atau penumpang kenderaan, sentiasalah pastikan tas tangan diletakkan di bahagian bawah tempat duduk atau bahagian lain yang sukar dicapai dari luar kenderaan. Ini bagi memastikan individu yang berada di luar kenderaan tidak menjadikan tas tangan anda sebagai sasaran dan mengambil jalan mudah untuk memecahkan cermin kenderaan anda bagi tujuan rompakan. Keempat, elakkan memandu sambil mendukung anak. Membiarkan anak menangis di dalam tempat duduk keselamatan kanak-kanak itu adalah lebih baik daripada anda mendukung anak semasa memandu. Selain sukar fokus kepada pemanduan, mendukung atau meriba anak semasa memandu juga boleh meningkatkan risiko kecederaan kepada anak dan diri ibu ayah sendiri sekiranya berlaku sebarang kejadian tidak diingini. Kelima, jangan pegang telefon semasa sedang memandu. Dunia zaman kini menyebabkan sesetengah individu sukar berenggang dengan telefon walaupun ketika sedang memandu. Ketika sedang memandu, masih ada individu yang membaca di telefon kita dan tidak kurang yang menaik balasan kepada mesej yang diterima. Biarlah terlewat anda memberikan respon asalkan keselamatan anda terjamin. Pandu cermat, jiwa selamat. Berhati-hatilah memandu, kurangkan risiko kemalangan semasa dalam kenderaan. Pesanan ini oleh Majlis Keselamatan Negara.

0: lama betul kita tak jumpa Izzy. Lepas aku berhenti kerja, aku ikut suami keluar negara. Sekarang ni dah balik semula kat sini.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dah balik pun anak ibu.
2: Ada tetamu rupanya. Apa khabar makcik?
3: Khabar baik.
1: Mimi dah besar. Dah besar dari ibu.
0: Anak-anak zaman sekarang Zi.
2: Dah lama makcik sampai?
3: Baru je Mimi.
2: Makcik duduk dulu ya. Saya buatkan air.
3: Terima kasih. Manis sungguh budi bahasa anak kamu tu Nazi. Sampai rumah bagi salam. Salam aku cium tangan lagi.
0: Alah, dari kecil aku dah didik dia macam tu.
3: Dah berpunya ke?
0: Belum. Berkenan ke ni?
3: Anak dara yang berbudi bahasa dah sopan santun macam tu. Siapa yang tak berkenan? Kamu ni.

0: Terima kasih setia dengarkan siaran Surat FM untuk segmen Layan pada pagi tu. Jangan lupa mulakan pagi kita orang dengan berita kelak, okey? Saksikan 5 berita yang akan bersiaran pada pagi kelak, berita RTM dan juga TV1, di mana berita pagi 7 pagi langsung dari Wisma Berita RTM Angkasa Puri Kuala Lumpur, dan seterusnya berita pagi Sabah 7.10 minit pagi langsung dari RTM Sabah, Kota Kinabalu, Sabah. Berita pagi Sarawak, 7.20 minit pagi langsung dari RTM Sarawak, Kuching, Sarawak. Dan Stadium RTM, 7.30 minit pagi langsung dari Wisma Berita RTM, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Juga turut disiarkan di Sukan Plus, Sukan TV RTM. Dan seterusnya Kanta 744, 7.44 minit pagi langsung dari Wisma Berita RTM, Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Yang penting, berita tepat, pantas, benar, sahih dan betul hanya ada di RTM. Jadi yakini berita RTM, RTM sumber maklumat yang boleh dipercayai, sahih lagi tepat. Kepada kita orang, terus setia dengarkan siaran Sarawak FM segmen Layan.
1: Jang, oh Jang, mana pula boy budak bertuah ni? Sonyap yo. Siaplah Jang oi. Kau bau tu tak bayi makan lain.

lebih 500 episod program siaran TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Sibu, permata di zon tengah Sarawak yang penuh dengan keunikan dan keindahan. Sempena tahun melawat Malaysia, jom kita terokai Sibu, destinasi yang kaya dengan budaya, makanan dan pengalaman yang pasti memikat hati. Nikmati keenakan kampung mie yang terkenal, hirup kesegaran teh Sipeng special dan jangan lupa rasa kompia yang rangup menjadi identiti masyarakat tempatan. Sibu juga terkenal dengan makanan pulut panggangnya. Satu kemestian untuk warga Sibu mahupun warga luar untuk singgah membeli pulut panggang sebagai salah satu hidangan untuk keluarga. Banyak lagi tempat menarik untuk dilawati di Sibu, iaitu tempat ikonik dan juga sejarah Tokong Tua Pekong dan Pagoda, Sibu Heritage Center, Museum Memorial Lau King Hau, Masjid Al-Qadim. Pergilah ke Central Market Sibu, terbesar di Sarawak. Anda juga boleh pergi ke Pasar Malam Sibu, terletak di tengah bandar. Selain itu, boleh juga pergi ke Rumah Panjang, mengunjungi Rumah Panjang Kaum Iban untuk melihat budaya dan gaya hidup tradisional. Anda boleh pergi ke Dataran Bandar Sibu, dataran terbesar di Malaysia, sering menjadi tempat acara kebudayaan dan menempatkan air pancut berirama serta patung angsa, merupakan simbol untuk warga di Sibu. Seterusnya, Taman Jubli Bukit Au, taman rekreasi yang sesuai untuk berkelah dan mendaki ringan. Sungai Rajang dan Esplanade, sungai terpanjang di Malaysia. Sungai Merah Heritage Walk, kawasan warisan yang menenangkan di tepi sungai. Alami sendiri kemesraan penduduk tempatan dan cipta kenangan indah di bumi kenyalang ini. Sibu Sarawak, destinasi pilihan di zon tengah, menanti kehadiran anda. Ayo, sempena tahun melawat Malaysia 2026, jom datang ke

Kepada yang belum muat turun untuk aplikasi RTM Klik, muat turun kini tu menerusi telefon mudah alih kita orang. Muat turun RTM Klik, kita orang boleh nangga apa-apa informasi, hiburan dan juga banyak benda-benda yang menarik menerusi RTM Klik tu. Hanya di hujung jari kita orang aja. Sekejap-jap kita orang untuk kita orang klik RTM Klik. Walau apapun, kepada kita orang terus setia dengarkan kami menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM.

RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih 20 saluran radio RTM. Semuanya percuma. RTM, teman setia anda.

Terima kasih terus setia bersama kami menerusi segmen Layan dari 12.30 malam hingga 3 pagi, menghibur, menemani dan menenangkan hanya di Sarawak FM.

langkah ini untuk menangani buli cyber. Jangan melawan dan jangan menghiraukan si pembuli. Laporkan kepada pentadbir laman media sosial tersebut. Minta bantuan dan nasihat

Kembali menerusi segmen Layan hanya di Sarawak FM. Terima kasih menemani kami. Terus setia dengarkan siaran Sarawak FM ke udara dari jam yang pertama sampailah jam yang terakhir. Tok, jam celik. Si terasa cepat je masa berlalu. Walau apapun, terima kasih kepada kita orang setia dengarkan Sarawak FM ke udara. Dan kepada kita orang, insyaAllah di lain masa kita akan berjumpa lagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Hari ini hari jururawat. Jadi saya ucapkan selamat hari jururawat buat semua jururawat di seluruh dunia, terutamanya Malaysia, khususnya di Sarawak, bumi kenyalang. Siapa yang pernah merasa diam sejenak menginap di hospital? Kita nangga nak ada yang jururawat tu nang si berhenti kerjanya. Sidaknya berjalan ke hulu ke hilir, mula kerja pergi ke wad tok lagi, pergi ke katil tok lagi, ngambil bacaan darah, ngambil bacaan oksigen, ngecek suhu temperature, ngecek ubat, mula laporan lagi, dengar lagi apa nak dipadah oleh doktor. Banyak kerja sidaknya. Jadi toklah peluang untuk kita menghargai pengorbanan tidak jururawat tok teh. Mun sidaknya si ada, ya Allah, kucak kacir jua hospital ya ko, sekda kaki tangan pakai nolong tidak doktor. Jadi sama juga dengan kita tu yang bukan jururawat, setiap kita ada peranan kita masing-masing. Setiap kita ada tanggungjawab dan amanah kita masing-masing. Wa ima kita bukan jururawat. Wa ima kita tak hanyalah jururawat di rumah. Macam dak mak-mak nak, nyah sakitnya juga, dak cikgu sama juga. Mun dah nampak sakitnya juga jadi jururawat. Si kisah di situ yang madam nak bercerita ialah apapun peranan kita, apapun tanggungjawab kita, semua kita tu ada keupayaan masing-masing. Jadi apa yang dah dibuat dengan kita, kita pikul amanah ya, kita pegang. Dan jangan kita mula comparison, mak kata orang putih, yang kita nak bandingkan dengan tugas kita dengan tugas orang lain. Setiap orang sudah diletakkan di tempat yang sesuai dengan keupayaan dan kemampuannya. Jadi jangan kita nak banding diri kita dengan orang lain, dan jangan kita nak merendahkan orang lain, nak nanggah diri kita tiap bagus dan penting. Setiap orang ada perjalanannya pun, ada timelinenya pun. Jadi jangan kita mencuri kebahagiaan orang lain dengan membandingkan hebatnya kita dengan orang lain. Jadi kita sebarkan kebahagiaan supaya semua orang merasa diri mereka diperlukan. Jadi adik kakak, hari tu kita fokus dengan perjalanan kita pun, dan kita cuba ciptakan momen bahagia bersama dengan orang di sekeliling kita, sebab setiap orang diletakkan di tempatnya masing-masing mengikut keupayaan dan kemampuan diri sendiri. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.
1: Ramai pengusaha makanan, terutamanya yang baru bermula, mungkin tertanya-tanya, kenapa saya perlu ada PJKM? Pendengar yang dihormati, jawapannya ada dalam undang-undang negara kita di bawah Akta Makanan 1983. Terdapat satu peraturan khusus, iaitu Peraturan 9, Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Peraturan ini dengan jelas menyatakan bahawa setiap pemilik atau penghuni premis yang terlibat dalam penghilangan makanan adalah wajib menyediakan dan melaksanakan PJKM. PJKM ini adalah satu amalan terancang yang didokumentkan. Ianya bukan sekadar janji di mulut, tetapi satu sistem yang boleh diperiksa oleh pihak berkuasa untuk membuktikan makanan anda dihasilkan dalam keadaan yang paling bersih dan selamat. Sekiranya gagal, undang-undang kita adalah tegas ya. Kegagalan mematuhi Peraturan 9 ini boleh membawa kepada denda tidak melebihi RM10,000 Malaysia ataupun penjara sehingga 2 tahun. Jadi, bagi pengusaha kilang makanan, ini bukan lagi satu pilihan tetapi ianya adalah kemestian undang-undang.
0: Ketahui info-info kesihatan anda dalam AIS Sihat setiap Isnin hingga Jumaat 11.10 minit pagi di Ekspresi Warnai Hari Anda.

0: Hari ini dalam iTech, Xtip muncul di App Store aplikasi mesej baru oleh Elon Musk.
1: iTech, semuanya tentang gadget, permainan video, dan teknologi terkini.
2: iTech. Prepare to be reviewed.
3: Prepare to be reviewed. It's game time.
0: Aplikasi permesejan baru dikenali sebagai Xtip dilaporkan telah muncul di App Store dengan pelancaran rasmi berlangsung pada 17 April 2026. Xtip merupakan aplikasi berdiri sendiri yang dibangunkan di bawah ekosistem X dan dilihat sebagai langkah terbaru Elon Musk dalam usaha membina platform super app yang menggabungkan komunikasi AI dan perkhidmatan lain dalam satu sistem. Xtip menawarkan fungsi setaraf aplikasi permesejan moden termasuk sokongan end-to-end encryption, panggilan audio dan video, perkongsian fail serta sembang berkumpulan. Menariknya, aplikasi ini tidak memerlukan nombor telefon untuk pendaftaran dan turut menyokong mesej yang hilang secara automatik serta fungsi menghalang tangkapan layar. Xtip juga dilaporkan akan mengintegrasikan AI Grok bagi menambah elemen pintar dalam komunikasi harian pengguna. Namun, beberapa dakwaan yang dibuat menimbulkan persoalan khususnya berkaitan keselamatan dan privacy. Istilah Bitcoin-style encryption dikatakan mengelirukan daripada sudut teknikal selain penyenaraian di App Store menunjukkan aplikasi tersebut masih mengumpul data pengguna seperti lokasi dan kenalan. Setakat ini, tiada pengesahan audit keselamatan bebas dilakukan terhadap sistem perlindungan data yang digunakan. Secara keseluruhan, Xtip dilihat sebagai pesaing terus kepada aplikasi seperti WhatsApp, Telegram dan Signal dengan fokus kepada integrasi AI serta ekosistem yang lebih luas. Walau bagaimanapun, tahap keselamatan sebenar serta ketelusan pengurusan data masih menjadi tanda tanya. Apa komen anda? Jom share ke inbox FB Surau FM dan teruskan bersama dengan iTech untuk berita aplikasi terkini.
4: Stay locked. Stay locked. Brought to you by Surau.

0: Kita pernah jawab panggilan daripada nombor tidak dikenali tetapi tiada suara di hujung talian. Selepas beberapa ketika, talian tiba-tiba terputus. Hati-hati, anda mungkin bakal kena scam. Itu adalah antara cara baru scam, iaitu panggilan senyap.
1: Menurut Cyber Security Malaysia, tujuan panggilan senyap biasanya untuk menapis nombor aktif. Jika aktif, nombor itu akan dimasukkan dalam senarai sasaran bagi pelbagai scam lain. Menguji tindak balas mangsa. Adakah mangsa menjawab dengan cepat atau reseptif bagi komunikasi susulan? Mengumpul metadata suara. Panggilan kadang-kadang dirakam untuk mengenal pasti latar bunyi atau suara pengguna.
0: Lindungi diri anda dari panggilan senyap. Jangan jawab panggilan yang tidak dikenali. Sekat nombor dan laporkan jika perlu. Keselamatan negara tanggungjawab bersama. Sarawak FM, Sati Sejiwa.

0: kebakaran, jangan panik. Bertindak dengan tenang. Tindakan pantas dan selamat yang perlu anda lakukan. Kejutkan ahli keluarga atau penghuni lain dengan segera. Merangkak keluar dari kawasan berasap untuk elakkan terhidu asap beracun. Jangan gunakan lift, gunakan tangga kecemasan. Gunakan alat pemadam api jika api masih kecil dan selamat dikawal. Pecahkan penggera kebakaran jika ada untuk maklumkan orang lain. Hubungi talian kecemasan 999 secepat mungkin. Jangan leka, lupa atau panik. Tenang menyelamatkan nyawa.
1: Perkongsian ini dari Facebook rasmi Jabatan Boba dan Penyelamat Malaysia. Sarawak FM, Radio Sehati Sejiwa Anda.

0: Sumur Inspirasi, kolaborasi bersama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Terus telusuri siapan ilmu bersama Sarawak FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pendengar yang dimuliakan, bersua kita dalam Sumur Inspirasi terbitan Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Imam Muhammad bin Yusuf As-Sanusi merupakan tokoh agung dari wilayah Maghribi, yakni Afrika Utara, yang mempunyai pengaruh yang sangat luar biasa di dunia Melayu. Beliau dikenali sebagai tokoh yang berjaya meringkaskan ilmu akidah yang kompleks ke dalam bentuk yang mudah difahami, sehingga karyanya menjadi teks wajib di pondok-pondok dan madrasah di seluruh Nusantara selama berabad-abad. Nama penuhnya Muhammad bin Yusuf bin Umar bin Shu'aib Al-Hasani As-Sanusi, dan gelarannya adalah Al-Imam Al-Muhaqqiq, yakni peneliti yang mendalam dan waliullah. Beliau merupakan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Hasani. Dilahirkan di kota Tlemcen yang kini terletak di negara Algeria, tahun kelahirannya sekitar tahun 838 Hijri ataupun 839 Hijri bersamaan 1435 Masihi, dan beliau wafat pada tahun 895 Hijri di Tlemcen. Imam As-Sanusi bukan sekadar seorang pakar teologi, yakni mutakallim, tetapi beliau juga seorang sufi yang sangat warak dan zahid. Beliau dikenali sebagai seorang yang sangat sedikit makan dan tidur. Masanya dihabiskan sepenuhnya untuk ibadah, mengajar dan menulis. Diriwayatkan bahawa beliau tidak pernah menulis

geng. Kita yang tengah nangga Facebook, Instagram atau TikTok ya, fikir dulu sebelum post sesuatu di media sosial. Jangan mudah percaya sesuatu cerita tanpa usul periksa. Lepas ya, elakkan diri kita dari memuat naik gambar yang boleh mendatangkan fitnah. Mun mau komen ya, komen yang bagus-bagus ya bah. Yang penting, jangan berkongsi perkara yang kita diimpun si pasti. Pesanan tu daripada kami Azri, Sarawak FM, sehati sejiwa.

0: bersama saya Ustaz Muhammad Farizal bin Abdullah dalam rancangan Sirah Pilihan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. InsyaAllah pada hari itu dalam Sirah Pilihan kita akan bicarakan kisah Nabi Yunus alaihi salam. Nabi Yunus alaihi salam disebutkan oleh ahli tafsirnya diutuskan kepada penduduk di Ninawa. Masa Arab Ninawa lah, dari bahagian Mosul untuk digelar negeri ataupun negara Iraq. Nabi Yunus diperintahkan untuk berdakwah kepada kaumnya supaya setidaknya kembali menyembah Allah dan tinggalkan menyembah berhala. Bayangkan selama 23 tahun Nabi Yunus berdakwah, hanya dua orang yang ikut Nabi Yunus. Oleh kerana kedegilan kaumnya, maka Nabi Yunus mendoakan kebinasaan. Nabi Yunus kira merajuk juga lah dengan setidaknya mendoakan kebinasaan mereka. Disebutkan dalam Quran, falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha illa qawma yunusa lama amanu kashafna anhum azabal khizi fil hayati dunya wa matta'nahum ilal ilahin. Maka mengapa tidak ada penduduk satu negeri pun yang beriman lalu imannya itu bermanfaat baginya selain kaum Nabi Yunus? Ketika mereka, kaum Nabi Yunus itu beriman, kami hilangkan dari mereka azab yang menghina dalam kehidupan dunia dan kami beri kesenangan kepada mereka waktu sampai tertentu. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ. Dan setiap kami mengutuskan seseorang pemberi peringatan kepada sesuatu negeri, orang-orang yang hidup mewah di negeri itu berkata, kami benar-benar mengingkari apa yang kamu sampaikan sebagai utusan. Setelah doa Nabi Yunus, iaitu doa untuk kehancuran kaumnya, maka kota Ninawa penuh dengan kegelapan oleh kerana Allah menurunkan azabnya kepada kaum Nabi Yunus. Apabila Nabi Yunus keluar daripada Ninawa dan ikut berlayar dengan sebuah kapal oleh kerana rasa putus asa berdakwah dengan kaumnya. Singkat ceritanya, Nabi Yunus berlayar, mereka pun ada masalah, kapal macamnya tadi mesti buang orang lah, maka buat undian. Bila pula undian tadi, yang kena undiannya adalah Nabi Yunus. Maka Nabi Yunus pun bakal dilempar ke laut lah. Tiga kali dah dipolah, tiga kali pola undian, Nabi Yunus juga pun nama. Maka Nabi Yunus pun akhirnya terjun ke laut, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan seekor ikan nama ikan Nun untuk selamatkan Nabi Yunus daripada lautan yang luas, dan Nabi Yunus hidup di dalam perut ikan. Dan sepanjang dalam perut ikan lah Nabi Yunus bertaubat dan memohon ampun kepada Allah, dan zikir masyhur yang kita dengar, selalu kita zikir, la ilaha illa anta.

0: Inni kuntu minal zalimin. Doa ia adalah satu munajat. Tiada Tuhan melainkan Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah tergolong dalam golongan orang-orang zalimin. Itu satu munajat kepada Allah. Dan setelah beberapa hari, tiga hari, diriwayatkan tiga hari dalam perut ikan munajat, mohon ampun, maka Allah perintahkan ikan untuk memuntahkan Nabi Yunus ke darat oleh kerana Allah menerima ampunan Nabi Yunus. Dan dalam kisah itu menunjukkan kekuasaan Allah. Dan yang paling penting, tetaplah berdakwah walaupun kita tidak diterima oleh masyarakat, kerana masyarakat Islam kita tidak tahu apa itu sebenarnya kemanisan iman. Wallahu a'lam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sirah pilihan ini diterbitkan oleh Sarawak FM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak. Layan lagu-lagu terbaik di Sarawak FM.
2: #sehatisejiwa.

0: Jalan Raya, satu saat boleh menentukan segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan, ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mohonlahnya berhenti tadi.
0: Merah berhenti, kuning bersedia, hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.
3: Kini tu kita sedang dengar segmen layan 12.30 malam sampai 6 pagi hanya di Sarawak FM, radio sehati sejiwa anda.

يا حي يا قيوم بجاه سيدنا علي ابن أبي طالب رضي الله.

0: pagi jadi lebih ceria bersama Selamat Pagi Sarawak. Teman santai kita dari pukul 6 pagi sampai 10 pagi.
1: Lagu bass, hiburan santai, cerita semasa dan sembang paling ngam untuk mulakan hari kita.
0: Di rumah, dalam kereta atau waktu kerja. Jangan lupa stay tune bersama Selamat Pagi Sarawak. Pagi lebih happy, hati lebih santai. Selamat Pagi Sarawak, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Hashtag geng pagi kita.

0: Jalan Raya. Satu saat boleh bertukar segalanya. Lampu isyarat bukan sekadar hiasan. Ia penyelamat nyawa.
1: Eh, lampu kuning jatuh. Sempat lagi tuan.
0: Satu keputusan terburu-buru boleh membawa penyesalan seumur hidup.
2: Mulanya berhenti tadi.
0: Merah berhenti. Kuning bersedia. Hijau teruskan dengan berhati-hati. Patuhi lampu isyarat, lindungi diri, lindungi orang tersayang. Pesanan ini dibawakan khas demi keselamatan kita bersama oleh Sarawak FM.

0: Okey, assalamualaikum, selamat pagi untuk semua yang tengah mendengarkan Surah FM pagi tu. Alhamdulillah, kembali lagi Yus dan Jai teman kita orang pagi tu untuk edisi hari Rabu, 13 Mei 2026, bersamaan 25 Zulkaedah 1447 Hijrah. Assalamualaikum Jai.
1: Ya, waalaikumsalam Yus. Yus.
0: Setelah 2 hari rehat.
1: Setelah 2 hari ya. Hari tu muncul kembali.
0: Pagi tu macam biasa lah 4 jam kita akan bersama dengan pendengar-pendengar kita. Dan pastinya setiap pagi lah ada topik yang kita nak bincangkan bersama dengan pendengar-pendengar kita lah.
1: Ya.
0: Mun mau tahu apa topiknya, jenguk-jenguk lah kami dua di Facebook lah.
1: Live. Ya, di bawah di apa visual muka kita dua siya. Di bawah frame ya, kita dengkas ya apa kata kita. Hari tu kita kelakar pasal lagu AI.
0: Lagu AI. Kini tu kan dah viral, trending.
1: Tapi orang si pasan punya lagu AI. Boleh sebab, si pasan.
0: Yalah, sebabnya macam seolah-olah macam dipolah tu lagu ya.
1: Macam manusia sebenar yang menyanyikannya.
0: Tapi mana yang dah biasa mendengar.
1: Tahu.
0: Penyanyi-penyanyinya tahu. Mungkin kita yang mendengar secara seimbas saja. Kita rasa cak lagu tu. Tapi sebenarnya AI. Kan?
1: Tapi ialah persoalannya kelak lagu AI masa depan music atau ancaman industri. Kita akan menghubungi seseorang juga.
0: Oh, insyaAllah.
1: InsyaAllah. Tapi nak kita orang terus kekal bersama dengan kami dua Yus dan Jai lah pagi tu dalam Selamat Pagi Sarawak. Yeah. Dan untuk tarikh hari tu Yus, 13 Mei.
0: Oh, 13 Mei kan.
1: 13 Mei. Walaupun si ada apa-apa sambutan yang apa orang dah untuk memperingati setiap tahun nak, tapi ada sikit tarikh penting, ya, peristiwa penting sebenarnya.
0: 13 Mei.
1: Yang apa? Yang membuatkan kita tu sangat menghargai berkenaan dengan perpaduan kita. Sebab ada peristiwa yang berlaku kan 13 Mei.
0: Betul, peristiwa 13 Mei ya. Ya, adalah boleh dikatakan
1: yang berkaitan dengan kaum kan.
0: Berdarah lah. Tapi kita tu kita nak andiat, kita tu alhamdulillah perpaduan yang kita nikmati kita tu dah semakin berjaya lah ha. Dengan berbilang kaum terutamanya di Sarawak tu lah.
1: Betul.
0: Alhamdulillah juga lah.
1: Dan Malaysia juga apa khususnya, dan kita ngambil itibar lah daripada apa sejarah yang berlaku ya. Kita jauhilah sikap kebencian, fitnah, provokasi yang boleh menggugat apa kewangan-wangan keharmonian negara kita. Betul. Sebab bermula selepas peristiwa ya juga lah rukun negara ya wujud tu di apa kita nya dilahirkan lah untuk memperkukuhkan perpaduan rakyat kita.
0: Tapi kita lihat peristiwa 13 Mei ya yang berlaku zaman ya si ada media sosial. Nak setidaknya turun ke padang nak mula provokasi.
1: Emya sidak dengar apa cerita dari mulut ke mulut saja.
0: Tapi kena tu zaman media sosial, jangan kita gunakan media sosial untuk mula provokasi. Kita buat benda-benda yang berfaedah lah di media sosial tu lah. Jangan kita memecah belahkan bangsa dan kaum lah. Supaya peristiwa 13 Mei tu sibuk ulang.
1: Betul. Okay? Jadi seperti yang di sekolah pun kita memang sejarah yang belajar tu. 13 Mei harapnya yang dalam perjalanan ke sekolah je. Ada sejarah bagi tu.
0: Ada.
1: Kita selitkan bersama dengan tarikh hari tu dan sama-sama kita kekalkan perpaduan yang sedia ada. Sebab InsyaAllah. Malaysia tu lahir dari pelbagai kaum dan bangsa.
0: Betul.
1: Dan juga lapisan agama.
0: Okeylah, bagi itu kita nak bimbang dulu dan insyaAllah lepas siap kita akan cuba dapatkan yang berbahagia Ustaz Wan Nazrul.
1: Yep.
0: Untuk orang pagi apa tajuk bagi itu sama-sama kita tunggu lepas kita dengar lagu daripada Ezar Han dari bawah. Tapi sebelumnya kita dengar dulu lagu Malam Pagi.
1: Malam Pagi. Pagi malam.
0: Malam tadi
1: temu ya, kita pagi tu.
0: Okey. Jadi malam pagi. Okey, hanya di Selamat Pagi Sarawak hashtag.
1: Geng, pagi kita

0: nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silahkan. Kopi yang jen nah.
1: Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Jauh-jauh.

0: slot Berita Keluarga setiap hari 6.45 pagi hingga 7 pagi. Hubungi kami di 082-245-700 atau 245-800 hanya di Sarawak FM.
1: Baiklah, macam biasa, talian Berita Keluarga kita buka sampai pukul 6.55 minit pagi. Macam biasa, talian Najai.
2: Ya, macam biasa, talian kita dua talian 082-245-700 dan sikit lagi 082-245-800.
1: Yeah,
2: jadi, betul. Ya, nombor konti kita boleh simpan bagi yang belum simpan atau baru dengar.
1: Yalah, betul-betul.
2: Sebab pendengar kita itu
1: Makin hari makin ada
2: yang baharu mendengar.
1: Terima kasih lah banyak-banyak kan kita orang yang tengah memandu pun sentiasa berhati-hati dalam pemanduan kita orang. Semoga selamat sampai ke destinasi, terutamanya kita orang yang berada di Jalan Matang ya. Saya tahu lah Matang jalan dah baru.
2: Ya.
1: Dah besar. Dua je raya.
2: Luas jalan.
1: Tapi jangan kita ambil peluang apabila jalan dah besar. Kereta pun laju. Jangan ambil peluang. Okay? Jadi hati-hatilah. Mungkin kita orang biasa drive dalam 70 lah.
2: Ya.
1: Jangan bila dah jalan dah besar. Dah besar. Dah luas dah tu.
2: Sekurang-kurangnya bila jalan dah luas macam jalan. Ada kelegaan pada kita yang melalui situasi jalan sebelumnya.
1: Betul, betul.
2: Sebelumnya sahala je kan.
1: Betul. Kereta dah dua.
2: Dua hala.
1: Tapi
2: dua lorong sebelah. Dua lorong kek kanan.
1: Jangan ambil apabila jalan dah besar, jangan dijadikan alasan untuk pecut. Nampak kereta laju
2: lalu kepung masa ada yang kepung masa.
1: Jangan laju bah, lajulah.
2: Nombor kepung masa turun awal.
1: Sama
2: awal turun.
1: Sama turun macam kemik dua.
2: Awal pagi best kan.
1: Okeylah. Dua talian yang kita buka sampai pukul 6.55 pagi dan 7 pagi kelak. Macam biasa, utama 7 pagi.

13 Mei 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula. Pada hari ini dalam tahun 1957, Rundingan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu bermula di Pejabat Kolonial London. Delegasi Persekutuan Tanah Melayu yang diketuai oleh Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman, Ketua Menteri, tiba di Pejabat Kolonial dengan disambut oleh barisan jurugambar media antarabangsa. Rundingan dimulakan lewat setengah jam kerana Mr. Alan Lennox Boyd, setiausaha tanah jajahan British, perlu hadir ke Dewan Rakyat terlebih dahulu. Dalam pertemuan pertama selama 2 jam ini, persetujuan dicapai mengenai prosedur rundingan dan pembentukan kumpulan kerja bagi memperincikan masalah teknikal perlembagaan. Rundingan Perlembagaan Persekutuan di London mencapai kemuncak pada hari Selasa, 21 Mei 1957, apabila pihak Britain dan Persekutuan Tanah Melayu mencapai persetujuan penuh ke atas draft akhir perlembagaan.

Maha suci Tuhan yang memudahkan kendaraan ini bagi kami, yang memudahkan perjalanan ini bagi kami, sedang kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Dan sesungguhnya kepada Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kami akan kembali.

0: Trendy. Alright, macam biasa kita ada trending untuk pagi tu. Tapi cerita kita pagi tu bercerita pasal RMT lah.
1: RMT, rancangan makanan tambahan.
0: Betul, yang selalu diberi dengan biak di sekolah yang pendapatannya kurang lah.
1: Untuk yang berkelayakan lah.
0: Yang layak. Tapi kita tu isunya berkaitan dengan tipu maklumat gaji lah. Kan semata-mata nak dapatkan bantuan RMT ya, sanggup tidaknya menipu gaji, maklumat gaji, sedangkan gaji dah besar. Tapi si diupdate sedangnya.
1: Betul.
0: Kan masih kekal dengan gaji. Kata orang tak gaji yang 5 tahun lepas masih juga kekal.
1: Dan apa yang mengejutkan juga, nembiak ya mampu bekal RM10 ke sekolah. Tapi nyetek penerima RMT.
0: Nak jadi isu-isu macam tu lah yang kita rasakan si munasabah lah. Sebab ada lagi yang lebih layak tapi si dapat. Yang kata orang tak memang si layak tapi dapat. Si tahulah di sini silapnya.
1: Bila
0: kan
1: berlaku macam ya, makanan yang disediakan untuk RMT ya dibazirkan dah si. Yang habis tak manok habis. Yang lainnya macam dah nasi lemak apa tujuh ke tong sampah.
0: Tong sampah.
1: Di sini nampak nembiak tu milih makan ataupun picky eater. Istilah picky eater.
0: Bila kita nanggar sedangnya untuk milih makanan, apabila manok habis licin, jadi sedangnya tu macam seolah macam golongan keluarga yang mampu dah. Yang mampu untuk beli manok hari-hari. Tapi tetap juga memilih untuk RMT.
1: Ini layak juga RMT. Tapi dia tak berbekal duit juga macam ni. Ya nyuruh makanan yang dibazirkan. Jadi cikgu untuk meluahkan rasa kebimbangannya lah. Sebab apa murid yang tok ini penerima RMT. Tapi dia bekal duit juga ke sekolah. Mampu mbak RM10
0: lagi. RM10
1: lagi. Besar RM10. Jadi cikgu tok punya yang mengurus rekod dan pemantauan makanan setiap hari. Jadi bila nangga makanan terbuang macam ni, membazir ya kan.
0: Sebab ialah kadang-kadang cikgu tu nya munagi part makanan tu saya dah lah dia tu nak berkira dengan nembiak apa indah. Tapi kadang-kadang sejaknya tu terfikir juga lah. Adakah anak-anak tu yang kata orang tak memilih makan tu ya dengan bak kata kita tak bekas RM10 mampu. Adakah sejak tu benar-benar perlukan RMT?
1: Adakah dia memang benar-benar perlukan? Munnya si perlukan janganlah nipu maklumat gaji dalam nak ya borang yang dia beri ataupun sentiasalah update maklumat gaji yang terkini dalam web MOE ya kan.
0: Sebab lah kadang-kadang orang kebanyakan ni akan menyalahkan sekolah tu. Menyalahkan cikgu-cikgu apabila setidaknya melihat murid yang dengan mak bapaknya di luar. Kereta yang datang ambil mewah.
1: Tapi terima RMT. Mungkin benda yang perlu di apa ditapis sebetul-betulnya.
0: Takut saja mikir kala ada sekolah tu dia tu pilih bulu atau orang. Bukan sebenarnya kadang-kadang ada yang menipu daripada segi gaji. Dia kan ada dua. Macam kita yang government yang yang mempunyai slip gaji, mungkin si dapat. Tapi
1: siapa
0: ada
1: siapa nak nipu lah.
0: Ada yang mungkin yang bekerja sendiri, yang berbisnes, yang terpaksa si ada slip gaji yang pasal mengisi borang ya. Borang yang disediakan ya, borang untuk gaji ya. Mungkin di sia sedianya meletakkan gajinya
1: kemungkinan. Kurang. Tapi sikap macam ni Ayus si jujur lah ya. Bila ngisi maklumat ya adalah kunci utama juga supaya golongan yang apa yang layak ya si dizalimi lah.
0: Betul.
1: Supaya yang benar-benar layak ya akan
0: betul,
1: dapat.
0: Betul. Sebab ialah ada komen-komen daripada sida netizen tu yang ada tolonglah jujur munang isi borang pendapatan. Selain didik anak hargai makanan dan jangan memilih. Mun anak nak makan, beri peluang pada murid lain yang lebih memerlukan. Murid semua makan lah. Jangan sampai sifat tamak menyebabkan orang lain terpaksa berlapar. Yalah kebanyakan.
1: Ada juga netizen madas tu. Ada juga ibu bapa tu sanggup ubah pendapatan supaya nampak si mampu padahal lebih daripada mampu.
0: Betul.
1: Si payah lah macam ya.
0: Betul. Jadi kita beri peluang lah kepada orang yang betul-betul kata orang tu yang si mampu untuk mendapatkan RMT ya. Bagi kita orang yang memang mampu beri anak bajet RM10 sehari untuk berbelanja, si perlulah jujur lah dalam mengisi borang. Mungkin kata kita orang business, businessman ke, businesswoman ke, pendapatan 7-8 ribu. Ha, memang tahu kita orang saya dah slip gaji. Tapi jangan letakkan dalam borang ya. Gaji kita orang 3 ribu ke bawah.
1: Kan. Okey, namun kita nak anggar menu pun, menunya bukanlah yang sedap. Sedap sebenarnya menu tu. Ha. Macam bihun goreng, dan nasi lemak. Ya, okey lah kan. Yang pun menu yang mungkin ada setengah biak tu pun memang, bak kata istilah ya tadi lah, picky eater tu, milih makan.
0: Sebab ya lah program tu diwujudkan oleh kerajaan. RMT Rancangan Malaysia Makanan Tambahan tu ya. Dia diperkenalkan sebabnya ada satu misi nak nolong murid-murid tu dan keluarga daripada kurang daripada keluarga yang kurang berkemampuan mendapatkan nutrisi mencukupi agar setidaknya boleh fokus belajar tanpa perlu menahan lapar.
1: Ya, fokusnya. Kan?
0: Jadi kita fikirkan pada setidaknya yang layak untuk mendapatkan RMT. Bukannya kita memikirkan kepentingan tempun supaya anakku dapat makan free setelah kumpulan belanja hari-hari.
1: Tapi bekal juga, Tek.
0: Tapi bekal juga RM10. RM10, bayangkan. Berapa besar RM10 ya.
1: Dan kali untuk apa masa mendatang, sekiranya diminta untuk mengisi maklumat maklumat ibu bapa, isilah sejujurnya.
0: Bukan apa, apabila kita bersikap jujur macam ya, kita boleh membantu orang-orang yang memang betul-betul memerlukan RMT yang untuk anak-anak setidaknya.
1: Ya, mudahan juga masa akan datang sih juga lah pembaziran duit kerajaan. Tanggung semuanya buit RMT untuk nembiak yang layak ya.
0: Betul-betul, jadi kena jujur lah. Okey, ya, adalah trending kita untuk pagi tu. InsyaAllah 7.45 kelak kita akan kongsikan tajuk utama akhbar. Cuma ada sikit akhbar tempatan yang akan kita kongsikan lepas tu. Okey, jom kita berhibur dulu. Kita dengar lagu Flow 88 X Nami Kong Kali Kong. Tapi sebelumnya jom dengarkan Chris Adam, lepas tu New Heart, khas untuk kita orang yang mendengar pagi tu. Okey, di Selamat Pagi Sarawak hashtag
1: Geng Pagi Kita.
2: Macam dia lelaki ni. Kenapa dia ikut aku? Kenapa pandang aku semacam? Tak jadi masuklah. Baik, aku ambil penggera dalam beg.
3: Rompakan dan gangguan seksual boleh berlaku kepada anda, terutamanya wanita di tempat awam. Apa yang perlu dilakukan? Berwaspada apabila ada orang yang tidak dikenali mengikuti anda atau yang selalu berpeleseran di kawasan lift. Elakkan dari menaiki lift dengan orang yang mencurigakan. Aturkan seseorang untuk menemani anda pulang ke rumah. Apabila anda dalam lift, senantiasa berdiri berdekatan dengan panel kawalan lift. Ini membolehkan anda mengawal lift jika berlaku perkara yang tidak diingini. Elakkan dari memakai barang kemas atau membawa wang tunai yang banyak. Rancang perjalanan anda dan elakkan dari melalui tempat gelap atau sunyi. Berhati-hati dengan orang yang mencurigakan yang sentiasa berpeleseran di lift, tangga, kaki lima, tempat letak kereta dan di kawasan awam. Bawa alat penggera bersama anda dan gunakan ia untuk mencegah perompak atau untuk menarik perhatian orang yang berdekatan. Hubungi polis di nombor 999 atau pondok polis yang berdekatan dengan anda.

0: nyaman kopi kau tok man. Tok mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nyaman nak. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Lawas, sebuah daerah di Sarawak menawarkan beberapa tempat menarik untuk dikunjungi. Antara yang terkenal adalah Pasar Tamu Lawas dan Tamu Ahad Kampung Awat-Awat yang merupakan tempat yang bagus untuk merasai kehidupan tempatan dan membeli hasil tani serta produk segar. Dengarkan kami di Lawas 97.5 Sarawak FM, Sehati Sejiwa.

0: kita ikuti tajuk utama akhbar.
1: Alright, terima kasih untuk semua yang tu mendengarkan Surah FM. Ha, cuma ada sikit lah akhbar tempatan bagi Cok.
2: Jangan tahu ya, nang tuju dengan adik.
1: Ya, biasalah kan.
2: Biar cik macam ya.
1: Bila ada ujung-ujung tu punya akan serah kepada adik.
2: Oh. Kan? Nah, si, biar kecil nang bagus membaca. Membaca amanat mulia. Sila.
1: Oh, tapi mempacukan tu best. Nang kalau ada benda-benda yang menarik kah kalau kita kongsi lah. Oh. Okey, kita nak bacakan dulu apa yang dimuatkan di muka depan utusan Borneo bagi tu. Apa yang dimuatkan, ada berita bergambar Tengku Hassanal berkenan mulakan pendakian Gunung Kinabalu. Oh, terbaiklah. Toklah sempena ekspedisi Mahkota Borneo. Tok semalam lah. Dan antaranya juga apa yang dimuatkan, industri padi dan beras di Perkasa atau persidangan DUN 2026, di mana DUN lulus RUU Lembaga Padi dan Beras Sarawak 2026 dengan sokongan majoriti ahli dewan. Selainnya juga atau berlaku di Kuching, di Jalan Kota Semarahan Setutong Bypass, penunggang motosikal maut setelah terlibat nahas 3 kenderaan. Dan antara lainnya juga apa yang dimuatkan di berita kakinya, pemerkasaan jururawat penting untuk memperkukuh sistem penjagaan kesihatan. Selainnya juga berita tempatan kursus surat 2, langkah strategik perkukuh keselamatan makanan peluas autonomi. Di berita tempatan kursus surat 3, pemimpin masa depan perlu adaptasi perubahan kuasai AI. Dan berita kursus surat 6, berita tempatan kapal tundak bersama tongkang ditahan. Seterusnya apa yang dimuatkan di berita tempatan pukul 5, RUU langkah proaktif hadapi krisis bekalan makanan. Selainnya di berita tempatan pukul 7, Sarawak teroka kerjasama strategik dengan Sumitomo. Selainnya juga apa yang dimuatkan di dalam utusan Borneo, langkah strategik perkukuh keselamatan makanan peluas autonomi selaras MA63. Seterusnya, dimuatkan penubuhan Lembaga Padi dan Beras Sarawak tangani cabaran geografi demografi Sarawak. Seterusnya, di Kuching, tunuh dicadang sebagai kawasan baru penanaman padi berteknologi tinggi. Kaji keboleh laksanaan penanaman padi berskala besar di Telang Usan, Baram. Selain itu apa yang dimuatkan, Sarawak memperkukuh pembangunan modal insan menerusi pemeteraian MOU antara MASA dan UOM. Seterusnya, Konvensyen Sejarah Nasional 2026, sejarah memperkukuh negara bangsa. Ya, antara yang dimuatkan. Selain itu apa yang dimuatkan, 3 lelaki disyaki terlibat salah guna dadah ditahan di Bintango. Tingkat atas rumah 2 tingkat rosak dalam kebakaran untuk berlaku di Bintulu. Buruh ditahan selepas campak syabu dalam operasi di Lawas. Di Sibu, lelaki mengaku cederakan abang kandung di penjara setahun. Di Kuching, lelaki enggan berhenti ketika diperiksa ditangkap polis. Di Bintango, polis periksa 78 kenderaan. Keluar 6 saman trafik dalam operasi di Meradong. Antaranya juga apa yang dimuatkan, penarikan subsidi RON 95 perlu dinilai berdasarkan pendapatan individu bukan isi rumah. Ya, antara yang dimuatkan. Dan seterusnya untuk ruangan sukan, pencapaian diiktiraf penyerang PSG Dembele terpilih untuk anugerah pemain terbaik tahunan Ligue 1 Perancis dinobatkan 2 tahun berturut-turut. Penjara Limbang ungguli pertandingan pickleball antara agensi Limbang 2026. 5 atlet lawan pedang muda dari Miri buat penampilan sulung di Bangkok. Nangga ada si cerita pasal-pasal ABL ke apakah. Nah,
2: macam Seda aja.
1: Macam Seda ya, memang dah confirm lah Arsenal di atas. Champion.
2: Ada si.
1: EPL Tottenham dirantai Leeds 1 sama di laman sendiri. Sina marah kepusingan 16 akhir terbuka Itali. Marmos bakal memainkan peranan penting ya yang disebut. Dan PSG atasi Brest 1-0 sahkan satu lagi gelaran Ligue 1 Perancis. Ya, antara yang dimuatkan lah. Dan jangan lupa juga lah, kita nak maklumkan di mana perlawanan terakhir Liga Super di antara Kuching City yang akan bertemu dengan KL City pada 17 Mei tu lah. Penentuan adakah Selangor ataupun Kuching City yang akan melayakkan diri bersama dengan JDT untuk Asia, ACL, yeah. Ke Asia. Dan jangan lupa juga 23 Mei kelak pertemuan
2: Piala Malaysia
1: akhir, yeah. Piala Malaysia di antara Kuching City dan juga
2: JDT.
1: Sekiranya Kuching City layak ke ACL bersama dengan JDT, bayangkan ni dua kumpulan yang layak ke, yeah, Asia. Lepas
2: kita
1: ya,
2: boleh angan-angan dulu lah.
1: Oh, angan-angan
2: dulu.
1: Lepas ya, final Piala Malaysia pun JDT bertemu dengan Kuching City.
2: Ya, yeah.
1: Bayangkan.
2: Dan ya, pastinya apa, pertembungan yang sangat pemadah tek.
1: Cukup hebat lah, cukup hebat.
2: Cukup
1: lah.
2: Hebat dan orang yang memang di luar jangka kemungkinan.
1: Betul, betul.
2: Jadi untuk 17 hari bulan tok pun akan Kuching City akan main di laman sendiri.
1: Ya. Yeah.
2: Pastinya yang apa, penyokong-penyokong jangan lepas peluang lah.
1: Ya, ia adalah kelebihan kepada Kuching City.
2: Ramai-ramai tu orang tu.
1: Sebab kelebihannya main tempat impun, main home.
2: Ya, sokongan daripada apa, penyokong-penyokong.
1: Yang kedua, yang keduanya saya dipahamkan coach jurulatih kepada KL City, yang saya akan berada di Padang.
2: InsyaAllah.
1: Sebabnya dah kena.
2: InsyaAllah.
1: Ya, yang saya baca di media sosial lah, kena kamera. Dan ya, terpaksa dikerahkan untuk tidak berada di Padang.
2: Ya, direhatkan lah ya.
1: Seperti contohnya seperti Selangor sebelum tu tadi, mm-mm, pun sama juga. Apabila Kim Panggun pun dilayangkan kad merah dan Yasik berada di Padang.
2: Dahan rasa aja ya. Yasik bersama dengan anak-anak buah di Padang.
1: Oh, jadi sejarah yang berulang tu. Apabila Kuching bertemu Selangor, Kim Panggun saya dah.
2: Ya.
1: Apabila tu Kuching City bertemu dengan KL City, pun sama juga kos yang ada.
2: Ya, mungkin ada ya, adakah yang beri sedikit kelebihan kepada,
1: betul,
2: Kuching City untuk beraksi.
1: Betul. Adakah sejarah berulang apabila dia bertemu dengan Selangor,
2: adakah
1: yang menang dengan Selangor?
2: Tupi akan keluar juga.
1: Kali itu bapak, mak, tupi sekali. Semua sefamily datang. Okay,
2: cerita kita now.
1: Okay, kita dengarkan refleksi diri dulu. Terbitan di Jajain pun bersama Madam Lisa Poli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam awesome buat semua pendengar Sarawak FM. Ikhlas tanpa dilihat. Ha, pernah sik kita dengar nak orang madah. Kita tu mesti ikhlas. Meri tangan kanan, jangan sampai tangan kiri tahu. Ah, ya katanya. Macam ni ya. Sedangkan tangan tu tak sedar mata. Hahaha, sedarnya kedaya. Cuma madam nak madah di situ. Apa je kebaikan yang kita pola, si semestinya kita perlukan orang untuk sentiasa muji kita. Oh, bila kita mula pendaya, kita tanya, aku mula tu ikhlas. Jadi mu ikhlas, mu orang si bunyi, si berapa, si muji kita. Jangan lalu kita berbunyi, hai, lelah je aku mula. Nanun dapat nama. Lelah je aku ngagak natuk tik. Langsung si dipikir, si dipuji. Ah, si disebut pun nama aku. Ah, ya, ialah jadinya kelak alusi ikhlas ya. Sebab ya adik kakak, once kita nak mula benda, bila kita nak mula benda tu kan benda ya kan nak, kita tanya lagi kita pun. Aku mula benda tu ikhlas. Tapi, perlukah aku tu dipuji? Ah, tanya dengan diri kita. Refleksi diri. Kayaknya ibarat macam akar pokok. Ha, pokok lagi nak. Akar pokoknya bekerja dalam gelap. Nun di debah tanah nun. Tapi, hasilnya kita nangka di sini. Ya, kita nangka di atas pokok. Segar bunga daunnya. Nah, oh, kacak bunganya. Jadi buahnya. Jadi, kita tu mula kena akar pokok lah, tik. Bila kita mula kerja, biar orang si nampak. Tapi Allah nampak. Sebab kita mula benda yang ikhlas. Yang kita mau ialah pahala. Yang kita mau ialah Allah nilai benda ya jadi sumber amalan kita, sumber pahala kita. Sebab ialah adik kakak, oh, bila kita mula benda tersembunyi tu, nak biarlah orang si nampak si hal. Sebab yang penting kita mau nangga hasilnya, alhamdulillah. Macam sidak cikgu-cikgu nak bilanya mula kerja apa mengajar anak kita, si juak nanya perlu minta kita nak muji naknya tiap-tiap hari. Malah berwasif, makasih cikgu ngajar anak kami matematik itu subjek tu formula tu tik. Pandainya. Dak cikgu pun siknya perlu benda ya. Sebab baginya apa, bilanya Nangga, anak muridnya bila dah besar berjaya jadi doktor, jadi orang yang berguna, jadi cikgu, si kisahlah kerja apapun tapi memberi manfaat, memberi faedah, jadi orang yang berguna, alhamdulillah, bersyukur rasa diri. Sebab ya adik kakak, kita tu apa je yang kita pola, kita mesti ikhlas dengan benda ya tik. Si perlu kita nak nunggu pujian daripada orang, tepukan daripada orang. Buat satu kebaikan tanpa sesiapa tahu. Biarlah hanya kita dan Allah yang tahu. Slot refleksi diri bersama dengan Madam Lisa Polly.

0: Nyaman kopi kau tu man. Tuh mesti silah, kopi ya? Yang jen nah.
1: Nah. Nah, hidup ini ibarat secangkir kopi. Kita perlu menambah sedikit gula untuk membuatkannya manis.
0: Oh, begitu puitis. Persamaan hidupku dengan kopi adalah kopi takkan manis tanpa adanya gula. Hidupku akan pahit tanpa adanya dirimu.
2: Frekuensi 3FM 101.5 MHz Limbang.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Ringkas 8 Pagi. Malaysia dan China berpeluang besar untuk memperluas kerjasama dalam industri sawit selaras peningkatan permintaan terhadap produk mampan dan berprestasi tinggi itu di pasaran global. Menteri Peladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, minyak sawit bukan lagi sekadar komoditi ekspor, sebaliknya berkembang sebagai pemacu industri strategik yang menyokong inovasi, pembuatan mampan dan pertumbuhan ekonomi bernilai tinggi. Beliau berkata minyak sawit juga berperanan penting merentasi pelbagai sektor pertumbuhan tinggi termasuk pembuatan makanan, penjagaan diri, penjagaan rumah dan aplikasi industri. Pemilik ladang di Sabah diminta memastikan kolam yang dibina